0: 1.448.862 orang atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
1: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas, Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi, model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
4: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
5: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago International, Aaron Kopan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi, kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
3: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
2: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
6: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air, sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Sumen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
7: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
6: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan dua armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
8: Lintas sektor seperti dari Perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, Pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutlah. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dan Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
6: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ano Kusuma melaporkan.
2: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Melato menyampaikan laporan selengkapnya.
9: Kan tinggal bupati selaku wasdik model untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
10: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indro mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staff, Indro juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
11: Ya, sama, ya. Harus melakukan proses seleksi secara fungsional dan objektif. Jangan sampai kemudian terjadi suap menyuap.
12: Lumayan,
10: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik modal KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
9: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
10: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Melati Isan melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
13: Laporan khusus.
12: menjelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
13: pemerintah mengklaim kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty, yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya, jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
12: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
13: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level Rp18.041 per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026, atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, mengatakan salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
14: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan bersama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
13: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target, penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
15: Yang jadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
13: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara, karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi, salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara.
15: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah pemborosan.
2: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
16: Saya Marafli dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu. Lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini. Lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan, apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
17: beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya. Kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang yang di pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya, kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas. Menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita, apa, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18 ribu ya kalau nggak salah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan. Apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat? Atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan, posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Wahid menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York, Amerika Serikat, Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Tanggal 20 Juli, Hari Catur Internasional. Hari Catur Internasional ialah hari internasional yang dirayakan setiap tahun pada tanggal 20 Juli, sehari setelah didirikan Federasi Catur Dunia pada tahun 1924 sebagai organisasi khusus yang menaungi olahraga catur seluruh dunia. Catur merupakan salah satu olahraga tertua yang ada di dunia. Catur diyakini berasal dari permainan India, sebab asal mula namanya muncul dalam kitab Mahabharata, yaitu Caturanga, papan permainan yang ada di masa pemerintahan kerajaan Gupta sekitar abad ke-7. Papan permainan ini menjadi pelopor lahirnya catur yang dikenal saat ini, yaitu format permainan dengan menggunakan dadu persegi 64 kotak. Dari abad ke-9 hingga 10, permainan ini menyebar dari Asia ke Timur Tengah dan Eropa. Permainan atau olahraga catur ini sendiri masuk ke Indonesia pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa itu, olahraga ini lebih banyak dimainkan oleh orang-orang Belanda. Barulah pada akhir abad ke-19, bermunculan klub-klub catur di Surabaya, Magelang, Yogyakarta, dan Bandung yang menjadi akar lahirnya Persatuan Catur Seluruh Indonesia. Gagasan untuk merayakan Hari Internasional ini diusulkan oleh UNESCO dan telah dirayakan sejak tahun 1966 dengan menyelenggarakan acara dan pertandingan catur di seluruh dunia.

0: Pukul 9.42 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya informasi dan juga hiburan masih terus kami hadirkan ya di ruang dengar Anda untuk rangkaian Merauke pagi ini. Sebelumnya kami akan updatekan lebih dulu informasi perakiran cuaca untuk Anda. Dan tentunya ini berlaku untuk wilayah Kabupaten Merauke, Asmat, Mapi dan sekitarnya untuk hari ini dan juga esok hari. Sudah tersambung di jalur telepon bersama dengan perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke, Dita Rahmawati STR, yang nanti akan menyampaikan updatean informasi selengkapnya. Saya sapa dulu di jalur telepon. Halo, selamat pagi Mbak Dita, apa kabarnya untuk pagi hari ini, hari Senin ya? Awal baru untuk semua aktivitas diselesaikan nih.
1: Iya, selamat pagi Kak Desi. Awal yang baru dengan pagi yang cerah.
0: Oke. Ya. Baik, ini kita ingin ketahui update informasi perakiran cuaca ya di hari ini. Apakah ada perubahannya untuk informasi perakiran cuaca ataukah masih tetap sama dengan beberapa hari yang lalu? Silahkan Mbak Dita.
1: Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Merauke. Saya Dita Rahmawati dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Akan menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Mapi, dan Kabupaten Asmat edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Baik, yang pertama kita mulai untuk perakiran cuaca wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca di pagi hari ini, wilayah Kabupaten Asmat diperkirakan masih akan cenderung cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga malam harinya diperkirakan kondisi cuaca akan cenderung berawan dan dini hari akan kembali cerah berawan. Untuk suhu udara di wilayah Kabupaten Asmat pada hari ini diperkirakan berkisar antara suhu 21 sampai dengan 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 58 sampai dengan 95%. Dan untuk arah angin diperkirakan masih dominan bergerak dari timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan berkisar 8 sampai dengan 20 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Mapi dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca di pagi hari ini juga masih akan cenderung cerah berawan. Untuk siang hingga malam hari nanti akan cenderung berawan dan dini hari masih akan cerah berawan. Untuk suhu udara di wilayah Kabupaten Mapi pada hari ini diperkirakan akan berkisar di suhu 22 sampai dengan 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 57 sampai dengan 95%. Kemudian untuk arah angin masih dominan bergerak dari timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan berkisar 8 sampai dengan 25 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca pagi hari ini masih akan cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari nanti diperkirakan cenderung berawan. Sementara untuk malam hingga dini harinya diperkirakan akan cerah berawan. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan akan berkisar di suhu 21 sampai dengan 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 57 sampai dengan 92%. Untuk arah angin bergerak dari timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan rata-rata berkisar 8 sampai dengan 30 km per jam. Kemudian selanjutnya untuk informasi tinggi gelombang di wilayah perairan. Yang pertama untuk wilayah perairan Asmat hingga Mapi, tinggi gelombang hari ini dalam kategori rendah berkisar di ketinggian 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Sementara untuk perairan Yosudarso Diperkirakan tinggi gelombang dalam kategori rendah sampai dengan sedang berkisar di ketinggian 0,75 sampai dengan 1,75 meter. Dan untuk perairan Merauke, tinggi gelombang hari ini juga dalam kategori rendah sampai dengan sedang berkisar di ketinggian 0,75 sampai dengan 1,5 meter. Dan untuk Laut Arafuru, tinggi gelombang masih dalam kategori sedang berkisar di ketinggian 1 sampai dengan 2 meter. Dan untuk informasi pasang surut di wilayah pesisir Merauke, untuk pasang hari ini diperkirakan terjadi di pukul 18.00 pada ketinggian 5 meter, dan pasang kedua akan terjadi pada pukul 5 dini hari di ketinggian yang sama 5 meter. Dan untuk surut hari ini, diperkirakan surut minimum akan terjadi di pukul 12.00 di ketinggian 0,7 meter, dan surut kedua akan terjadi pada tengah malam nanti di ketinggian 2,2 meter. Dan yang terakhir, untuk perakiran cuaca esok hari Selasa 21 Juli 2026, diperkirakan untuk wilayah Asmat, Mapi, dan Merauke masih akan cerah berawan pada pagi hari. Baik, saya rasa itu saja perakiran cuaca untuk hari ini dan esok hari. Semoga informasi dari kami bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar Anda. Terima kasih, kita kembali ke Kak Desi.
0: Terima kasih kembali untuk updatean informasi yang sudah disampaikan, tentu menjadi referensi penting bagi semua masyarakat Merauke ya, dan juga yang berada di wilayah Kabupaten Asmat dan Mapi, sehingga aktivitas hari ini pun juga boleh berjalan dengan lancar tentunya ya. Dan sangat diharapkan juga ya Mbak Dita, untuk semua masyarakat selalu updatekan informasi perakiran cuaca di situs resminya BMKG Merauke atau juga di RRI baik Pro 1 dan juga Pro 2 setiap harinya ya, sehingga akurat.
1: Ya, betul sekali.
0: Oke, selamat beraktivitas kembali Mbak Dita. Sampai berjumpa lagi di laporan informasi perakiran cuaca selanjutnya ya. Selamat pagi.
1: Siap, terima kasih kembali. Selamat pagi.
0: Iya, mendengar demikian updatean informasi yang sudah dilaporkan langsung bersama dengan perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke di Tarahmawati STR. Informasi hiburan lainnya masih akan terus kami hadirkan ya di ruang dengar Anda pendengar untuk rangkaian Merauke pagi ini. Dan sesaat lagi juga nanti Anda akan kami updatekan untuk program acara Cek Fakta Pro 1 RRI Merauke.

untuk beberapa dua informasi ya yang sudah kami siapkan untuk Anda updatekan dalam program Cek Fakta Pro 1 RRI yang tentunya berisikan referensi terkait dengan informasi hoax yang beredar di media sosial, sekaligus juga mengajak Anda untuk bisa ya memutuskan penyebaran informasi hoaxnya ya, sehingga Anda selalu bisa untuk sharing informasi-informasi yang akurat dan juga tentunya yang layak untuk di-publish ya. Dan untuk informasi yang pertama, Cek Fakta kita ini berkaitan dengan informasi Kementerian Tautan untuk klaim bantuan pupuk subsidi Kementan 2026. Yang mana semua informasi untuk Cek Fakta diperoleh langsung dari Komdigi, laman komdigi.go.id. Kita awali untuk informasi yang pertama, bahwa hoax tautan untuk klaim bantuan pupuk subsidi Kementan 2026 beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mana mengklaim adanya tautan dana bantuan pupuk subsidi dari Kementerian Pertanian Kementan tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementan, melainkan laman yang meminta data pribadi dan juga nomor telegram aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan juga Sarana Pertanian Ditjen PSP Kementan mengimbau bahwa masyarakat mewaspadai penipuan berkedok bantuan pupuk subsidi. Ditjen PSP tidak pernah membuka pendaftaran bantuan alat dan juga mesin untuk pertanian, pupuk, pestisida atau program lainnya melalui media sosial, tautan atau pesan berantai. Melansir dari akun Instagram resmi Kementan @PSPKementan, seluruh bantuan disalurkan melalui mekanisme resmi berdasarkan usulan Banper dari Dinas Pertanian setempat. Ini informasi pertama untuk Cek Fakta. Hoax tautan untuk klaim bantuan pupuk subsidi Kementan 2026. Lalu kita ke informasi Cek Fakta yang kedua. Hoax sopir tangki Pertamina mogok akibatkan pasokan BBM langka. Ya, beredar juga sebuah unggahan di media sosial yang memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari Tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan atau yang disingkat DPLK

0: bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM. Ya, mendengar kedua informasi hoax atau informasi bohong yang sudah kami updatekan untuk Anda, jadikan sebagai referensi dan juga tentunya menjadi lebih selektif lagi ya untuk memilih mana informasi atau berita yang harus Anda konsumsi. Dan Anda bisa ikuti untuk program Cek Fakta bersama Pro 1 RRI Merauke di sore hari, tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur di hari ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan suara pemerintah, aspirasi rakyat. Sapapsel, program dialog interaktif dari RRI Merauke, yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara pemerintah, aspirasi rakyat. Sapapsel, jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat, bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: sedang sibuk atau berada di luar kesadaran, cobalah beberapa hari lagi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Merauke pagi ini, Pro1 RRI Merauke, Instagram @Pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke pagi ini.
3: Saatnya program acara pengarus utamaan gender Pro1 RRI Merauke.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

yang pertama ini berkaitan dengan Menteri PPPA mengatakan bahwa mengutamakan ya pengaruh setaman gender harus jadi strategi pembangunan nasional. Selengkapnya semua informasi yang nanti Anda akan dengarkan diperoleh dari laman portal berita rri.co.id. Ya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Hariefah Fauzi menegaskan pengaruh utama gender harus menjadi strategi utama meningkatkan kualitas pembangunan nasional yang inklusif. Menurutnya, PUG bukan sekedar pemenuhan administrasi, melainkan juga dasar penyusunan kebijakan, program, dan anggaran yang berkeadilan. Dalam keterangan yang disampaikan, bahwa yang perlu diperkuat bukan hanya komitmen tetapi juga implementasi pengaruh utama gender dalam sebuah proses pembangunan. Iya, dalam seluruh proses pembangunan dan juga pengaruh utama gender harus diwujudkan melalui kebijakan, kemudian program, anggaran yang memberi manfaat setara bagi seluruh masyarakat. Keterangan tersebut disampaikan oleh Hariefah Fauzi saat memberikan sambutan dalam kegiatan advokasi percepatan pengaruh utama gender bagi Kementerian Lembaga Pengampu 5 Sektor Pembangunan di Jakarta pada Kamis 16 Juli 2026. Hariefah juga menegaskan bahwa keberhasilan pengaruh utama gender menjadi tanggung jawab seluruh kementerian dan lembaga sesuai dengan kewenangan masing-masing. Perspektif gender harus terintegrasi sejak perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan agar manfaatnya itu dirasakan oleh seluruh masyarakat. Ia juga mengungkapkan Indonesia telah memiliki komitmen terhadap PUG sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Dan komitmen tersebut juga diperkuat dalam RPJPN dan RPJMN 2025-2029 yang menempatkan kesetaraan gender sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Oleh karena itu, Kementerian PPPA bersama kementerian dan lembaga terkait terus memperkuat implementasi pengaruh utama gender melalui penyempurnaan kebijakan dan juga tata kelola. Upaya itu mencakup peningkatan kapasitas SDM, penguatan data, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengaruh utama gender. Ya, dan kalau kita melihat berbagai indikator pembangunan, jawabannya belum sepenuhnya. Kesenjangan masih kita temukan dalam partisipasi ekonomi, kepemimpinan, akses terhadap berbagai layanan pembangunan maupun juga perlindungan dari kekerasan. Jadi pengaruh utama gender bagian dari tata kelola pembangunan yang semakin berkualitas. Setiap kebijakan, program, dan juga anggaran harus memberi manfaat setara menuju Indonesia Emas 2040.

dari Kendari ya. Pendidikan kesetaraan gender berperan penting dalam memperluas akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas. Pemahaman yang baik mengenai kesetaraan mendorong masyarakat untuk menghargai hak setiap individu untuk memperoleh informasi, lalu edukasi, dan juga pelayanan kesehatan reproduksi secara adil tanpa diskriminasi. Topik tersebut dibahas dalam program pengarus utama gender Pro 1 RRI Kendari. Dan hadir sebagai narasumber yaitu Associate Profesor Sartia Yusran MED PhD, kemudian juga Ketua Tim Riset Gender Perempuan dan Anak Universitas Halo Oleo.

Sartiah Yusran menjelaskan bahwa pendidikan kesetaraan gender perlu ditanamkan sejak usia dini melalui keluarga, kemudian sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Langkah tersebut membentuk pemahaman tentang penghormatan terhadap hak, tanggung jawab, serta pentingnya menjaga kesehatan reproduksi sepanjang siklus kehidupan.

kesehatan reproduksi, kemudian perencanaan keluarga serta pencegahan berbagai risiko kesehatan. Kedua narasumber menilai kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, media, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar pendidikan kesetaraan gender menjangkau lebih banyak kalangan. Melalui sinergi tersebut, akses terhadap layanan kesehatan reproduksi berkualitas semakin luas, semakin mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, setara, dan juga berkeadilan. Ya, itu informasi dari Kendari ya, berkaitan dengan pendidikan kesetaraan gender memperluas akses kesehatan reproduksi. Tentu juga masih ada lagi beberapa informasi yang berkaitan.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Kita beralih ke informasi berikutnya lagi ya. Ini berkaitan dengan pola asuh yang tepat untuk tumbuh kembang anak dan juga remaja. Ya, selengkapnya juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Ya, pola asuh

salah satu hal yang cukup penting bagi orang tua. Penerapan pola asuh yang salah tentunya berdampak negatif bagi anak, baik berdampak pada psikologis maupun tumbuh kembang anak. Anak yang masih usia balita dan remaja tentunya akan memiliki perilaku dan karakter yang berbeda. Untuk itu, sebagai orang tua perlu mengetahui beberapa perbedaan pola asuh dalam mendidik anak balita dan remaja. Pola asuh yang salah pada balita dapat berdampak buruk pada tumbuh kembang anak, dan kegagalan tumbuh kembang pada saat usia dini dapat meningkatkan risiko hingga anak tumbuh dewasa. Hal ini disampaikan Orita Renta Sipahutar selaku Sekretaris Pokja 1 Tim Penggerak PKK Kota Sibolga di acara Pengarus Utamaan Gender Pro 1 RRI Sibolga. Dan pada program tersebut, ia menyampaikan bahwa pola asuh yang salah pada balita nyatanya dapat berdampak buruk pada tumbuh kembang anak. Kegagalan tumbuh kembang anak pada usia dini dapat meningkatkan risiko hingga ia bertumbuh dewasa. Dalam penerapan pola asuh bagi sekecil, sebaiknya orang tua memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup agar kesehatan mental anak tetap terjaga dan tumbuh kembang dapat berjalan dengan optimal. Umumnya pola asuh yang bisa diterapkan untuk balita adalah pendidikan dari orang tua untuk menyayangi semua orang. Orang tua diharapkan dapat mengajarkan empati, simpati, dan perasaan positif lainnya pada anak. Dan saat usia memasuki 3 tahun, ibu bisa mendidik anak untuk mengidentifikasi perasaan yang dirasakan orang lain dan juga meningkatkan kemampuan kognitif anak. Iya, berbeda dengan pola asuh balita yang lebih fokus pada tumbuh kembang psikologisnya. Iya, dan juga selain fokus pada tumbuh kembang psikologis, tapi juga fisik. Nah, pada remaja, ibu perlu memperhatikan perkembangan saat anak memasuki usia pubertas. Ya, banyak anak yang memasuki usia remaja dan perubahan perilaku yang cukup dramatis pada orang tua maupun keluarga. Dan meluangkan waktu dan berkomunikasi dengan anak membuat hubungan emosional ibu dan anak tetap terjalin baik. Dengan begitu, ibu dapat menerapkan pola asuh yang baik dan lebih terbuka bagi anak. Ya, itu beberapa informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda di program Pengarus Utamaan Gender untuk hari ini ya, pendengar. Tentunya untuk rangkaian Prokia pagi ini akan masih berlangsung hingga di pukul 11.30 waktu Indonesia Timur. Anda juga masih akan updatekan ya beberapa informasi lain yang tentunya kami akan hadirkan ya di ruang dengar Anda sampai di pukul 11.30 waktu Indonesia Timur.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Buku Melangkah karya J.S. Hayren adalah sebuah karya yang mengajak pembacanya untuk terus maju dan berkembang dalam kehidupan, meskipun banyak tantangan yang dihadapi. Esensi utama dari buku ini adalah pentingnya untuk tidak takut mengambil langkah pertama, meskipun hasilnya tidak selalu pasti. Buku ini mengajarkan bahwa kesuksesan bukanlah sesuatu yang datang secara instan, tetapi melalui proses yang penuh dengan usaha, ketekunan, dan belajar dari kegagalan. Selain itu, Melangkah juga menekankan bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil, dan bahwa setiap individu memiliki potensi yang mengubah hidup mereka dengan keyakinan dan tindakan yang tepat. Buku ini memberikan banyak inspirasi dan motivasi untuk tetap berani dalam menghadapi segala ketidakpastian dalam hidup, dan untuk terus maju, meskipun situasi tidak selalu ideal. Dan berikut pesan yang didapat dari buku Melangkah karya J.S. Hayren. Yang pertama, langkah pertama adalah kunci. Buku ini mengajak pembaca untuk tidak terjebak dalam keraguan dan ketakutan akan kegagalan. Langkah pertama, sekecil apapun itu, adalah kunci untuk memulai perjalanan menuju perubahan besar. Tanpa langkah pertama, kita tidak akan pernah tahu potensi kita. Kedua, menghadapi rintangan. Setiap perjalanan pasti menghadapi rintangan dan kegagalan. Namun, buku ini mengingatkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses pembelajaran. Kita harus belajar dari kegagalan, bangkit dan terus melangkah. Ketiga, keberanian dalam ketidakpastian. Hidup seringkali penuh dengan ketidakpastian, dan banyak orang terhambat oleh ketakutan akan hal tersebut. Namun, buku ini mengajak pembaca untuk memiliki keberanian untuk menghadapi ketidakpastian dan mengambil keputusan, meskipun hasilnya tidak dapat diprediksi. Keempat, pentingnya proses. J.S. Hayren mengingatkan bahwa kesuksesan bukanlah hal yang datang begitu saja. Dibutuhkan proses yang panjang, penuh dengan tantangan, dan keputusan-keputusan yang harus diambil dalam setiap tahap. Proses itulah yang akan mengasah karakter dan membentuk seseorang menjadi lebih baik. Kelima, kekuatan diri dan potensi. Setiap orang memiliki potensi yang besar, tetapi seringkali kita merasa ragu dan tidak cukup percaya diri untuk mengembangkan potensi tersebut. Buku ini memberikan dorongan untuk percaya pada kemampuan diri sendiri dan memanfaatkan kesempatan untuk berkembang. Secara keseluruhan, Melangkah adalah buku yang memberikan dorongan dan motivasi untuk tidak takut, untuk memulai, menghadapi kegagalan, dan terus maju, meskipun jalan yang dihadapi penuh tantangan. Dengan keberanian dan tekad, setiap langkah yang diambil bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita.

0: Hehehe, ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh,
1: Gedein yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Sosialisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi. Serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala.

Stunting atau yang disebut kerdil adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan, di mana faktor penyebabnya adalah kurangnya asupan gizi saat hamil, kebutuhan gizi anak tidak tercukupi, kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi sebelum hamil, saat hamil dan setelah melahirkan, terbatasnya akses pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kehamilan dan setelah melahirkan, kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Ciri-ciri stunting pada anak adalah pertumbuhan melambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, pertumbuhan gigi terlambat, performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya, usia 8 hingga 10 anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan kontak mata terhadap orang di sekitarnya, berat badan balita tidak naik, bahkan cenderung menurun, perkembangan tubuh anak terhambat seperti telat menstruasi pertama anak perempuan. Dan dampaknya anak tidak fokus dalam menerima pelajaran, sulit menyesuaikan dengan teman seusianya, dan tidak percaya diri. Cara mencegah stunting adalah memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Bayi mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan, Empasi sehat untuk mendampingi pemberian ASI, konsisten memantau pertumbuhan anak, dan menjaga kebersihan lingkungan.

0: dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Ya, pendengar, sudah pukul 11.35 menit waktu Indonesia Timur, dan selanjutnya Anda nanti akan ikuti untuk beberapa program acara informasi hiburan Merauke siang ini, dan akan dilanjutkan dengan Merauke sore ini, dan selanjutnya Anda akan ditemani bersama dengan Desi Balok ya, hingga nanti di pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur. Dan saya Deci pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang. Sampai berjumpa kembali untuk edisi siar esok hari.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits,

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi daging
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat

mohon, curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kita perjanjian baru, Kolose 2 ayatnya yang ke-7. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diakarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.

Hey, telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511.

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1.

Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRM Rocky dimanapun Anda berada. Terima kasih makan yang masih di 94,8 FM Pro 1 RRM Rocky. Kebersamaan kita di edisi hari ini tanggal 20 Juli 2026 ya, di hari Senin, hari pertama di pekan yang baru. Bagaimana kabar Anda di hari ini pendengar? Kami selalu berharap ya Anda dalam keadaan sehat walafiat hari ini dengan cuaca yang cukup cerah ya. Semoga juga seluruh rangkaian aktivitas Anda tetap bisa berjalan dengan lancar ya, sampai dengan tuntas nanti.

Ya, beringat di program siang hari ini kita berjumpa dalam musik tradisional dan budaya, membahas dan mengenal salah satu daerah di Indonesia ya. Bagaimana dari segi geografisnya, kemudian juga seni budayanya, destinasi wisata dan informasi menarik lainnya ya. Dan untuk hari ini pendengar, kita akan mengenal salah satu daerah di Indonesia, yaitu Kabupaten Tanah Bumbu. Ya, Kabupaten Tanah Bumbu ini adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan Indonesia dengan ibu kota di Kecamatan Batu Licin, di mana wilayah ini terkenal sebagai pusat ekonomi dan pertambangan di provinsi tersebut dengan pusat kegiatan usaha utama yang berpusat di Kecamatan Simpang 4. Ya, Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah otonom di Provinsi Kalimantan Selatan Indonesia yang berpusat di Kecamatan Batu Licin ini dikenal dengan julukan Bumi Bersujud. Kabupaten ini diresmikan pada 8 April 2003, dimekarkan dari wilayah Kabupaten Kota Baru

Ya, pendengar, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan ini memiliki warisan seni dan budaya yang kaya, berpusat pada akulturasi tradisi Banjar, Bugis, dan Dayak. Nah, identitas kulturnya terlihat dari festival besar seperti Mapanre Ritasie, kemudian ada juga parade seni dan budaya, serta eksistensi sanggar lokal yang melestarikan tarian, musik, dan juga kerajinan daerah. Ya, seni dan budaya di kabupaten ini dicirikan ya oleh berbagai elemen penting. Yang pertama ini ada festival Mapanre Ritasie. Ini pesta laut tahunan ya masyarakat Bugis di Pantai Pagatan yang menjadi simbol rasa syukur atas hasil laut, menampilkan prosesi budaya, ritual, dan juga pertunjukan seni. Ada juga seni tari, pendengar, ini didominasi oleh tarian tradisional Banjar dan kreasi baru. Beberapa tarian khas yang populer meliputi tari jajakan amas, ada juga tari makapu dan tari dadas yang melambangkan permohonan keberkahan. Kemudian seni musik dan teater tradisional yang terkenal dengan alat musik panting dan nyanyian daerah ya. Pertunjukan seperti Madihin dan Japin atau Zapin ini sering dipentaskan dalam acara adat dan perayaan hari jadi kabupaten.

Dan juga pendengar, ada pelestarian ya, pelestarian oleh sanggar. Ini di mana pemerintah dan komunitas setempat secara aktif mendukung regenerasi seni melalui sanggar-sanggar tari seperti Sanggar Tari Saraswati dan Sanggar Lukah Baigal yang kerap menggelar workshop dan pentas seni. Ya, itu seni dan budaya Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan ya. Masih ada informasi menarik lainnya. Tetap di program musik tradisional dan budaya siang hari ini.

Informasi berikutnya pendengar ini terkait dengan mata pencaharian ya. Mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Untuk mata pencaharian masyarakat di sana didominasi oleh sektor pertambangan. Ini merupakan penggerak utama ya ekonomi daerah. Banyak warga bekerja sebagai buruh, operator hingga tenaga ahli di berbagai perusahaan pertambangan batu bara dan biji besi. Kemudian dari sektor perkebunan yang merupakan komoditas utama yang digarap adalah kelapa sawit dan karet. Wilayah seperti Kecamatan Satui dan Kusan menjadi sentra produksi kelapa sawit. Sementara untuk Kecamatan Karangbintang dikenal sebagai salah satu pusat perkebunan karet terbesar di kabupaten ini. Berikutnya untuk pertanian, ya selain perkebunan besar, banyak masyarakat juga menggantungkan hidup sebagai petani padi. Sektor tanaman pangan ya, ada palawija dan juga hortikultura untuk memenuhi kebutuhan lokal. Kemudian dari sektor perikanan dan kelautan, ini mengingat lokasinya juga yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar dan Laut Jawa. Sektor kelautan menjadi mata pencaharian penting bagi masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan, pembudidaya ikan tambak, dan pengolah hasil laut. Ya, pendengar, daerah Kabupaten Tanah Bumbu ini dikenal sebagai pusat ekonomi yang bertumpu pada sumber daya alam, di mana pertambangan batu bara ini menjadi penyumbang terbesar produk domestik regional bruto PDRB

Ya, Bringer, mengunjungi suatu daerah tidak lengkap kalau tidak mengunjungi destinasi wisatanya ya. Nah, ini di Kabupaten Tanah Bumbu di Kalimantan Selatan menawarkan perpaduan lengkap wisata pesisir dan alam pegunungan. Ya, untuk menjelajahi Tanah Bumbu ya, ini ada destinasi yang dapat dikelompokkan ya ke dalam beberapa kategori unggulan. Yang pertama ada wisata pantai dan bahari. Ada Pantai Angsana, ini terkenal sebagai spot diving dan snorkeling dengan keindahan bawah laut yang masih asri. Ada juga Pantai Pagatan yang merupakan ikon wisata budaya tempat berlangsungnya pesta adat Mapan Retasi. Kemudian ada Pantai Matone dan Pantai Madani. Pilihan pesisir yang lebih tenang ya, cocok untuk Anda yang ingin bersantai.

menikmati matahari terbenam. Selain wisata pantai dan bahari, ada juga wisata alam dan petualangan. Ada Gua Liang Bangkai, ya, Gua Liang Bangkai. Ini terletak di Kecamatan Mentewe. Gua ini menawarkan pesona sejarah kehidupan prasejarah dan formasi batuan karst Gua Liang Bangkai. Kemudian ada air terjun Mandin Damar yang berada di kawasan Gua Gunung Raya Mentewe, menyajikan suasana air terjun yang sejuk dikelilingi dengan hutan hijau. Lalu ada wisata mangrove Kersik Putih. Wisata mangrove Kersik Putih, area hutan bakau yang dilengkapi dengan jalur pejalan kaki kayu. Untuk wisata keluarga dan buatan, ini ada Pantai Rindu Alam, lokasi rekreasi keluarga populer yang memadukan pepohonan rindang dan area pantai.

rekreasi air ya, yang cocok untuk keluarga, cocok untuk segala usia. Jadi untuk Anda ketika nanti berkunjung ya ke Kabupaten Tanah Bumbu di Kalimantan Selatan, jangan lupa untuk mengunjungi berbagai destinasi wisata di sana.

yang melekat di tanah bumbu. Yang pertama, mapan reritasi. Ini merupakan tradisi tahunan sebagai bentuk rasa syukur para nelayan atas hasil laut. Pesta rakyat ini dipusatkan di Pantai Pagatan dan syarat dengan nilai-nilai pelestarian alam serta kebersamaan masyarakat. Lalu ada juga tenun pagatan, ini merupakan kain tenun ikat tradisional bernilai seni tinggi yang menjadi identitas dan kebanggaan masyarakat pesisir di Kecamatan Kusan Hilir, di mana setiap motifnya memiliki makna filosofis tersendiri. Berikutnya ada Masukiri, ini kesenian musik dan vokal tradisional yang mengandung nilai-nilai lokal khas daerah. Lalu yang terakhir, Gua Liang Bangkai. Gua Liang Bangkai yang terletak di Kecamatan Mementewe, ya, gua ini merupakan salah satu destinasi wisata bersejarah yang menyimpan bukti peninggalan kehidupan prasejarah di Kalimantan Selatan. Ya, pendengar, itu tadi mengenal ya Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah otonom ya di Provinsi Kalimantan Selatan Indonesia. Menambah lagi referensi kita semuanya ya akan keunikan dan juga luar biasanya ya dari daerah ya, tiap daerah di Indonesia. Sampai berjumpa lagi pendengar di program acara musik tradisional dan budaya untuk edisi selanjutnya membahas dan mengenal berbagai daerah di Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: Bukan Argentina di final Piala Dunia 2026. Fajar Fikri juara ganda putra Jepang terbuka 2026. Timnas voli Indonesia finish sebagai runner-up pada ajang CV Cup 2026 leg pertama. Tim nasional bola basket U18 putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 20 Juli 2026 bersama saya Safir Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Spanyol meraih gelar kedua Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi. Selengkapnya Nur Riansyah melaporkan.
1: Pedro Porro, Williams,
2: let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste, julukan Timnas Argentina, tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi, usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan, termasuk dari Messi, berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara La Roja Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina, kendati demikian, tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang dibunyikan. Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026.
4: Los auténticos protagonistas de esta historia, pero toda la gente.
3: Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan, kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka, jadi merupakan sebuah kebahagiaan. Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
5: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
3: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuat. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul, itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya, serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, tiga pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun Pau Cubarsí serta kiper Unai Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering to Spain by Ferran Torres! At last!

0: Timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
1: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
0: Melalui kesempatan yang sama.

0: Panjang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
1: Bueno, todavía masih milambre un poco.
2: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.
1: De la locura que hemos hecho hoy.
0: Spanyol resmi dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Gol kemenangan La Furia Roja dibukukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsí sebagai pemain muda terbaik. Dari Jakarta, Nia Abdul Tiloli.

0: Adegan kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri, segala macam, dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
0: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerja sama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya, 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun, Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya, Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatan ya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi. Terutama adalah musik-musik tradisional memang kita harus kita angkat. Jawa Barat ini punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang di antaranya penjual bakso dan cumi goreng Pak Supri.
3: Di Supri ya namanya.
4: Supri ya, gimana kan dari acara ini, Pak? Jualan laris ya nih,
3: Kang? Alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih, mah. Mudah-mudahan ramai ke depannya. Alhamdulillah udah. Siap. Ya, persiapan ya. Kalau gue mah satu keranjang kalau bahasa ini mah cukuplah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
5: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus. Mantap. Ya. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
4: Iya, luar biasa.
5: Argentina.
1: Ya. Tanpa hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pendengar nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufran Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
4: Penghasilannya lebih meningkat pesat lah karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
1: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah, serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix. Chased all the way home by
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy, was a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi. Namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas, dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
2: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
5: Yeah, it was quite an eventful race, but
4: ya, balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
2: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap sepeda, Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajon kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Wow, it's amazing. I'm literally trembling from emotions.
2: Rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat melakukan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di Cina Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open, dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Dan semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan melakukan strategi dengan tepat. Komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final Cina Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nurwidianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Merauke siang ini, Pro 1 RRI Merauke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Merauke siang ini.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

94,8 FM Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama ada pendengar, sudah pukul 13.49 menit waktu Indonesia Timur. Kita berjumpa di program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, selamat siang. Bagaimana kabar Anda pada siang hari ini pendengar? Sudah kembali bersemangat ya setelah menikmati jam istirahat siangnya untuk kembali menyelesaikan tugas-tugas ataupun pekerjaan Anda hari ini ya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, penuh kebahagiaan, suasana menyenangkan juga selalu bersama Anda ya. Dan juga bagi Anda yang saat ini baru saja menikmati jam istirahat siangnya ya, selamat makan siang, yang lagi makan siang, yang lagi istirahat, lagi rehat ya. Semoga bahagia selalu dengan hiburan lagu-lagu dangdut siang hari ini. Masih bersama saya Desi menemani Anda. Ya, pendengar, untuk Anda yang bergabung di program acara Pro Dangdut, kami buka jalur telepon dan juga SMS serta WhatsApp untuk Anda ya. 0971 333 0745 untuk Anda yang mau request lagu dangdut ya. Dan nanti juga boleh nih untuk atensinya dikirimkan melalui SMS ataupun juga WhatsApp ke nomor kami 0852 751 12433. Ya, semoga juga suasana hari ini ya, cuacanya mendukung, suasana di lingkungan kerja Anda juga mendukung ya. Jadi Anda bisa bekerja ataupun beraktivitas juga dengan baik dan lancar sampai tuntas ya, sampai sore atau bahkan mungkin sampai malam nanti. Yang rencana malam nanti mau shift malam ya, kebagian shift malamnya pada hari ini. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan Anda. Ya, silakan jalur telepon, SMS dan juga WhatsApp kami nantikan untuk Anda pendengar di program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia, diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: Baik mendengar untuk sesi pertama dua penelpon siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, kata Desi.
0: Iya, selamat siang Pak Freddy.
1: Iya, selamat siang juga.
0: Gimana kabar hari ini Pak Freddy dan keluarga?
1: Alhamdulillah sehat kami keluarga. Cuaca juga hari ini bagus, cerah ceria. Iya, apalagi dengar suara kakak Desi, lama tidak dengar suaranya.
0: Baik.
1: Banyak kesibukan ke apa ya.
0: Oke, Pak Freddy
1: sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah Pak Freddy.
1: Oh, alhamdulillah ya. Oke, saya mau request lagu dari Ivan Mansur.
0: Ivan Mansur.
1: Iya, bersama Maggie Diaz.
0: Maggie Diaz.
1: Iya, jadi lagu duet ini. Ivan Mansur duet dengan Maggie Diaz. Judulnya Asmara Kita.
0: Asmara Kita. Oke, Desi cari dulu ya, Pak Freddy silakan.
1: Oke, salam ya pertama untuk Kakak Desi. Selamat bertugas. Sehat selalu. Sukses selalu. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahagia selalu bersama keluarga.

0: Amin, terima
1: ada
0: kasih.
1: Mama Ines, Cici. Mama Hitam, semua mama-mama,
0: ya.
1: Pak Bernard, Pak Norki, semua bapak-bapak juga, Mas Muji Heru, dan semua mas-mas, putra-putra juga.
0: Ya.
1: Kemudian ada Ibu Farida, Ibu Natalia, Ibu Maslia, juga Bang Natron, Bang Bintang Pratama. Ada Bang Le di Kalimantan Utara sana, Caca Ayu Manise, Teteh Dinda. Oh iya, Cut Abang Hitam Ame, lama tidak dengar suara ini, sampai kita lupa-lupa dengar lagi suaranya ini. Semoga sehat ya Cut Abang Hitam Ame. Dan ada Bang Luhut di Sumatera Utara sana. Dan untuk semuanya saja, saya rangkum semuanya, semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di siang hari ini. Kakak Desi, selamat bertugas. Doa terbaik untuk Kakak Desi bersama keluarga. Selamat siang.
0: Terima kasih. Selamat siang juga Pak Freddy di Jalan Seringgu Merauke ya, sudah bergabung. Lagunya tadi yang di request dari Ivan Mansyur dan juga Maggie Diaz, Asmara. Asmara Kita untuk judul lagunya ya. Baik, satu penelpon lagi. Silakan yang sudah bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya, dari Kerapu Mbak Desi.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Bang Peter di Serapu.
0: Oh, Bang Peter di Serapu. Gimana Bang Peter kabar hari ini?
2: Puji Tuhan, baik saja. Oh, cuaca juga di siang hari ini cerah ceria.
0: Cerah ceria juga di sana ya. Baik, Bang Peter, lagunya dulu nih. Mau request lagunya siapa?
2: Lagunya lagu Roncong bisa kah? Lagu
0: dangdut. Lagu dangdut dong.
2: Oh, lagu dangdut.
0: Sesinga dangdut sekarang.
2: Iya. Kalau begitu lagunya lagunya 19 November dari Mickey Z.
0: Siap. Silakan Bang Peter. Salamnya.
2: Yang pertama buat Bang Muji Heru di SP4, terus Pak Freddy bersama Ibu Putri, Pak Bernard, terus ada Bang Cuti Tamami, Bang Lei, Putra Tegna, terus buat Hasan Halo, terus buat Pak Nasrul, terus buat Ibu Ani di Manado, Kapuja di Bintuni, terus buat Mama Rimba di Semangka Satu, Mama Roni, Bunda Ima di Maumere, terus buat semuanya tanpa terkecuali, selamat siang, dangdut adalah kita. Buat Medesi, terima kasih.
0: Terima kasih, selamat siang juga Bang Peter yang sudah bergabung. Request lagunya dari Maggie Z ya, 19 November. Ya, dan juga untuk Anda pendengar yang ada di Kabupaten Asmat, selamat siang, Dormom Asmat, apa kabarnya hari ini? Sehat selalu ya, sukses dengan segala usahanya. Kemudian juga untuk semua masyarakat di sana ya, tanpa terkecuali bagi yang baru istirahat, lagi rehat, lagi santai, semoga bahagia selalu ya. Kemudian juga yang ada di Kabupaten Mapi, selamat siang. Yang ada di Boven Dikul juga selamat siang ya. Di wilayah Selatan Papua tanpa terkecuali semuanya ya. Ada di kampung-kampung. Untuk bapak mama, pace mace, kakak adik semuanya ya, sehat-sehat selalu, selamat beristirahat di siang hari ini. Semoga terhibur juga ya dengan lagu-lagu dangdut yang hadir di ruang dengar Anda. Baik, kita dengarkan dulu untuk lagunya ada Maggie Diaz dan Irfan Mansyur, Asmara Kita. Nanti dilanjutkan lagu dari Maggie Z dengan judul 19 November. Selamat mendengarkan.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Ya, berikan aja lagi untuk kalian yang bergabung. Ada sih, tunggu ya, jalur telepon, SMS, dan juga WhatsApp. Untuk Anda yang tengah beraktivitas ya, harus mobile nih dari satu tempat ke tempat lain. Cuacanya juga begitu cerah ya, atau mungkin Anda merasa cenderung panas nih hari ini ya. Oke, jangan lupa nih, cukupi kebutuhan cairan tubuh Anda ya, minum air putih yang cukup, atau bisa dibantu juga ya kalau perlu rasa manis, bisa tuh ya konsumsi buah-buahan segar ya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih. Dengan siapa di mana?
1: Siti di Kelapa Lima.
0: Bu Siti di Kelapa Lima. Silakan Bu Siti.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Bisa Mbak sehat juga.
0: Amin, amin sehat. Alhamdulillah Bu Siti.
1: Ya, amin.
0: Lagunya Bu Siti, lagunya siapa nih?
1: Mantap lagunya. Apa ya?
0: Apa ya?
1: Hitam di kulit manis di hati saja.
0: Oh baik, siap Bu Siti, silakan.
1: Ya. Ya, yang pertama untuk Mbak Desi, selamat jalankan tugas, selalu sehat sampai ke rumah nanti. Untuk Ibu Utri, Bu Ceringgu, sekeluarga, Pak Asan Lalu, atau untuk Tita Mame, ya. Untuk Hud, di Tapanuli, untuk Bang Handam Yusuf, Pak Nasrun, Ibu Natalia, Ibu Natalia, untuk Ibu Lili di Kuri, Mama Rimba di Semangga. Itu saja Mbak Desi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Siti di Kelapa Lima sudah bergabung, sudah menyapa juga iya di siang hari ini Pro Dangdut. Lanjut setelah Ibu Siti. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
2: Selamat siang Pro Dangdut.
0: Selamat siang juga. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Mama Fani dari Jayapura Sentani.
0: Ah, Mama Fani. Apa kabar Mama Fani?
2: Kabar baik, sehat selalu di sini, lagi cerah ceria.
0: Oh, sama kalau gitu ya, selangit ya. Cerah ceria juga. Mama Fani, silakan lagunya, mau request lagunya siapa?
2: Lagunya dari Elvi Sukaisi, judulnya itu Datang Untuk Pergi.
0: Datang Untuk Pergi. Siap, silakan Mama Fani.
2: Ya, buat Ibu. Tadi siapa ya yang baru lewat? Salam
0: Ibu Siti.
2: Ibu Siti, salam kenang. Salam Pro Dangdut saja buat Mama Ines, Abang Freddy, Mama Utri, dan semua-semua yang menit Pro Dangdut di Merauke siang ini. Selamat siang, selamat bersantai saja. Buat Mbak Desi, Mbak Desi.
0: Dengan Desi.
2: Oh, dengan Desi. Selamat siang, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat siang untuk Mama Fani juga ya di Sentani Jayapura sudah bergabung. Cerah ceria, semoga juga secara hati Anda ya, secara Anda juga yang hari ini bisa membuat ya, memunculkan ide-ide baru ya, menunjang pekerjaan Anda untuk hari ini. Baiklah, kita dengarkan dulu ya Aldi Umamit, Hitam di Kulit Manis di Hati. Nanti lanjut ke lagu dari Elvi Sukaisi, judul lagu Datang Untuk Pergi, spesial untuk Ibu Siti dan juga Mama Fani, dan juga untuk Anda pendengar yang sedang mendengarkan siang hari ini. Selamat mendengarkan.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung. Juga

0: Mendengar sudah pukul 14 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur. Masih bersama saya di menemani Anda di Prodangdut siang hari ini. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Selamat siang Prodangdut. Dandut adalah kita. Duh, berketemu lagi Mbak Desi cantik.
0: Iya.
1: Apa Mbak Desi lagi. Soalnya saya lagi di Palu.
0: Oh, jadi lagi di Palu. Iya.
1: Lagi panas cuaca di sini Mbak Desi.
0: Iya, tapi sehat Bu Natalia, keluarga
1: puji
0: juga di sana.
1: Tuhan, sehat dengan cucu-cucu,
0: iya.
1: Sehat cucu cuma ada temani cucu yang gede di sini.
0: Oh.
1: Baik. Cucunya sudah habis kuliah tapi ditemani.
0: Tidak apa-apa.
1: Mamanya lagi pergi ke Jawa.
0: Oh, baiklah. Uh-huh. Ibu Natalia, silahkan lagu dangdut dulu.
1: Aku mau suka lagunya Hedy Diana di mana ada Mbak Desi, di situ ada Bunda Natalia.
0: Ah, baik, selalu ya. Baik, silakan Ibu Natalia.
1: Selamat salam yang pertama ya buat Ibu Utri bersama Pak Freddy. Selamat siang. Ada Bang Cut, ada Cigure Jakarta Ibu Sofia Saat, ada juga Pak Norki, Pak Bernard, Pak Hasan Lalo, ada Central Suite Putra Marorin, Putra Tamir, Putra Belgi. Ada Yoak Pemintang Pertama, Pak Nasun, ada Ibu Mama Ronia, Mama Nambe, Mama Ines, Ibu Siti, Ibu Ani Kota Mobagu, Bunda Ima Momere, Kakak Puja, ada Bang Luhut juga di Kalimantan Utara, ada Pak Windy di Tokyo, Ani Kota Mobagu, dan sama-sama sudah dirangkul dari asam peset tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Mbak Desi tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Desi dan keluarga yang ada di rumah. Makasih Mbak Desi, selamat siang dan dus adalah kita.
0: Terima kasih Bu Natalia di Palu ya. Salam untuk keluarga tercinta, sehat-sehat semuanya di sana ya. Terhibur selalu siang hari ini. Satu penelpon lagi, sudah bergabung kah? Oh sudah, halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita yang Mbak Desi.
0: Iya, selamat siang Bang Luhut kah ini?
2: Iya.
0: Oh, biasanya Bang Luhut nih pertama-pertama tuh.
2: Iya betul. Jadi itu agak susah juga ikutannya. Terus di sini agak itu kilang jagung keras sekali suaranya jadi ini.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Gimana?
2: Oh, kabar baik, kabar ya di sini datang hujan gerimis.
0: Hujan gerimis di sana ya.
2: Iya. Gimana di sana?
0: Kalau di sini lagi cerah, cuacanya baik hari ini, Bang Luhut, sehat semuanya.
2: Waduh, cerahnya. Itu yang tadi itu yang bukan dari Palu, tapi dari Toli-Toli, Ibu Natalia.
0: Lagi di Palu, lagi di
2: Palu.
0: Oh,
2: lagi di Palu sekarang. Oh.
0: Iya. Bang Luhut, silakan lagunya.
2: Aku mau dengerin lagunya ini, yang judulnya Pandangan Pertama Awal Aku Berjumpa gitu.
0: Oke.
2: Itu benar kan itu judulnya kan?
0: Tapi penyanyinya siapa? Arafik atau yang lain?
2: Iya Arafik.
0: Oh, yang Arafik.
2: Ada enggak yang lain?
0: Mungkin dicari dulu.
2: Iya, sembari mencari siapa dulu ya.
0: Iya, silakan Bang Luhut.
2: Salamnya yang pertama buat Mbak Desinya, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat.
0: Iya.
2: Terus ada juga Pak Freddy, Pak Putra Tamir, Bang Norsi, Pak Bernard, Bang Anda Yusuf, Bang Cita Mamir, Ivan, ada juga Bang Ahmad Irwan, Bang Abdul Rahim, Ibu Natalia tadi yang buat yang turun. Ada Bu Farida, Bunda Ima, Uja, Ibu Ani, Ibu Mas Lia, Ibu Siti, Mama Ine, terus ada juga Ibu Ijati, Pak, dan Pak Najudin, dan semua-semuanya lah yang mendengarkan dimanapun berada saat ini, dalam buat semuanya. Ya.
0: Iya.
2: Ya, gimana? Ada itu lagunya?
0: Lagunya adanya Arafik sama Elvi Sukaisi, Bang Luhut, yang penyanyinya.
2: Oh kalau Elvi Sukaisi, Elvi Sukaisi aja.
0: Dari Elvi.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih buat Mbak Desi yang bertugas dan terima kasih selamat siang dan buat adalah kita.
0: Terima kasih Bang Luhut di Tapanuli.

Pendengar, semoga lagu-lagu dangdut yang sudah di-request oleh sahabat semua yang tadi sudah gabung ya, bisa menambah suasana menyenangkan di tempat Anda. Lagu-lagunya juga pas ya dengan suasana siang hari ini. Dan juga ada lagu yang Anda sukai ya. Mudah-mudahan kebetulan lagu yang diputarin, lagu yang Anda suka. Jadi bisa tambah semangat ya untuk aktivitas siang hari ini. Hey Didiana, di mana ada kamu? Di situ ada aku. Nanti lanjutkan lagu dari Elvis Sukaisih, Pandangan Pertama.

Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di program acara Prodangdut siang hari ini ya, edisi Senin 20 Juli 2026. Dari awal tadi ada Pak Freddy di Jalan Seringgu, ada Bang Peter ya di Serapu, ada Ibu Siti juga di Kelapa Lima, terima kasih. Mama Fani di Sentani Jayapura, Ibu Natalia di Palu, Bang Luhut di Tapanuli, dan juga untuk Anda yang sudah mendengarkan hiburan lagu-lagu dangdut dimanapun Anda berada. Sampai berjumpa lagi pendengar di program acara Pro Dangdut untuk edisi selanjutnya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 17 ayatnya yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran.

engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore. Benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore saudara, inilah Lintas Sore edisi Senin 20 Juli 2026. Warta berita Lintas Sore selengkapnya bersama saya Desi Baluk. Pemprov Papua Selatan berkomitmen untuk mempercepat eliminasi kusta dengan menandatangani komitmen bersama pada Konferensi Nasional Kusta. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Papua Selatan, Benerikta Herlina Rahangiar, mengatakan tantangan penanggulangan kusta di Papua Selatan masih memerlukan perhatian serius, di mana pada 2025 prevalence rata-rata kusta mencapai 8,13 per 10.000 penduduk. Angka tersebut meningkat 1,76 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara target nasional berada di bawah 1 per 10.000 penduduk. Menurut Herlina, pihaknya mencatat pada 2025 sebanyak 221 kasus baru kusta dengan 180 kasus terjadi pada orang dewasa dan sisanya terhadap anak-anak. Ia menjelaskan, pihaknya memastikan setiap pasien langsung mendapat pengobatan sesuai standar pelayanan. Namun yang masih terkendala adalah pendistribusian obat-obatan dari pemerintah pusat. Meski demikian, pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas. Herlina Rahangiar menambahkan, melalui pemeriksaan kesehatan gratis secara rutin, berbagai penyakit dapat dideteksi sejak dini sehingga penanganannya menjadi lebih cepat dan peluang untuk sembuh semakin tinggi. Komitmen yang ditandatangani Gubernur Papua Selatan bersama Gubernur se-Indonesia di Jakarta diharapkan menjadi landasan penguatan kebijakan daerah dalam mendukung target nasional eliminasi kusta pada 2030. Koperasi Desa Merah Putih Kampung Harapan Makmur di distrik Kurik, Kabupaten Merauke menjalin kerjasama dengan Pertamina Merauke untuk menyalurkan minyak tanah kepada masyarakat. Sebanyak 1.500 kiloliter minyak tanah disalurkan melalui program ini guna memenuhi kebutuhan pokok warga setempat. Berikut laporan Ardi.
2: Wakil Ketua Bidang Usaha Koperasi Desa Merah Putih Kampung Harapan Makmur Distrik Kurik Merauke, Rosikin, menyampaikan bahwa penyaluran minyak tanah ini merupakan bagian dari upaya koperasi untuk hadir langsung di tengah masyarakat. Ia menjelaskan kemudahan akses terhadap bahan bakar pokok menjadi perhatian utama dalam setiap program yang dijalankan koperasi. Pasokan minyak tanah sebanyak 1.500 kiloliter ini diharapkan dapat membantu masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan energi sehari-hari. Koperasi menargetkan distribusi yang merata agar seluruh warga di distrik Kurik dan sekitarnya dapat merasakan manfaatnya. Rosikin mengungkapkan kehadiran koperasi mendapatkan respon positif dari warga setempat. Selain minyak tanah, koperasi juga menyediakan berbagai kebutuhan pokok lainnya seperti sembako dan obat-obatan dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan pasar umum. Kerjasama dengan Pertamina ini diharapkan terus berlanjut dan bahkan ditingkatkan di masa mendatang. Koperasi berkomitmen menjadi moral penggerak ekonomi desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
3: Pertamina kita jual barang subsidi terutama minyak tanah. Tapi memang dalam volume kecil karena kita masih dikasih volume kecil, masih 1.500 liter. Ya, sesuai dengan aturan pemerintah 4.200. Okay. Terus dengan bulog minyak kita, minyak goreng, kita jual sesuai dengan aturan yang ada.
4: Pak, tadi yang dengan Pertamina itu sejak kapan mulai?
3: Itu dari bulan November kalau nggak salah, tahun 2025.
4: Sampai sekarang masih berjalan?
3: Sampai sekarang masih
4: berjalan. Hanya minyak tanah?
3: Minyak tanah.
4: LPG tidak ada?
3: Belum. LPG kita jual tapi yang non.
2: Dengan adanya pasokan minyak tanah yang stabil, masyarakat di distrik Kurik dan sekitarnya dapat lebih terbantu dalam memenuhi kebutuhan energi. Koperasi pun terus berupaya memperluas jangkauan layanan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak warga di Kabupaten Merauke. Ardi melaporkan.
1: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan percepatan sentra produksi pangan dan energi di Kabupaten Merauke, Papua Selatan perlu disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, percepatan sentra produksi pangan, energi, dan air perlu disosialisasikan kepada TNI, Polri, tokoh adat, dan masyarakat karena tentunya tujuan membangun produksi pangan untuk kemakmuran daerah. Menteri Zulhas menyampaikan, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi yang bertujuan menyerap aspirasi serta usulan dari masyarakat, para tokoh, dan forum koordinasi pimpinan daerah di Papua Selatan untuk ditampung kemudian disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Pihaknya juga telah melakukan kunjungan ke Kampung Wanam, Distrik Ilwayap, Kabupaten Merauke, untuk melihat langsung perkembangan pembukaan lahan sawah dan juga jalan. Ia menjelaskan, dari hasil peninjauan diketahui kemajuan percepatan kawasan sentra pangan di Merauke berjalan cukup pesat. Zulhas menambahkan 10.000 hektar lahan sawah di Wanam, 1.200 hektar sudah ditanami padi dan diperkirakan panen pada September atau Oktober 2026, dan jika berjalan dengan baik, maka Merauke akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi daerah. Polres Merauke mencatat sebanyak 9 laporan polisi terkait kasus pencurian dengan kekerasan atau jambret hingga pertengahan bulan Juli 2026. Laporan Jessica Ardana.
5: Kasus pencurian dengan kekerasan atau jambret yang marak terjadi sejak awal bulan Juli di Merauke menjadi salah satu perhatian Satuan Reserse Kriminal Polres Merauke. KBO Satreskrim Polres Merauke Ibda Stephen Ika Dapo mengatakan, berdasarkan hasil penanganan perkara, sebagian besar korban dalam kasus jambret merupakan perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor. Ia menjelaskan, berdasarkan data yang dimiliki kepolisian, waktu kejadian bervariasi, mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam hari. Sementara, lokasi kejadian umumnya berada di titik-titik yang sepi dan jarang dilalui masyarakat. Para korban rata-rata merupakan perempuan yang mengendarai sepeda motor seorang diri, dan kondisi tersebut dimanfaatkan pelaku untuk menjalankan aksinya.
6: Karena mempertimbangkan kemanusiaan dan juga mungkin tidak ada korban yang mungkin melapor untuk memproses. Mereka kan biasa melapor begitu dipertemukan, ya sudah mungkin karena merasa kemanusiaan, akhirnya sudah penting buat pernyataan ataupun penyelesaian secara kekeluargaan di SPKT. Itu beberapa kasus yang kami temui di lapangan.
5: Data kasus jambret yang terjadi menjadi bagian dari evaluasi Polres Merauke dalam penanganan kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukumnya selama Juli 2026. Sementara, Satuan Reserse Kriminal Polres Merauke mengedepankan penyelesaian secara restoratif justice terhadap sejumlah kasus pencurian ringan yang memenuhi syarat. Langkah tersebut dilakukan setelah mempertimbangkan keinginan korban, pengembalian barang bukti, serta kesediaan pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya. Kanit Pidana Umum Satreskrim Polres Merauke, Aibda Gusdi Eko Fajar Suwardiono, mengatakan salah satu kasus yang ditangani berawal dari laporan masyarakat terkait aksi pencurian di sebuah rumah yang sempat terekam kamera pengawas atau CCTV, dan berdasarkan rekaman tersebut, polisi kemudian melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi para pelaku.
7: Upayakan tas yang jadi bahan perhatian banyak orang atau si pelaku ini, karena kan para korban ini kan tidak tahu kapan terjadi suatu tindak pidana. Nah, makanya kita deteksi dini dalam artian mungkin barang-barang berharga yang secara kasat mata terlihat mungkin kita simpan dulu di dalam jok motor, dan kalau sampai di tujuan baru kita buka jok motor untuk ambil tas atau barang berharga tersebut.
5: Aibda Gusdi Eko menyampaikan penyelesaian kasus melalui restoratif justice dilakukan sesuai keinginan pelaku maupun korban. Bila pelaku kembali melakukan tindak pidana serupa, maka kepolisian akan menindaklanjutinya melalui proses hukum. Sementara, surat pernyataan yang dibuat pelaku menjadi bagian dari upaya pembinaan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Jessica Ardana melaporkan.
1: Lintas Sore ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino berada pada kategori kuat selama periode Juli hingga Oktober 2026. Kondisi tersebut diperkirakan meningkat potensi kekeringan di wilayah Indonesia bagian timur termasuk Papua Selatan. Forecaster Stasiun Klimatologi Papua Selatan, Asih Arum Bestari, menjelaskan El Nino merupakan fenomena menghangatnya massa air di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur yang mempengaruhi iklim di Indonesia. Dampak El Nino akan semakin terasa apabila terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Menurutnya, El Nino memiliki beberapa kategori mulai dari netral, lemah, hingga kuat. Saat ini kondisi El Nino berada pada kategori kuat sehingga menjadi perhatian khusus BMKG dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Ia menambahkan, Papua Selatan pernah mengalami El Nino kuat pada tahun 2015 yang menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih panjang dan memicu kekeringan di sejumlah wilayah. Karena itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak yang berpotensi terjadi pada tahun ini. Berita terakhir, pemerintah Provinsi Papua bersama UNICEF dengan dukungan China International Development Corporation Agency meluncurkan dashboard pemantauan program makan bergizi gratis guna memperkuat tata kelola, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksana program. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Setda Papua, Yohanes Walilo mengatakan, peluncuran dashboard tersebut menjadi langkah strategis untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis data dalam pelaksanaan program MBG. Menurut Yohanes, tantangan geografis Papua yang meliputi wilayah pegunungan, pesisir, kepulauan hingga daerah terpencil memerlukan pendekatan pelayanan yang adaptif dan kolaboratif. Karena itu, keberhasilan program MBG membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Melalui dashboard tersebut, pemerintah dapat memantau operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi, jumlah penerima manfaat, cakupan sekolah, keamanan pangan, higienis sanitasi, pengelolaan limbah, berbagai kendala di lapangan, hingga tindak lanjut penyelesaiannya. Sementara itu, Kepala UNICEF Papua Aminuddin Muhammad Ramdan mengatakan, dashboard tersebut dirancang untuk menghimpun berbagai data penting terkait pelaksana program MBG, mulai dari jumlah penerima manfaat, sekolah penerima program, operasional SPPG, hingga laporan kejadian seperti dugaan keracunan makanan. Menurutnya, selain mengembangkan sistem digital, UNICEF juga memberikan dukungan teknis untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memperkuat operasional 14 SPPG milik Badan Gizi Nasional. Saudara, sekian Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke, dan selamat sore.

0: Dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
1: Kilau Pancasila,

0: Sakti Wibowo adalah seorang mahasiswa sastra yang hidup dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan. Ia dikenal cerdas, kritis, dan sangat mencintai dunia literasi. Untuk membiayai kuliahnya, Sakti bekerja paruh waktu di sebuah toko buku bekas milik seorang pria tua. Dari luar, toko itu tampak biasa, tetapi sebenarnya menjual banyak buku bajakan. Awalnya, Sakti menerima pekerjaan itu karena kebutuhan ekonomi. Namun seiring waktu, hatinya terusik. Ia merasa bersalah karena turut serta dalam praktek yang merugikan para penulis, penerbit, dan dunia literasi itu sendiri. Di sisi lain, ia membutuhkan uang agar bisa terus kuliah dan membantu keluarganya. Konflik batin Sakti semakin rumit ketika ia menyaksikan betapa luasnya praktek pembajakan, bahkan di lingkungan akademik dan masyarakat yang katanya berpendidikan. Ia juga mulai mempertanyakan nilai-nilai moral yang selama ini diyakininya. Di tengah pergolakan batin itu, Sakti juga berhadapan dengan konflik lain, hubungan dengan keluarganya, terutama dengan sang ibu yang memegang teguh nilai kejujuran. Hubungan asmara yang tak berjalan mulus karena idealismenya sering membuatnya terlihat terlalu kaku dan sulit dipahami. Tekanan dari lingkungan sosial yang seringkali menoleransi hal-hal yang salah demi kenyamanan. Akhirnya, Sakti mengambil keputusan penting. Ia memilih meninggalkan pekerjaannya dan semua kemudahan yang ia dapatkan. Demi hidup yang jujur dan selaras dengan nuraninya, ia tahu resikonya besar, tapi ia percaya pada kekuatan prinsip. Nilai dan pesan moral, kritik sosial terhadap pembajakan, Terelie secara tegas mengangkat isu pembajakan buku sebagai bentuk kejahatan intelektual. Ia mengajak pembaca untuk lebih sadar dan menghargai karya orisinal. Buku ini menanamkan bahwa mencintai buku bukan hanya membaca, tetapi juga menghargai proses di baliknya, dari ide, penulisan, hingga penerbitan. Realita kehidupan yang tidak ideal. Terelie tidak menggambarkan tokoh utamanya sebagai pahlawan sempurna. Justru, perjuangan Sakti menjadi cerminan dilema moral yang banyak dialami orang-orang sehari-hari.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sore ini, Broke sore ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke, Broke sore ini.
1: Program acara UMKM Bicara berisikan informasi atau obrolan terkait pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat dalam mendukung wirausaha dan menciptakan ekosistem UMKM yang kuat. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

0: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih di 94,8 FM Rangkaian Merauke sore ini, Pro 1 RRI Merauke. Kebersamaan kita di edisi hari Senin 20 Juli 2026. Dan masih bersama saya Desi menemani Anda. Ya, kita berjumpa dalam program acara UMKM Bicara, di mana melalui program ini ya kami hadirkan obrolan ini terkait pelaku usaha, pemerintah dan masyarakat dalam mendukung wira usaha dan menciptakan ekosistem UMKM yang kuat. Nah, di kesempatan sore hari ini, pendengar, kita akan mengenal salah satu UMKM ya, bersama dengan pegiat UMKM. Kali ini bersama dengan owner dari brand Chicken Run ya, Bapak Randy Pratama. Kita akan mengenal lebih jauh bagaimana dengan usaha yang digeluti oleh Bapak Randy Pratama. Assalamualaikum, selamat sore Pak Randy. Halo.
1: Selamat sore Mbak.
0: Iya, gimana kabarnya Pak Randy sore hari ini? Ini lagi dirawat ya Pak ya, di rumah sakit ya Pak ya?
1: Iya, betul.
0: Mohon maaf.
1: Tapi nih, alhamdulillah udah agak sehat sih, alhamdulillah.
0: Oh iya, semoga bisa semakin pulih lagi, bisa kembali berkumpul sama keluarga ya Pak ya.
1: Amin, amin.
0: Baik, Pak Randy Pratama selaku owner dari Chicken Run. Ya, sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu Pak kepada pendengar setia RRI Pro 1 dan juga usaha yang digelutinya Pak, silakan.
1: Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Randy Pratama, owner dari Chicken Run. Saya punya beberapa cabang di Merauke ini. Satu ada di Brawijaya, satu lagi ada di Jalan Prajurit samping Toko Karisma, satu lagi ada di Jalan Polder di depan Koperasi Angkatan Laut, satu lagi ada di Jalan Raya Mandala Muli di depan Toko Muli Indah.
0: Oke, ini sudah ada beberapa cabang ini, menarik sekali nih Pak Randy. Iya, oke. Nah, ini awal dulu untuk namanya ini Pak, Chicken Run. Ini unik sekali. Boleh ada inspirasi apa nih Pak di balik nama Chicken Run ini, dan sudah dari kapan Bapak menggeluti bisnis kuliner ini Pak?
1: Nama Chicken Run itu sebetulnya dari pemberian dari anak saya ya. Disangkut pautkan dengan nama saya juga gitu. Run, awalnya itu Run gitu kan. Ya, supaya katanya bisnisnya itu, penjualannya itu cepat lari, cepat maju katanya. Gitu.
0: Oke, amin. Dan memang bisa dikatakan terbukti juga ya Pak, masih terus bertahan hingga sekarang, masih berjalan terus ya Pak ya.
1: Iya, alhamdulillah. Udah baru berjalan 3 bulan ya.
0: 3 bulan.
1: 3 bulan, ya alhamdulillah sudah punya beberapa cabang.
0: Baik. Oke, nah untuk masyarakat juga nih yang sedang mendengarkan saat ini dan kebetulan belum pernah mencoba, boleh nih Pak diinformasikan apa sih menu-menu andalan nih Pak dari Chicken Run sendiri?
1: Menu andalan kami yang pertama itu dari ayam geprek ya. Ayam gepreknya itu mungkin semua penjual ayam geprek itu kalau dibilang itu dibilang ayam geprek itu makanan sejuta umat ya. Cuman di kita itu ada perbedaan, sedikit perbedaan dari yang lain. Kita ayamnya itu luar dalamnya itu full bumbu ya. Jadi ayamnya itu kita marinasi dengan bumbu, tepungnya juga ya, kita full bumbu juga ya, terus sambalnya juga kita selalu fresh. Sambalnya itu kita tidak dibilangnya tidak apa ya, tidak sengat gitu ya. Mm-hmm. Jadi sambalnya itu bikin lagi ya. Itu andalan kita itu di ayam gepreknya ya. Terus kita juga ada menu-menu lainnya, menu pelengkapnya seperti ayam celup. Ayam celupnya itu ada berbagai macam saus, dari saus lava yang pedas, saus barbeque, saus lada hitam, saus keju, itu yang untuk anak-anak ya. Nah, menu-menunya seperti itu aja, dan ada free es tehnya juga setiap pembelian menu kumplitnya ya. Gitu.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Oke, nah ini bagi pecinta kuliner nih, jangan sampai lewatkan ya menu dari Chicken Run ini sendiri ya, Pak Randy. Nah ini untuk mengelola usaha ini, Bapak bekerja sama dengan pihak mana saja? Apa keluarga saja kah yang mengelolanya atau seperti apa?
1: Kalau untuk produksi itu kita yang produksi dari pihak keluarga, ya. Cuman untuk di stand-standnya itu, di kios-kiosnya, yang cabang-cabangnya itu hanya dijaga oleh karyawan-karyawan, dan mereka hanya melayani penjualannya aja gitu ya. Jadi produksinya itu tetap di rumah dan dikelola oleh keluarga supaya rasanya itu tidak berubah dan konsisten gitu.
0: Oke, baik. Iya, Pak Randy, ini kalau bicara soal bisnis kuliner ya, bisa dikatakan juga kompetitif sekali. Apalagi sekarang kalau ranah ataupun wilayah Merauke juga cukup banyak ya, Pak ya. Nah, menurut pengalaman sendiri apa nih, Pak? Nilai lebih atau mungkin ciri khas ya dari Chicken Run yang bisa membuat pelanggan ini selalu kembali lagi? Dan karena tadi juga Bapak sudah sampaikan menu-menunya juga unik-unik sekali nih, Pak. Gimana, Pak?
1: Kalau untuk di Chicken Run ini, untuk menjaga pelanggan tetap kembali, kita itu dari rasa konsisten ya, terus juga sambalnya yang enak ya, ayamnya besar. Terus juga dari sambal-sambalnya, saus-sausnya itu semuanya racikan sendiri ya, itu. Jadi betul-betul semuanya itu fresh ya, fresh. Dan kita tidak menjual ayamnya itu, misalkan yang namanya jualan ya, kadang ada hari-hari yang tidak habis. Ya. Itu tidak kita jual, tidak kita jual lagi. Jadi setiap hari itu kita selalu menjual, itu komitmen itu selalu fresh jualnya gitu. Okay. Itu yang membuat kita itu lebih apa ya, membuat pelanggan itu lebih kembali lagi gitu kan, dari tepungnya itu juga, crispy-nya juga itu kita betul-betul kriuknya bisa betul-betul kriuk gitu ya, tidak keras gitu. Seperti itu.
0: Oke, karena memang konsumen ada yang seperti itu ya, Pak ya. Pasti tahu kalau ini digoreng ulang misalnya, atau ini sudah dari kemarin begitu ya, dan
1: juga
0: yang baru seperti apa gitu. Nah ini untuk bahan-bahan bakunya sendiri ini dari mana ini saja, Pak?
1: Kalau bahan-bahannya semuanya itu dari maksudnya pembelian bahannya ya?
0: Iya. Apakah dari pesan dari luar kota atau di Merauke sendiri atau gimana, Pak?
1: Oh, Enggak semua dari Maroke, dari Merauke semuanya gitu.
0: Okay.
1: Iya.
0: Bahan lokal.
1: Bahan lokal semua.
0: Baik. Nah, kemudian Pak Randy, ini selain untuk memulai usaha ya, semua jenis usaha pasti tidak mudah ya memulainya. Bisa sedikit berbagi nih Pak, tantangan terbesar mungkin yang dihadapi di awal-awal memulai ataupun mendirikan usaha Chicken Run ini.
1: Ya, kalau untuk pemula ya, tantangan terbesarnya itu memang yang namanya kita bergerak di penjualan ya. Kadang-kadang ya kita laku banyak, kadang kita banyak sisa juga gitu yang tidak terjual gitu kan. Kita tetap optimis, kita tetap optimis, kita tetap selalu ramah kepada pelanggan, mencari pelanggan. Setiap pelanggan itu biar datang kembali gitu kan. Terus promosinya juga gitu kan dijalankan gitu. Itu selalu konsisten. Apalagi kita jam-jam buka dan tutupnya itu juga harus konsisten gitu kan. Jadi konsumen-konsumen itu tahu jadwalnya kita gitu kan. Nah, intinya kita harus konsisten dan harus kuat mental juga, karena selain dari yang namanya jualan itu naik turun, persaingan juga banyak yang namanya UMKM ya, gitu. Itu kita harus kuat mental gitu, dan harus ada strategi-strategi marketingnya juga gitu kan. Strategi untuk kita jualan, gimana caranya kita bisa menjual lebih, bisa habis setiap harinya gitu kan. Setiap orang mungkin punya strateginya masing-masing gitu kan, seperti itu.
0: Okay.
1: Ya menurut saya itu aja sih, konsisten aja dulu gitu kan.
0: Okay.
1: Seperti itu sih kalau menurut saya.
0: Iya Pak Randy, kalau boleh tahu profesi Bapak ataupun keluarga sendiri ini apa nih Pak, selain sebagai pegiat UMKM, dan bagaimana membagi waktunya? Karena kan ini sampai sekarang sudah ada beberapa cabang nih Pak ya.
1: Iya. Kalau profesi saya sih, saya sedang tekuni ini aja, Chicken Run.
0: Oh,
1: aja gitu kan. Ya, di lain itu kegiatan, mungkin kegiatan istri saya juga ada di toko roti gitu kan. Di bidang roti-roti kalau istri ya gitu kan, seperti itu.
0: Baik.
1: Jadi setiap hari ya kegiatannya ya UMKM setiap hari. Kegiatannya.
0: Oke. Okay. Ya, seperti tadi Bapak katakan juga, memang ini banyak juga UMKM lainnya ya, apalagi kalau kuliner ini mungkin setiap bulan atau setiap tahun ada saja ya ide-ide baru untuk kuliner khususnya. Nah, ini strategi apa nih yang Chicken Run selalu lakukan selain tadi konsisten ya, untuk tetap bertahan dan bersaing, terutama ini di era serba digital sekarang nih Pak Randy?
1: Ya, untuk bertahan, untuk bertahan ya, karena memang betul tadi, setiap hari, setiap bulan itu pasti aja ada kuliner yang baru lagi gitu. Supaya kita itu tetap bertahan ya, kita konsisten tadi dari rasa, terus juga dari pelayanan gitu kan, ramahnya kepada konsumen, supaya konsumen itu selalu kembali, menjaga pelanggan kita ya, dan selalu promosi di medsos supaya lebih luas lagi jangkauannya untuk yang tahu chicken run itu ya, supaya tahu lebih banyak gitu. Itu aja sih strategi saya.
0: Iya, jadi sudah memanfaatkan platform digital juga ya Pak Randy ya.
1: Iya betul.
0: Oke, nah ini boleh diberitahu nih kepada pendengar, nama akunnya apa Pak, supaya bisa dikepoin terus nih oleh para konsumen. Iya.
1: Kalau di akunnya di Facebook maupun di TikTok itu sama, Chicken Run.
0: Chicken Run.
1: Iya.
0: Oke, baik. Baik, oke Pak Randy, selain menu utama tadi yang bisa dikatakan best seller juga tadi, ayam geprek ya, apakah ada inovasi nih, inovasi produk terbaru mungkin dalam waktu dekat atau saat ini lagi proses yang sedang dikembangkan untuk menarik pelanggan baru di era, ya di tengah-tengah persaingan kuliner nih Pak?
1: Pas banget. Kebetulan memang rencananya mungkin beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan kita bakalan mengeluarkan menu baru ya. Jadi ayam geprek sambal ijo dan ayam geprek sambal mata gitu. Jadi kita nanti pilihan sambalnya itu lebih banyak lagi. Seperti itu.
0: Nah ini ide apa ya yang ingin, idenya siapa yang terus melakukan inovasi-inovasi ini Pak? Apakah sang istri Pak?
1: Ya, kita berdua ya, saya dengan istri.
0: Baik, semoga nanti sukses ya untuk launchingnya, laris ya Pak ya. Nah juga untuk untuk pendengar juga yang ingin, masyarakat lah ya, yang juga ingin memulai usaha kuliner nih Pak Randy, kira-kira tips apa ya yang paling sederhana, tips paling sederhana tapi penting nih dari pengalaman Chicken Run sendiri yang bisa dibagikan?
1: Kalau untuk memulai awal usaha itu yang penting niatnya dulu ya, niat dan konsisten aja dulu itu, gitu kan? Karena kalau misalkan kita konsisten itu nanti omset itu mengikuti. Gitu. Ya di konsistennya aja dulu itu.
0: Konsisten, kemudian juga terus berinovasi ya Pak ya, promosi juga jalan ya, terus.
1: Iya betul.
0: Nah kemudian Pak, ini kan sejauh ini keluarga ya yang mengelola. Ini untuk penjualan apakah di jam-jam tertentu saja Pak atau gimana Pak?
1: Kalau penjualan kita buka dari pagi sampai ada kan ada beberapa tempat ya. Jadi ada yang sampai jam 5 tutupnya, ada juga yang sampai jam 8 gitu.
0: Oke. Nah itu yang menjaga keluarga juga Pak?
1: Tidak, itu yang kerja.
0: Oh yang kerja.
1: Jadi yang produksi aja yang keluarga.
0: Oh yang produksi keluarga ya. Nah ini bagaimana nih Pak mengelola tim atau yang tadi ya, yang membantu menjaga itu agar pelayanannya tetap baik, tetap ramah ya, dan konsisten tadi setiap harinya nih Pak, gimana?
1: Ya, kita juga sebelumnya kita pilih-pilih dulu ya, untuk pekerjanya yang melamar ke kita, dan kita jelaskan pekerjaannya seperti apa gitu kan. Kita juga ada surat perjanjian kerjanya. Nanti kita ajarkan juga gimana caranya menghadapi pelanggan dengan baik dan ramah seperti apa gitu kan. Seperti itu. Jadi pekerja-pekerja itu sudah kita training sebelumnya gitu. Iya, seperti itu.
0: Oke. Nah, baik, kedepannya Pak Randy mungkin ada, apakah ada mimpi besar begitu untuk Chicken Run misalnya menambah lagi cabangnya ya, karena ini sudah bisa dikatakan provinsi juga begitu, akan mengarah ke sana cabang-cabangnya nih. Atau mungkin membuat kemasan khusus misalnya, atau ya untuk tujuannya untuk menambah pasar yang lebih luas, apakah ada?
1: Iya, pasti ada. Insya Allah kedepannya ya pengennya ya gitu kan, kalau chicken run ini semakin maju gitu kan, kemasan kita juga semakin bagus, semakin baik dengan brandnya chicken run gitu kan. Terus kita juga punya gerai yang lebih besar, yang permanen gitu. Nah itu harapannya ke sana gitu.
0: Iya. Mudah-mudahan bisa terwujud ya Pak ya. Nah ini Chicken Run ini juga tadi terus ya mempromosikan melalui media sosialnya. Apakah ada nih Pak sejauh ini mungkin ada masukan dari konsumen, atau mungkin ada hal-hal yang mereka sampaikan terkait dengan menu-menu di Chicken Run sendiri nih Pak?
1: Kalau dari konsumen sih masukannya belum ada. Tapi untuk komentar-komentar baik-baik yang di sosmed, itu testimoni dari konsumen itu ada gitu kan ya. Komentar-komentarnya baik gitu kan. Kita juga dibantu dengan vlogger-vlogger yang kuliner Merauke untuk mempromosikan chicken run gitu. Supaya jangkauannya lebih luas, lebih tahu chicken run ya gitu.
0: Alhamdulillah sampai saat ini cukup baik ya tanggapan ataupun iya responnya ya. Oke. Nah, Pak Randy, kemudian apa nih Pak? Satu apa ya pelajaran berharga dari perjalanan chicken run sendiri yang paling ingin mungkin Bapak bagikan kepada generasi muda Merauke juga, yang mungkin ingin memulai usaha juga nih Pak, menjadi pengusaha entah itu kuliner ataupun di bidang lainnya nih Pak.
1: Pelajarannya apa ya?
0: Ya walaupun mungkin baru 3 bulan ya Pak, tapi ya mungkin ada hal-hal positif, hal-hal yang bisa membangkitkan semangat mereka yang juga ingin menjadi pengusaha nih Pak.
1: Iya. Intinya jangan intinya terus saja konsisten, jangan saat penjualan sedang turun jangan buat kita itu menyerah. Intinya terus saja berusaha terus, karena usaha itu tidak maju dalam waktu 1 atau 2 bulan, tapi butuh yang konsisten terus menerus hingga orang-orang konsumen itu mengenal brand kita gitu.
0: Okay.
1: Sampai batasnya kita itu dikenal semuanya.
0: Jangan patah semangat ya Pak ya, kan konsisten.
1: Jangan patah semangat. Iya betul.
0: Baik. Pak Randy, mungkin ada harapan nih Pak, pesan-pesan atau mungkin harapan untuk pendengar serta para pelanggan setia dari Chicken Run sendiri.
1: Kalau harapan saya sih ya yang pasti saya bisa mengembangkan usaha ini sampai betul-betul berkembang ya. Dan mudah-mudahan konsumen-konsumen chicken run ini betul-betul puas dengan layanan dan produk kami gitu kan. Jangan sampai bosan.
0: Jangan sampai bosan ya, karena ada inovasi baru terus nih ya. Contohnya beberapa hari lagi gitu ya, insya Allah ya Pak ya. Baik, terakhir mungkin mau salam-salam Pak, silakan untuk keluarga, untuk para pelanggan setia. Silakan Pak.
1: Ya untuk pertama ya terima kasih untuk istri saya yang selalu mendukung usaha saya, juga untuk karyawan-karyawan saya yang setia selama ini membantu usaha saya sampai titik ini, dan mudah-mudahan pada betah kerja di saya, juga untuk konsumen-konsumen saya Chicken Run mudah-mudahan selalu puas dengan produk-produk kami dan layanan kami, mudah-mudahan tidak bosan-bosannya untuk menjadi, selalu tetap menjadi pelanggan kami.
0: Baik, oke, terima kasih Pak Randy Pratama selaku owner Chicken Run sudah berbagi ceritanya, semangatnya, motivasinya juga sore hari ini di UMKM Bicara. Semoga semoga Chicken Run semakin sukses ya, terus ada di hati masyarakat, terutama pecinta kuliner nih Pak ya. Dan juga dan juga Pak Randy semoga lekas sembuh ya Pak ya. Sehat-sehat ya Pak. Salam.
1: Amin.
0: Salam untuk keluarga, untuk istri dan semuanya. Oke, sampai jumpa lagi Pak di obrolan selanjutnya Pak. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih.
0: Assalamualaikum, selamat sore Pak.
1: Waalaikumsalam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi, mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
1: Merauke sore ini, Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke sore ini.

Pendengar, kami mohon perhatian Anda dan kami sampaikan sebuah informasi dalam ruang layanan masyarakat. Disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token hingga pengaduan gangguan. Selain itu, saat ini juga tersedia promo menarik yaitu tahun ajaran baru. Saatnya makin berdaya. Nikmati diskon tambah daya 50% bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa dari daya awal 450 hingga 5500 volt ampere dengan tambah daya sampai 7700 volt ampere. Promo berlaku 14 hingga 27 Juli 2026. Cukup lakukan transaksi melalui aplikasi PLN Mobile untuk mendapatkan e-voucher. Semangat baru, makin berdaya bersama PLN. Sebagai tambahan informasi, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan

0: atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sayang, kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin selokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu malas-malasan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 sampai 3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi, maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

mendengar rangkaian Merauke sore ini kembali menemani Anda dengan ragam informasi menarik dan juga hiburan lagu-lagu pop ya, yang semoga bisa menambah suasana menyenangkan di kala Anda sedang beristirahat saat ini, berkumpul bersama keluarga ataupun ya juga ada aktivitas-aktivitas rutin yang Anda lakukan. Ya walaupun sudah pulang ya ke rumah masing-masing, tapi tetap ya aktivitas rutin itu selalu ada. Ya, informasi kali ini mendengar ini bisa Anda akses juga di portal kami, portal resmi kami di rri.co.id. Mendengar, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen hadirkan program Sekolah Nasional Terintegrasi SNT. Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan sebanyak 500 SNT ini ditargetkan akan dibangun bertahap hingga tahun 2000.

Ya, dikatakan oleh Menteri Mendikdasmen Abdul Mukti bahwa program SMT ini merupakan mandat bagi pemerintah untuk mempercepat pemerataan mutu pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, program ini berlandasan pada Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2026 dan Peraturan Mendikdasmen Nomor 13 Tahun 2026. Ya, pendengar, hingga bulan Juni 2025 baru sekitar 263 dari 7.288 kecamatan di Indonesia yang memiliki SMP dan SMA dengan capaian baik, di mana capaian baik itu terdiri dari akreditasi A dan literasi serta numerasi di atas 75. Atas dasar itu, pemerintah menghadirkan SMT. Menurutnya, SMT atau Sekolah Nasional Terintegrasi bukan sekadar pembangunan sekolah baru, melainkan upaya negara mendekatkan layanan pendidikan bermutu kepada anak-anak di daerah. Mendikdasmen mengatakan SMT ini akan mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, di mana integrasinya bukan hanya jenjang dan infrastrukturnya saja, tetapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, hingga

Ya, pemerataan mutu pendidikan, pemerintah bangun 500 sekolah nasional terintegrasi. Dan informasinya bisa Anda akses mendengar di rri.co.id.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Informasi berikutnya pendengar, Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya menyatakan pemerintah akan merenovasi 400 ribu rumah tidak layak huni pada 2026, di mana jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2025. Target tersebut disampaikan Seskap saat bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait. Pertemuan digelar di Gedung Sekretariat Kabinet Jakarta pada Minggu 19 Juli 2026. Teddy mengatakan pertemuan tersebut membahas percepatan pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS atau program bedah rumah. Program BSPS ini merupakan sebagai salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Selain membahas perkembangan pelaksanaan program, pertemuan ini juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan sinergi. Hal ini agar pelaksanaan BSPS berjalan lebih cepat, tepat sasaran, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Kodari mengatakan pemerintah fokus untuk pendataan calon penerima bantuan renovasi rumah. Hingga saat ini proses verifikasi mencapai 300 ribu unit. Ya, informasi Presiden Prabowo akan renovasi 400 ribu rumah tidak layak huni pada tahun 2026. Dan informasinya bisa Anda akses juga di rri.co.id.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya. Luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma. Tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Buku Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, karya Brian Krishna, adalah sebuah novel yang menggambarkan perjalanan emosional seorang pria bernama Ale yang berjuang melawan depresi akut dan perasaan terisolasi akibat penolakan sosial. Melalui kisah ini, Brian Krishna mengajak pembaca untuk memahami bahwa kesedihan dan keputusasaan adalah bagian dari pengalaman manusia yang valid, dan bahwa harapan bisa ditemukan dalam hal-hal sederhana, seperti semangkuk mie ayam. Ale, seorang pria berusia 37 tahun dengan postur tubuh besar, merasa hidupnya tidak berarti dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan meminum obat. Namun, obat tersebut menganjurkan untuk makan terlebih dahulu, yang membawanya pada pencarian seporsi mie ayam terakhir. Pencarian sederhana ini justru membuka lembaran baru dalam hidupnya dan memberinya harapan untuk bangkit dari keputusasaan. Novel ini menyoroti pentingnya validasi terhadap perasaan seseorang yang sedang berjuang dengan depresi. Brian Krishna berharap agar pembaca tidak merasa dihakimi atau diberi wejangan yang menggurui, melainkan didengarkan dan dipahami. Melalui interaksi Ale dengan berbagai karakter, pembaca diajak untuk menemukan makna hidup dalam hal-hal kecil dan sederhana. Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati bukan hanya sebuah novel tentang depresi, tetapi juga tentang harapan, keberanian, dan pentingnya mendengarkan satu sama lain. Brian Krishna mengajak pembaca untuk melihat bahwa dalam kesedihan sekalipun, ada ruang untuk menemukan kebahagiaan dan makna hidup. Dari novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, karya Brian Krishna ini, pembaca bisa mendapatkan banyak pelajaran hidup dan pemahaman mendalam tentang isu kesehatan mental. Dan berikut beberapa hal penting yang bisa didapatkan dari novel ini. 1. Pentingnya menghargai perasaan sendiri. Novel ini menekankan bahwa perasaan sedih, kecewa, dan putus asa adalah valid. Ale sebagai tokoh utama menunjukkan bahwa tidak apa-apa, merasa lemah dan hancur, asal tidak menyerah total. 2. Makna kehidupan bisa ditemukan dalam hal sederhana. Pencarian Ale terhadap seporsi mie ayam menjadi simbol pencarian makna hidup yang kadang datang dari hal kecil, tapi berarti. Sesuatu yang tampak sepele bisa menjadi alasan seseorang untuk bertahan. 3. Kesehatan mental adalah hal serius. Buku ini membuka mata pembaca tentang realitas orang yang mengalami depresi akut. Tanpa menghakimi atau menggampangkan, Brian menyampaikan pentingnya mendengarkan, bukan menghakimi, ketika ada orang di sekitar yang sedang terpuruk. 4. Empati dan koneksi antar manusia sangat penting. Dalam perjalanannya, Ale bertemu dengan orang-orang yang tanpa sadar memberi harapan baru. Ia menunjukkan bahwa kebaikan kecil dari orang lain bisa menyelamatkan hidup seseorang. 5. Harapan itu ada, bahkan saat terlihat mustahil. Cerita Ale menggambarkan bahwa di balik keputusasaan terdalam, harapan bisa tetap muncul. Bahkan dalam kondisi paling gelap, kita masih bisa menemukan cahaya.

Perjalanan selama satu hari satu malam dari kota Merauke, rombongan Satgas TMMD berangkat dari Merauke pada hari Sabtu 18 Juli 2026.

Bengkel menjadi tahapan awal sebelum melanjutkan perjalanan menuju Kampung Wanam yang menjadi lokasi pelaksanaan pembangunan melalui program TMMD ke-129 tahun 2026.

Kampung Wobekel diharapkan seluruh rangkaian persiapan pelaksanaan TMMD ke-129 tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana, sehingga berbagai program pembangunan fisik maupun non-fisik yang telah diprogramkan dapat segera dilaksanakan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Wanam, Distrik Ilwayap, Kabupaten Merangsi. Ya, pendengar, ratusan personel Satgas TMMD ke-129 tiba di Pelabuhan Kampung Wobekel. Dan informasinya bisa Anda akses juga di rri.co.id.

0: Berarti laugh out loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak. Namun, Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel, seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Mungkin sore ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Baik, pendengar, untuk program Cek Fakta RRI sore ini kami bagikan dua informasi untuk Anda, di mana kedua informasi ini merupakan informasi yang tengah beredar di masyarakat dan perlu kewaspadaan dan perlu perhatian seluruh masyarakat, ya, bahwa informasi tersebut merupakan informasi yang tidak benar atau hoax. Baik, untuk yang pertama, beredar sebuah unggahan di media sosial yang memperlihatkan supir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan supir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK bagi awak mobil tangki, dan peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM. Informasi lainnya, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan dana bantuan pupuk subsidi dari Kementerian Pertanian atau Kementan tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementan, melainkan laman yang meminta data pribadi dan nomor Telegram aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian di JNPSP Kementan mengimbau masyarakat mewaspadai penipuan berkedok bantuan pupuk subsidi. Di JNPSP tidak pernah membuka pendaftaran bantuan alat dan mesin pertanian, pupuk, pestisida atau program lainnya melalui media sosial, tautan atau pesan berantai. Melansir dari akun Instagram resmi Kementan @PSPKementan, seluruh bantuan disalurkan melalui mekanisme resmi berdasarkan usulan IBANPER dari Dinas Pertanian setempat. Ya, berikut adalah dua informasi yang tengah beredar di masyarakat, ya, dan perlu perhatian serta kewaspadaan seluruh masyarakat bahwa kedua informasi tersebut merupakan informasi yang tidak benar atau hoax. Informasinya kami lansir dari laman komdigi.go.id untuk Cek Fakta RRI.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.

memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Ya, dikatakan pada tahun 2026 pemerintah menyiapkan pembangunan SMT di 37 lokasi. Sebanyak 17 lokasi direncanakan mulai memberikan layanan pada tahun ajaran 2026-2027. Ya, untuk penerimaan murid baru, Mendikbudasri mengatakan seluruh proses akan dilaksanakan secara objektif, transparan, inklusif, berkeadilan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk SPMB sendiri akan dimulai pada 21 Juli sampai 24 Juli 2026. Pengumuman hasil seleksi 3 Agustus 2026 dan ia pun meminta masyarakat untuk mendapatkan informasi resmi SNT melalui kanal resmi Kemendikdasmen, pemerintah daerah hingga dinas pendidikan setempat. Masyarakat pun bisa melihat web resminya di laman snt.kemendikdasmen.go.id. Ya, sekitar 17 sekolah nasional terintegrasi siap beroperasi tahun 2026. Informasinya bisa diakses di rri.co.id.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

bersama saya Omega Materpong selama full time RK malam ini di sisi Senin 20 Juli 2026. Tentunya segala informasi dan hiburan akan kami hadirkan untuk Anda sepanjang malam ini, memani waktu istirahat Anda bersama dengan keluarga. Dan juga tepat di pukul 18.30 Anda akan hadirkan beberapa pemberitahuan yang telah kami siapkan untuk Anda dengarkan di ruang dengan Anda. Terlebih dahulu Anda akan kami

0: pendengar, kami punya informasi tentang kasus narkoba di mana.
1: Aduh, berita narkoba lagi di radio. Kayaknya nih tiap hari tinggal dengar berita tentang narkoba terus. Kapankah orang-orang ini dorang sadar kalau pakai narkoba itu tidak baik untuk dorang punya kesehatan? Nah,
0: kita akan dengarkan imbauan kesehatan yang akan disampaikan oleh Dr. Elva.
2: Saya Dr. Elva Ali Idrus, spesialis mata, menghimbau dan mengingatkan kembali kepada kita semua tentang bahaya narkoba atau napsa. Mari kita cegah dan hentikan penggunaan napsa dengan cara jangan pernah mencoba, bergaul di lingkungan dan mengikuti kegiatan yang positif, mengetahui dengan benar informasi tentang napsa, serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Semoga generasi muda dan seluruh masyarakat kita terhindar dari bahaya napsa.
1: Masa dorong tidak tahu padahal sudah himbauan dari dokter begitu baru. Jadi stop sudah pakai narkoba, bahaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar setia dari Merauke dimanapun Anda berada, berikut informasi terupdate untuk Anda datang dari dunia hiburan. Ya, bagi Anda pencinta film, terkhususnya bergenre horor, berikut adalah 5 film horor yang akan tayangnya pada tahun 2027. Tentunya ada juga The Conjuring First Communion. Ya, berikut informasi selengkapnya untuk Anda di malam hari ini.

Iya. Penggemar film horor akan dimanjakan dengan deretan judul baru yang siap menghantui layar lebar sepanjang tahun 2027 mendatang. Mulai dari kisah supranatural, teror psikologis, hingga kelanjutan waralaba legendaris, semuanya dipersiapkan untuk menghadirkan pengalaman yang mencekam. Salah satu yang paling dinantikan adalah The Conjuring First Communion. Film ini akan mengangkat kisah awal pasangan Ed dan Lorraine Warren sebelum dikenal luas sebagai pemburu kasus supranatural. Selain The Conjuring, tahun 2007 juga akan diramaikan oleh sejumlah film horor lainnya yang siap meneror penonton. Melansir dari berbagai sumber yang ada, berikut 5 film horor yang siap menghantui para penonton pada tahun 2007 mendatang. Yang pertama tentunya ada The Conjuring First Communion, ya, menjadi salah satu film horor paling dinantikan dan akan tayang pada 10 September 2027 mendatang. Film ini mengungkap kisah awal Ed dan Lorraine Warren sebelum keduanya dikenal sebagai pasangan penyelidik paranormal. Ya, dan kedua ada A Quiet Place Part 3. Waralaba A Quiet Place akan berlanjut menjadi A Quiet Place Part 3 yang kini telah memasuki proses syuting. Film tersebut melanjutkan perjuangan para penyintas menghadapi makhluk mematikan yang berburu berdasarkan suara, ya. Dan yang ketiga ada The Exorcist Martyrs, ya. Garapan sutradara Mike Flanagan. Dijadwalkan akan tayang pada 12 Maret 2027 mendatang. Film ini bukan sequel, melainkan menghadirkan pendekatan baru yang dianggap radikal terhadap kisah horor klasik tersebut. Keempat pendengar ada The Blair Witch Project, yang tayang pada 1999 berhasil menjadi salah satu film indie dengan keuntungan komersial terbesar. Remake dari The Blair Witch Project dijadwalkan tayang pada 2027 sebagai versi terbaru dari film sebelumnya. Dan untuk Anda terakhir ada Paranormal Activity 8, menjadi reboot terbaru yang dikembangkan Blumhouse bersama James Wan. Kehadirannya diharapkan menghidupkan kembali salah satu franchise horror tersukses yang dikenal melalui konsep rekaman kamera pengawas. Ya, pendengar, itulah informasi terupdate untuk Anda dalam Roke malam ini. Tentunya juga akan terus kami hadirkan informasi terupdate lainnya untuk menemani waktu istirahat Anda bersama dengan keluarga dimanapun Anda berada.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

Oke malam ini, Merauke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam ini.

0: Ya, pendengar, berikut akan kami hadirkan untuk Anda dua buah pemberitahuan ya. Dan pemberitahuan berikut terkait dengan transaksi jual beli tanah. Pemberitahuan pertama berasal dari Kepala Kampung Muram Sari Distrik Semangga yang ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Adapun isi pemberitahuan, sebidang tanah adat milik Antonius Anggani Basik-Basik dengan alamat tinggal di Wapeko Ivi Mahat dengan ukuran 1000 meter kali 700 meter dengan jumlah 700 ribu meter persegi atau 70 hektar. Dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah utara dan timur adalah tanah adat milik Antonius Anggani Basik-Basik dan sebelah selatan serta barat tanah adat milik Julianus Basik-Basik dan Antonius Anggi Basik-Basik. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual beli oleh Antonius Anggani Basik-Basik selaku pihak pertama kepada Lisriani selaku pihak kedua. Ya, barang siapa yang merasa keberatan dengan tanah tersebut dapat melaporkannya ke Kepala Kampung Moram Sari Distrik Semangga. Ya, pemberitahuan terakhir ya dari Kepala Kampung Yabamaru yang ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Adapun isi pemberitahuan yakni bahwa sebidang tanah yang telah terletak di Kampung Yabamaru di Serta Namire Kabupaten Merauke dengan keterangan sebagai berikut. Ukuran 25 x 100 meter dengan luas 2500 meter persegi. Nomor hak milik M405 dan surat ukur tanggal 08 Desember 1995 nomor 4630-1995. Nama pemilik dalam sertifikat Surono. Dengan keterangan batas-batas tanah sebagai berikut. Sebelah utara tanah milik Suyoto, sebelah selatan tanah milik Dariun, sebelah barat tanah milik Sukarjo, dan sebelah timur jalan pemukiman jalur 6. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual-beli oleh Surono selaku pemilik tanah ataupun pihak pertama kepada Kartono selaku pembeli ataupun pihak kedua. Barang siapa yang berkeberatan dengan transaksi jual-beli tersebut dapat menghubungi ataupun melaporkannya di Kepala Kampung Yabamaru, ya, Kabupaten Merauke. Ya. Demikianlah pendengar dua pemberitahuan untuk Anda di Merauke malam ini dan tentunya akan terus kami hadirkan informasi terkini ya, real time untuk Anda di malam hari ini.
1: Apakah Anda tahu salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin, tapi ternyata buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis.

0: Papua ya. Produksi Radio Republik Indonesia Sekolah 1 Tanah Papua. Dan tentunya akan dirilis langsung ya dari RRI Jayapura Korwil 1 Papua. Untuk itu selamat mengikuti Warta Berita Cuma Papua di malam hari ini.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindigo.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Gema Papua. Edisi hari ini hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Gema Papua edisi hari ini dan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Siti Rahmawati. Kita mulai dari berita pertama, pemerintah Provinsi Papua akan perketat pengawasan BBM subsidi dengan melibatkan aparat kepolisian dan masyarakat. Laporan selengkapnya Arul Firmansyah dari RRI Jayapura.
2: Pemerintah Provinsi Papua terus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat kepolisian, Pertamina, hingga ke masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi bisa tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya bagi masyarakat. Kepada RRI, Kepala Bidang Usaha Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua, Herman Bleskadit, mengatakan, pengawasan dilakukan melalui koordinasi intensif bersama dengan pemerintah daerah, kabupaten kota, Polda Papua, serta instansi terkait lainnya. Selain itu, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan, seperti halnya penimbunan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi. Laporan tersebut dapat disampaikan kepada pemerintah daerah maupun aparat kepolisian agar bisa segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3: Jadi minyak ini harus ya, peruntukannya harus kepada masyarakat. Oleh sebab itu, tetap kami akan koordinasi dengan teman-teman supaya minyak subsidi ini kita lakukan pengawasan ketat. Artinya, kita minta juga partisipasi dari masyarakat. Hal-hal yang mereka lihat itu bisa disampaikan. Disampaikan agar ranah yang pemerintah di mana, ranah yang teman-teman dari Polda. Kita akan sampaikan. Kalau ini dari sisi penimbunan dan lain-lain, kami akan baik pemerintah kabupaten, kota, atau provinsi akan berkoordinasi dengan teman-teman di Polda untuk melakukan apa pengawasan dan mungkin terkait dengan hukum yang mereka bisa ambil langkah-langkah hukum terkait. Karena ini perintah Pak Presiden, namanya minyak subsidi ini kan harus diawasi secara ketat dan peruntukannya juga untuk masyarakat. Oleh sebab itu, kita minta partisipasi dari masyarakat untuk harus sampaikan kepada pemerintah, baik pemerintah daerah, bahkan kepada teman-teman dari Polda Papua atau melalui polres-polres yang ada di daerah.
2: Selain pengawasan distribusi BBM bersubsidi, Disperindak Provinsi Papua juga menyoroti masih panjangnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Jayapura. Herman Bleskadit mengatakan pemerintah akan berkolaborasi dengan pemerintah Kota Jayapura, Pertamina, dan pengelola SPBU untuk mengevaluasi mekanisme distribusi dan pengaturan pengisian BBM. Pengaturan distribusi BBM tidak hanya bergantung pada pasokan dari Pertamina, tetapi juga harus didukung manajemen antrian yang lebih baik di tingkat SPBU. Dan salah satu poin yang akan dievaluasi adalah pola pengisian bagi kendaraan angkutan yang selama ini banyak dilakukan mulai sore hingga malam hari, sehingga memicu antrian yang cukup panjang.
3: Kami nanti akan koordinasi dengan teman-teman di kota supaya dengan Pertamina dan SPBU, karena ini di tingkat SPBU ini kan pengawasnya itu yang harus mengatur itu. Tapi ya sering teman-teman kita ini kan pengawas ini kan dia cuma

0: mengatur saja di dalam SPBU, sedangkan dia biarin di luar itu silakan mobil-mobil yang, ya ini mungkin di tingkat pemerintah kami akan komunikasi untuk Pertamina, dan Pertamina ini dari sisi dropping, kalau SPBU dari sisi pengaturannya, nah itu kita akan sampaikan supaya bagaimana mekanismenya ditindaklanjuti dengan instruksi wali kota itu, tetapi jangan cuma instruksi wali kota, mereka harus punya strategi juga untuk pengaturan BBM untuk pengisian, karena trek yang antre ini kan dia harus isi itu di atas jam 5, jam 6, nah itu yang lain tidak dapat kebagian, sudah tutup. Nah, kita berharap di pagi hari itu stok solar itu sebagian masih ada supaya mereka langsung, jangan mereka tunggu dropping, kalau dropping itu lagi nanti di atas jam 9 kan lama antreannya tambah numpuk. Nah itu tugas pemerintah untuk berkoordinasi.
1: Herman Bleskadit menambahkan, pemerintah juga akan mendorong kolaborasi dengan Polresta Jayapura Kota dan Polda Papua untuk membantu pengaturan lalu lintas di sekitar SPBU. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi kemacetan di jalan, sekaligus mewujudkan distribusi BBM yang lebih tertib dan juga lancar. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, Pemprov Papua Tengah gelar nobar final Piala Dunia 2026 untuk hiburan warga dan dukung UMKM dalam rangka hari ulang tahun keempat Provinsi Papua Tengah. Simak laporan Nur Febriana dari RRI Napire.
3: Ratusan masyarakat memadati halaman kantor Gubernur Papua Tengah untuk menyaksikan bersama laga puncak Piala Dunia 2026 antara Spanyol menghadapi Argentina. Antusiasme warga terlihat sejak sore hari dengan hadirnya berbagai stan UMKM, panggung hiburan, hingga penampilan musisi lokal yang memeriahkan suasana. Tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola, kegiatan bertajuk Bola Gembira ini juga menjadi pembuka rangkaian peringatan hari ulang tahun keempat Provinsi Papua Tengah yang berlangsung hingga 22 Juli mendatang. Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengemas perayaan tersebut sebagai pesta rakyat dengan menghadirkan kegiatan olahraga, pemeriksaan kesehatan gratis, lomba Yosim Pancar, konser musik, serta berbagai hadiah undian bagi masyarakat. Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian masyarakat melalui keterlibatan UMKM, sekaligus mempererat persatuan warga Papua Tengah.
4: Jadi di kegiatan ini kita akan ada nonton bareng bersama, melibatkan anak-anak asli yang punya bakat di musik, yang pernah menjadi pemain bola, akan menjadi komentator, UMKM yang masuk, untuk bagaimana supaya masyarakat juga bisa dapat uang, dan ini semua atas kerja keras kita semua, mulai dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 20 nanti. Dan kedua, di tanggal 21 kita akan jalan santai, lebih bagus sehat daripada kita dapat takut. Maka itu akan ada cek kesehatan gratis. Di tahun ini, informasi tambahan, Gubernur Provinsi Papua Tengah akan melakukan Yosim Pancar sebagai Ketua Asosiasi Provinsi Papua Tengah.
3: Selain mengadakan hiburan, panitia juga menyediakan berbagai hadiah undian, termasuk hadiah utama satu unit sepeda motor yang dikhususkan bagi masyarakat. Kegiatan ini turut didukung berbagai pihak termasuk TVRI Papua, Kamar Dagang dan Industri Indonesia Papua Tengah, sektor perbankan, serta mitra swasta. Bagi masyarakat, kegiatan nonton bareng seperti ini dinilai menjadi alternatif hiburan yang mampu mempererat kebersamaan di tengah terbatasnya ruang rekreasi di Kabupaten Nabire. Salah seorang penonton Moses Bes mengaku senang dengan adanya kegiatan tersebut karena menjadi sarana masyarakat untuk berkumpul sekaligus menikmati hiburan bersama.
5: Saya senang acara seperti begini sangat baik ya, karena bisa mempertemukan banyak orang dan kita bisa sekalian bisa refreshing lah. Saya Argentina pasti menang, Messi pasti cetak 2 gol.
3: Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap rangkaian peringatan hari ulang tahun keempat tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat persatuan, dan menghadirkan ruang kebersamaan bagi warga dari 8 kabupaten di Papua Tengah. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Fabiana melaporkan.
2: Kelangkaan pasokan harga telur lokal di Biak tembus Rp80.000 per rak. Berikut selengkapnya laporan Tri Rian dari RRI Biak.
6: Harga sejumlah kebutuhan pokok dan komoditas pangan di Biak Nufor tercatat stabil dalam beberapa pekan ini. Hal tersebut disampaikan salah satu pedagang, Nela Purnamasari, saat ditemui RRI Jumat 17 Juli 2026. Disebutkan, bawang merah saat ini dijual dengan kisaran harga Rp70.000 hingga Rp75.000 per kilogram. Sementara untuk bawang putih, masih relatif bertahan di angka Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai rawit berkisar antara Rp70.000 dan cabai besar di harga Rp50.000 per kilogram tergantung pasokan harian. Untuk komoditas lain, harga telur ayam terpantau masih mengalami kenaikan menjadi Rp3.000 per butir atau sekitar Rp80.000 per perak. Kenaikan ini dipicu oleh terbatasnya pasokan telur dari peternak sementara permintaan masyarakat tetap tinggi.
7: Telur dia untuk sekarang ini Rp80 karena dia memang langka sekali kayaknya. Kita pesan hari ini, 3 hari kemudian baru diantar. Jadi mereka juga kasih naik gitu. Itu aja sih, kalau untuk yang barang-barang toko itu masih sama sih.
8: Sama ya?
7: Paling dia nenek 1.000 saja gitu.
6: Meski harga telur mengalami kenaikan, Nela menyebut sebagian besar kebutuhan pokok lainnya masih relatif stabil. Ia berharap pasokan telur dari peternak segera kembali normal, sehingga harga dapat berangsur turun dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Sementara itu, salah satu pengusaha telur TTW di Biak, Wiranto, menjelaskan kelangkaan telur ini terjadi sebab jumlah kandang ayam petelur yang beroperasi saat ini masih terbatas, dan sebagian peternak masih menunggu kedatangan DOC atau DOC atau biasa disebut dengan bibit ayam petelur.
9: Orang-orang yang siaran mungkin kayaknya makin sedikit kali ya, atau kalau lagi banyak kan mungkin imporan dari luar juga, mungkin dari Surabaya atau masuk ke sini juga. Mungkin ya bisa, sekarang lagi langka juga sih, satu hari bisa cuma dapat sekitar 34 juta doang. Soalnya kandangnya kan makin sedikit juga, belum masuk lagi DOC-nya, dan DOC-nya belum masuk lagi.
6: Ia mengatakan kondisi tersebut telah berlangsung sekitar setahun ini, sehingga produksi telur lokal belum dapat kembali normal.
2: Ketua DPRK Waropen buka paripurna bahas laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan APBD 2025. Berikut laporan Tabina Rumpaidus dari RRI Serui.
3: Ketua DPRK Waropen Yeneke Eskadipan Esos secara resmi membuka rapat paripurna 2 DPRK Waropen masa persidangan 2 tahun 2026 yang berlangsung pada Jumat 17 Juli 2026 di ruang sidang gedung DPRK Waropen. Agenda utama rapat meliputi penyampaian materi pengantar laporan hasil pemeriksaan LHP Badan Pemeriksaan Keuangan BPK atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Waropen tahun anggaran 2025, pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, serta Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Waropen nomor 1 tahun 2024 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam sambutannya, Ketua DPRK Waropen Yeneke Eskadipan Esos menyatakan secara resmi membuka rapat paripurna 2 DPRK Kabupaten Waropen masa persidangan 2 tahun 2026.
10: Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran

Okay.

0: Sementara itu, Asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Waropen, Jailani APMSI, membacakan sambutan Bupati Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI, pengantar materi LHP BPK Kabupaten Waropen tahun 2026. Dalam sambutan tersebut dijelaskan, penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah sebagaimana diatur dalam pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.
1: Serta pasal 174 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang mengamanatkan bahwa kepala daerah menyampaikan rencana peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Pengawas Daerah Kabupaten dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pengawas Keuangan pada malam penentuan 11
0: Bupati melalui sambutan tertulisnya juga menyampaikan pemerintah Kabupaten Waropen berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI secara sungguh-sungguh sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas, transparansi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta penyempurnaan sistem pengendalian intern dan pengelolaan aset daerah. Setelah membacakan sambutan Bupati Waropen, dilanjutkan dengan penyerahan materi Raperda kepada pimpinan DPRK Waropen. Pimpinan sidang memutuskan rapat paripurna 2 DPRK Waropen masa persidangan 2 tahun 2026 diskors hingga Senin 20 Juli 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Timur. Agenda selanjutnya meliputi penyampaian laporan badan anggaran, laporan fraksi-fraksi DPRK, serta laporan pemandangan umum kelompok khusus sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut terhadap seluruh materi Raperda yang diajukan pemerintah Kabupaten Waropen. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
2: Warta berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Komil 1 Papua. Pendengaran pemirsa, tim penggerak atau TPPKK Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan menggelar kunjungan kasih ke Panti Asuhan Izimo di Distrik Mulyama. Berikut laporan Ilham Kadir dari RRI Wamena.
3: Tim penggerak TPPKK Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan menggelar kunjungan kasih ke Panti Asuhan Izimo Distrik Mulyama dengan menyerahkan bantuan bahan makanan, alat tulis, serta buku bacaan bagi anak-anak panti. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program sosial TPPKK dalam mendukung kesejahteraan dan pendidikan anak-anak yang tinggal di Panti Asuhan. Kepada RRI di sela kunjungannya, Ketua TPPKK Kabupaten Jayawijaya, Dr. Idawati Warmi Murib, mengatakan bahwa kunjungan kasih ini merupakan agenda rutin TPPKK untuk menjangkau panti asuhan dan yayasan sosial yang membutuhkan perhatian pemerintah dan masyarakat. Dalam kunjungan ini, rombongan TPPKK mengawali kegiatan dengan beribadah bersama anak-anak panti sebelum menyerahkan bantuan berupa bahan makanan, alat tulis, dan buku bacaan. Menurut Idawat yang juga selaku Bendapa PAUD Jayawijaya, bahwa bantuan yang diberikan diharapkan akan dapat mendukung kebutuhan sehari-hari sekaligus meningkatkan semangat belajar anak-anak panti. Ia menjelaskan bahwa perhatian terhadap pendidikan anak menjadi salah satu fokus TPPKK melalui Pokja 2 yang membidangi pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
4: Dimana kunjungan kasih ini bertujuan mengunjungi panti-panti, yayasan-yayasan yang memang membutuhkan bantuan, dan kami melihat kondisi apa yang dibutuhkan dari yayasan atau panti asuhan. Dan sebagai Bunda PAUD pun saya melihat kondisi anak-anak kami di panti di mana ke depan kami berharap anak-anak ini dapat mendapatkan pendidikan yang baik walaupun mereka tinggal di panti. Dalam TPPKK kami punya Pokja 2, di mana Pokja 2 itu yang berhubungan langsung dengan pendidikan. Di sini kami sebagai Bunda PAUD pun melaksanakan tugas kerja kami. Jadi kami berharap dengan kunjungan ini kami bisa menjadi bagian untuk membantu pelayanan dari yayasan atau panti asuhan di sini.
3: Sementara itu, pengelola panti asuhan Isinmo, Yakobus Wuka, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Ketua TPPKK Kabupaten Jayawijaya bersama rombongan. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi bentuk kepedulian yang telah lama diharapkan oleh pihak panti. Yakobus pada kesempatan itu juga mengingatkan bahwa perhatian terhadap anak terlantar telah diamanatkan dalam konstitusi. Ia mengutip pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
5: Kami keluarga besar Panti Asuhan Isinmo, terima kasih banyak atas kunjungan kasih dari Ibu Ketua TPKK Kabupaten Jayawijaya, Ibu Bupati bersama rombongan bisa hadir mengunjungi kami di Panti Asuhan Isinmo. Selama ini kita gumuli bagaimana ada perhatian dari pemerintah harus melihat karena fakir miskin dan anak yang lantar dipelihara, dilindungi oleh negara. Terus di dalam Alkitab juga, Yakobus pasal 1 ayat 27, ibadah yang murni tak berkacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu. Itu firman dan undang-undang juga sama seperti itu. Jadi sebenarnya dilindungi dan dipelihara dari pemerintah. Tapi sekian tahun ini, kami di Panti Asuhan ini dari perhatian pemerintah kurang.
3: Kunjungan kasih tersebut diharapkan tidak hanya memberikan bantuan secara materi, tetapi juga menjadi penguat semangat bagi anak-anak Panti Asuhan Isinmo, serta membuka ruang kolaborasi antara pemerintah daerah, TPPKK, dan yayasan dalam meningkatkan kesejahteraan serta akses pendidikan bagi anak-anak di Kabupaten Jayawijaya. RRI Wamena, Ilham Kadir Andicori, terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
2: Ribuan fans Argentina-Spanyol Arui gelar konvoi bersama sambut final Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya Cindy Faidiban dari RRI Serui.
6: Menjelang laga final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina dan Spanyol, ribuan pendukung kedua tim di berbagai wilayah Indonesia Timur termasuk Kabupaten Kepulauan Nyape menggelar konvoi bersama pada Minggu 19 Juli 2026. Para supporter turun ke jalan dengan mengibarkan bendera negara favorit mereka serta membunyikan klakson kendaraan sebagai bentuk dukungan dan antusias menyambut final. Ketua tim Fans Tango Community Argentina Arui, Acer Anina mengatakan, konvoi bersama ini merupakan wujud semangat para pendukung dalam menyambut pertandingan final antara Argentina dan Spanyol. Menurutnya, para penggemar Argentina di Serui ingin turut meriahkan momen sejarah tersebut melalui kegiatan yang berlangsung dengan tertib dan penuh kebersamaan.
7: Hari ini kita di Serui, kita melakukan konvoi bersama menyambut partai final antara Spanyol dan Argentina. Kegiatan ini semata-mata hanya dukungan saja, tetapi kita berpikir bahwa mengumpul banyak orang itu agak susah. Jadi dari lewat kegiatan kumpul ini banyak orang yang terkumpul di situ, ada sedikit edukasi juga yang kita sampaikan terkait dengan peraturan lalu lintas,
6: Asar menjelaskan antusias masyarakat terhadap konvoi sangat tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya peserta yang mengenakan berbagai atribut seperti jersey, shell, hingga bendera Argentina sehingga menambah semarak suasana konvoi di sepanjang rute yang dilalui.
7: Dengan Spanyol Cerui, kami bekerja sama dari siang jam 1 kita kumpul di Lapis Argentina dengan teman-teman dari Spanyol. Kita rapat dan kita sama-sama sepakat bahwa kita

0: Ia berharap timnas Argentina yang diperkuat Lionel Messi dan rekan-rekannya mampu tampil maksimal dan berhasil meraih gelar juara Piala Dunia 2026. Selain itu, Aser juga mengajak seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk ikut menyaksikan pertandingan final melalui kegiatan nontong bareng yang akan digelar di alun-alun Kota Seru sebagai ajang mempererat kebersamaan antara pencinta sepak bola di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, SMA Negeri 3 Merauke berhasil mengantarkan 10 siswanya mewakili Papua Selatan pada Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Tingkat Nasional. Berikut laporan dari Jessica Ardana dari RRI Merauke.
2: Prestasi tersebut diumumkan dalam apel pagi yang dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan kepada puluhan siswa berprestasi di SMA Negeri 3 Merauke. Penghargaan diberikan kepada siswa yang berhasil meraih prestasi dari berbagai bidang lomba, baik akademik maupun non-akademik. Kepala SMA Negeri 3 Merauke, Benedikta Kelarnya, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil pembinaan yang dilakukan secara konsisten. Sekolah terus memberikan ruang kepada siswa untuk mengembangkan potensi melalui berbagai kompetisi serta melakukan pendampingan intensif sebelum mengikuti lomba.
3: Nah, anak-anak itu kan mereka selalu mempersiapkan diri ya dalam segala lomba. Bukan hari ini saja, jadi setiap saat ada kegiatan, mereka memang diajarkan untuk fokus dalam hal yang sekecil apapun, dalam lomba apapun fokus, karena itu pasti ada manfaatnya. Masih ada nilai plus untuk mereka sendiri.
2: Selain pembinaan di tingkat SMA, SMA Negeri 3 Merauke juga rutin menggelar Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Tingkat SMP sebagai bagian dari proses menjaring bibit-bibit unggul sejak dini. Para peserta yang lolos kemudian mendapatkan pembinaan khusus oleh Guru Pendidikan Pancasila sebelum mengikuti seleksi tingkat provinsi hingga akhirnya berhasil meraih juara pertama. Keberhasilan tersebut menjadi motivasi tersendiri bagi para anggota tim yang kini mulai mempersiapkan diri menghadapi persaingan di tingkat nasional.
3: Kalau dari kami sebenarnya kami pertama masih membentuk tim, kemudian juga dari tim itu kami melaksanakan pembimbingan dengan Bapak Ibu Guru, khususnya Pak Agus Mulyana dan Ibu Kasiana Saragi. Jadi kita itu ikut seleksi kabupaten, lalu diumumkan lalu ke provinsi yang kemarin, di mana kabupaten itu sekitar bulan Juni ya?
4: Iya,
3: bulan Juni. Jadi kita persiapannya sudah sekitar dari April.
2: Mereka akan bersaing dengan perwakilan dari 38 provinsi di seluruh Indonesia untuk memperebutkan gelar terbaik di tingkat nasional. Aisyah berharap kerja keras seluruh tim dapat membuahkan hasil yang membanggakan, sekaligus mengharumkan nama Papua Selatan di tingkat nasional. Dukungan dari sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat diharapkan menjadi penyemangat bagi tim dalam menghadapi kompetisi yang akan digelar dalam waktu mendatang. Jessica Ardana melaporkan.
1: Berita terakhir, peluncuran buku Kisah Tiga Sahabat jadi media pembelajaran karakter di TK Santa Agnes tahun ajaran 2026-2027. Kita simak laporan dari Thomas Yamlean dari RRI Bovendigul.
5: Kehadiran buku pembelajaran Kisah Tiga Sahabat yang resmi diluncurkan pada Jumat 17 Juli 2026 sebagai buku ajar bagi peserta didik TK Santa Agnes Tanah Merah pada tahun pelajaran 2026-2027 menjadi langkah nyata sekolah dalam menghadirkan materi pembelajaran yang lebih dekat dengan kehidupan dan budaya lokal. Kepala TK Santa Agnes Tanah Merah, Suster Oliva Silubun PBHK mengatakan lahirnya buku tersebut berawal dari keprihatinannya selama lebih dari 6 tahun bertugas di Kabupaten Bovendigul. Dalam pengamatannya, sebagian besar sekolah masih menggunakan atau mengadopsi buku-buku pembelajaran yang berasal dari luar daerah, sehingga ruang untuk mengenalkan nilai-nilai budaya lokal kepada anak sejak usia dini masih sangat terbatas.
6: Sebenarnya kisah buku Tiga Sahabat ini kami mengawali dari sebuah bentuk keprihatinan yang selama ini memang kurang lebih saya 5-6 tahun di tempat ini kita selalu mengadopsi buku dari luar. Maka kami juga ingin memperkenalkan secara langsung budaya-budaya lokal yang ada di sekolah kita, yang tentunya menjadi sebuah pembelajaran. Dan kami bersyukur bahwa atas kerjasama yang baik dengan peserta Cilubur FM dalam penulisan buku Tiga Sahabat, yang tentunya nanti akan menjadi pembelajaran di TK Santa Cruz Merah bagi anak-anak, dan tentunya juga bagi para bunda yang berkarya di Cilubur.
5: Sementara itu, Pastor Ignatius Yosep Silubun OFM selaku penulis mengatakan buku ini dirancang untuk membantu guru dan para orang tua memahami sekaligus membimbing perkembangan karakter anak-anak melalui cerita yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari, di mana buku ini tidak hanya mengajarkan kemampuan membaca dan memahami cerita, tetapi lebih jauh mengangkat nilai-nilai pembentukan karakter anak. Menurutnya, setiap anak memiliki keunikan dan karakter yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan yang tepat dalam proses pendampingan.
4: Ini saya mau mengangkat karakter perbedaan anak-anak. Jadi yang pertama, Agnes itu dia memiliki karakter yang pemalu. Lalu yang bernama Markus itu memiliki karakter yang penyayang. Lalu si Alvaro itu memiliki karakter yang jahil, tapi dia itu baik juga. Seperti itu menandakan bahwa anak-anak TK itu memiliki karakter yang berbeda-beda, tetapi perlu didampingi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti itu.
5: Oleh karena itu, dengan diluncurkan buku Kisah Tiga Sahabat ini, para guru maupun orang tua diharapkan memiliki peran penting dalam mendampingi mereka agar mampu bertumbuh menjadi pribadi yang berkarakter baik, menghargai sesama, serta mampu hidup berdampingan dengan berbagai perbedaan. Thomas Yamlean melaporkan.
1: Dan pemirsa, sekian Warta Berita Gema Papua edisi malam ini, Senin 20 Juli 2026. Saya Siti Rahmawati mewakili seluruh kru dan tim redaksi Warta Berita Gema Papua mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
7: Kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon.
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru, kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka

0: Din, kamu kenapa sih? Dari tadi diam aja.
1: Aduh, Mai, lagi capek nih, Mai.
0: Olahraga aja enggak, kok ya capek, Din, Din. Farhan lagi.
1: Aku gak tahu ya, harus percaya lagi atau enggak nih sama dia.
0: Bukannya soal yang kemarin dia udah minta maaf ya?
1: Itu dia, Mai. Yang kemarin tuh bukan yang pertama ternyata, Mai. Aku udah berapa kali maafin dia. Ih, gitu lagi.
2: Eh, kalian lagi ngomongin Farhan ya?
1: Ya menurut kamu, siapa lagi?
2: Udahlah, sebenarnya dia tuh lagi berusaha berubah.
1: Aduh Aldi, kalimat itu tuh udah basi tau gak sih?
0: Memangnya yang terakhir ini dia kenapa lagi sih?
1: Dia tuh janji bantu aku bikin presentasi. Ditunggu-tunggu sampai malam nih, gak datang juga, gak ada kabar lagi. Gak taunya, dia nongkrong. Ih, nyodin banget kan?
2: Dia bilang sih, dia lagi ada masalah, Din.
1: Alah, itu terus alasannya. Itu selalu gitu, Al.
3: Din, kemana aja sih? Tadi aku cari.
1: Kamu cari aku? Ada apaan?
3: Din, maafkan aku ya. Aku mau jelaskan semuanya.
1: Penjelasan apa lagi sih, Han? Bosan akah aku?
3: Aku tahu aku salah.
1: Salah yang mana? Yang kemarin? Minggu lalu? Bulan lalu? Atau tahun lalu?
3: Din, Dina.
2: Han, mungkin ini saatnya kamu jujur sama Dina.
3: Aku sadar, aku memang sering buat kecewa. Tapi, aku benar-benar mau berubah, Al.
1: Alah, udahlah, aku udah gak percaya lagi sama kamu, Han.
0: Han, kadang orang tuh gak sadar kalau yang rusak bukan cuma janji.
3: Maksud kamu apa sih, Mai? Udahlah, jangan jadi kompor.
0: Aku gak maksud jadi kompor, Han. Aku cuma mau ngasih tahu. Kepercayaan itu kayak kaca. Kalau retak, masih bisa diperbaiki. Tapi, kalau pecah, apalagi udah berkali-kali, apalagi yang mau diperbaiki?
3: Udahlah, Mai. Aku paham. Asal kamu tahu, aku tidak pernah kok niat nyakiti siapa-siapa.
1: Iya, tapi kan kamu tuh nyakitin tau gak sih kalau kayak gitu?
3: Aku pikir, kalian teman yang selalu mau maafkan aku.
1: Itulah masalahnya, Han. Kamu tuh terlalu yakin untuk bisa dapat maafin dari kami.
2: Udah, Han. Kepercayaan itu bukan hak, tapi hadiah dari orang lain yang kita jaga kepercayaannya.
3: Jadi apa? Sekarang udah gak mau percaya lagi sama aku? Oke.
1: Kamu tuh ya.
3: Apa?
1: Kalau kata kamu mau berubah, ya buktiin omongan kamu tuh.
3: Aku akan berusaha membuat kalian percaya lagi. Aku janji.
0: Han, orang bisa memaafkan dalam 1 menit. Tapi kepercayaan kadang butuh waktu lama untuk kembali.
3: Makasih ya, Mai. Sekarang aku ngerti. Selama ini, aku cuma sibuk meminta kesempatan baru, tanpa benar-benar menghargai kesempatan yang sudah kalian berikan.
2: Syukurlah, tapi kesadaran

0: Dan itu langkah pertamaan. Langkah berikutnya adalah tindakan.
1: Oke. Aku tidak akan minta kalian langsung percaya.
2: Baguslah kalau kamu udah mulai sadar. Semoga kali ini beneran sadar ya.
1: Aku akan membuktikannya pelan-pelan.
2: Aku bisa maafin kamu, Han. Tapi untuk percaya lagi, biarkan waktu yang menjawab ya.
0: Kamu harus benar-benar berubah, Han. Aku yakin pasti bisa.
1: Oke, aku akan memulainya lagi dari nol. Makasih ya teman-teman.

0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
1: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
2: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah, hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: wajah-wajah yang kehilangan harapan.
1: Minta, Pak.
0: Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Ya, Benih Hal Sugar dari Merauke tentunya akan kami hadirkan untuk Anda, warga berita Sentra Pro 3 RRI, Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia, yang tentunya akan dirilis langsung dari Pro 3 RRI, Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia.
1: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil.

0: dan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
2: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan berangkat sekolah.
3: Ayo sedikit.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
4: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet, sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada. Untuk kemudian
1: sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Tidak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Bisa juga aku belum sempurna juga.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut, anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
5: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Bisa juga aku belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali. Ya. Mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel, nggak apa-apa.

0: Bulan sekali ditanya, jadi kita juga ada kewajiban mengupdate, dan Bapak Ibu update terus juga kan? Ya.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
2: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi, bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebenarnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan, karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
1: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
4: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
5: Namun demikian dari Komite Pengelola sudah melihat bahwa cash flow kita ini sampai sekarang masih bagus. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus. Artinya bahwa penerimaan kita, khususnya yang berasal dari pungutan ekspor itu, tetap tinggi, ya. Tetap tinggi. Nah, ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada grup yang mengatakan, wah, produksi kita stagnan di sini. Dengan naiknya B40 ke B50, tidak akan menggerus yang lain. Ini ternyata kita.
4: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
6: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50%, ya. Dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta kiloliter, ya. Tahun depan mungkin 20 juta kiloliter, dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioksida equivalent itu sekitar 44 juta ton, ya. Dan itu ini apa namanya, kontribusinya sangat luar biasa.
4: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatori B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga Rp170 triliun dari impor solar. Selain itu, dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia.
3: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Elian Zahra melaporkan.
7: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi
8: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
7: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
8: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
9: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
8: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
10: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
11: Total pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49.25%, laki-laki perempuan 50.15%. Jadi peningkatan DPB semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1.11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 jutaan pemilih.
10: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
12: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Dukcapil Kemendagri. Terima kasih Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data pemilih luar negeri dan lain-lain.
10: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemuktahiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
3: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
13: Yang dikatakan kredit itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
14: Ada semua di data-datanya ada.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raimon. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
14: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya, di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar, gitu ada juga.
13: Ada jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
15: Sementara itu, Febri Diansah selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat dirut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
16: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, kadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik. Ini kan dua hal yang berbeda Yang Mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua, yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja Yang Mulia dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
15: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raimon, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
17: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu ada 91 ya, ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
18: Pemerintah Daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
17: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial, karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
18: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
19: Buat bantuan dari dinas sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya, prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari dinas sosial juga responnya baik, ramah.
18: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan 2 warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan 2 WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap latihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
20: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik. Hal ini disampaikan sang pelatih John Hartman pada latihan yang berlangsung di Bali United Training Ground Gianyar, Bali kemarin. Menurut Hartman, setelah beberapa fase latihan, ia mulai melihat skuad Garuda kini bertransformasi menjadi tim yang lebih kuat.
21: Pekan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim, saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya sebagai pelatih.
20: Melalui kesempatan yang sama, gelandang timnas Indonesia Tom Hey mengungkapkan kesiapan timnya untuk menghadapi Piala AFF dengan kerja keras yang mereka lakukan beberapa waktu terakhir. Ia bahkan mengaku telah mempelajari sejarah timnas Indonesia di Piala AFF.
0: Yeah, of course, we know a lot about the
21: kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik, dan kami akan memberikan segalanya.
0: Yeah, like I said, we're preparing well and we're gonna get everything.
20: ASEAN Hindu Championship atau Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Nyerap Liteloli.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila,

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Bunga Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan

kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Faktanya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita.

0: sakit. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati,

0: rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
1: Kilau Pancasila. audiolibrary.rri.co.id.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Inspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Sejak kecil Jordan memiliki ketertarikan dalam bidang olahraga. Salah satu cabang olahraga kesukaannya adalah bola basket. Saat baru duduk di bangku SMA, Jordan pernah ditolak saat ingin mengikuti seleksi masuk tim basket sekolahnya. Alasan utama pada saat itu adalah karena badannya yang terlalu pendek. Selain itu, ia juga dinilai kurang mahir dalam permainan basket. Jordan sangat sedih mendengarkan hal tersebut, tapi ia tidak menyerah. Ia tetap berlatih dengan giat setiap hari di rumahnya. Tidak hanya tekniknya, ia juga melatih fisiknya dengan sangat keras dan disiplin. 2 tahun berikutnya, ia kembali mengikuti seleksi tim sekolahnya dan diterima. Meski sudah diterima dalam timnya, ia tidak langsung puas dan bermalas-malasan. Ia tetap rajin berlatih, bahkan ia sering pulang terlambat karena latihan tambahannya. Pada kompetisi SMA tahun 1981, Jordan membuktikan kerja kerasnya. Pada games pertamanya, ia berhasil mencetak 40 angka. Ia juga memiliki statistik yang mengesankan, rata-rata 25 angka per game, dan memenangkan kompetisi SMA di tahun yang sama. Sejak saat itu, karir basketnya terus menanjak. Ia bergabung dengan tim Universitas Carolina Utara dan memenangkan beberapa kompetisi pada tahun 1983 dan 1984. Kemudian ia mendapat kontrak dan bergabung dengan tim Chicago Bulls pada tahun 1984. Karir Jordan di dunia basket profesional NBA sangat gemilang. Ia mengantarkan timnya menjadi juara sebanyak 6 kali, 5 kali menjadi MVP di sepanjang musim, dan 14 kali masuk ke dalam NBA All-Stars. Cerita inspiratif singkat ini diangkat dari kisah kehidupan nyata Michael Jordan, yang mengajarkan sifat tentang pantang menyerah. Bagi Jordan, kesalahan dan kekalahan tidak menjadi masalah. Tidak berani mencoba adalah kegagalan sesungguhnya.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia, untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketer.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Ralph Waldo Emerson berkata, "Kita harus berarti untuk diri kita sendiri dulu, sebelum kita menjadi orang yang berharga bagi orang lain."

bisa dikatakan besi yang bisa terbang. Lalu, apakah Anda percaya begitu saja bahwa Anda tidak bisa sukses? Bukankah lebih berat besi daripada menjalankan semua rencana kesuksesanmu?

0: Apa juga kami akan hadirkan ke Anda satu buah paket rendang Malang. Pakai renungan malam dengan judul fokus pada apa yang bisa kamu kontrol ya. Iya. Demikian siaran malam hari ini dan hari ini terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati waktu istirahat Anda dan juga hari-hari Anda.
1: Fokus pada apa yang bisa kamu kontrol. Seringkali kita stres, kecewa, atau bahkan frustasi karena hal-hal di luar kendali kita. Padahal energi yang dikeluarkan untuk hal-hal yang tidak bisa kita ubah hanya akan membuang waktu dan tenaga kita. Salah satu kunci ketenangan dan juga kesuksesan adalah fokus pada apa yang bisa kita kontrol. Usaha kita, sikap kita, keputusan yang kita ambil, atau bahkan cara kita merespon situasi. Kamu tidak bisa mengontrol masa lalu, ucapan orang lain, atau bahkan hasil akhir dari setiap usaha kita. Tapi kamu bisa mengontrol langkah yang kamu ambil hari ini. Kamu bisa memilih untuk tetap berusaha, tetap positif, dan tetap melangkah meski keadaan sulit. Karena setiap tindakan kecil yang kamu ambil dengan fokus pada hal-hal yang bisa kamu kontrol akan membuahkan hasil. Energi yang dulu terbuang untuk kekhawatiran kini bisa digunakan untuk belajar, berkembang, dan juga maju. Ingat, kebebasan sejati datang ketika kita melepaskan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan dan fokus pada hal-hal yang bisa kita ubah. Dengan begitu, hidup menjadi lebih ringan, penuh makna, dan juga produktif.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara. Inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan dan sekali merdeka

Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @pro1rrimerauke. Facebook RRI Pro 1 Merauke. Merauke pagi ini.

Untuk seluruh pendengar RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada, senang sekali saya Yogi Andriansyah bisa kembali hadir menemani awal hari Anda melalui frekuensi kami ya di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz. Dan terima kasih banyak ya sudah setia bersama kami. Dan untuk saudara pendengar RRI Pro 1 Merauke yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital maupun live streaming di rri.co.id, selamat bergabung dimanapun Anda berada. Tetaplah kita bisa terhubung ya dengan satu frekuensi kebersamaan. Dan apapun aktivitas Anda mendengar di pagi hari ini, semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan semangat yang luar biasa. Baik yang sedang bersiap untuk berangkat kerja, bersiap untuk mengantarkan anak ke sekolah, berolahraga di pagi hari ini, ataupun masih menikmati hangatnya secangkir kopi di rumah, izinkan saya menemani pagi Anda. Dan selama beberapa jam ke depan ya, kita akan sama-sama berbagi cerita, mendengarkan lagu-lagu pilihan, dan juga menyimak informasi aktual dan terpercaya, serta menghadirkan berbagai informasi yang mudah-mudahan membuat hari Anda semakin berwarna. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama saya Yogi Andriansyah hanya di Pro 1 RRI Merauke di 94,8 MHz. Dan Anda juga bisa tetap bersama kami melalui aplikasi RRI Digital maupun live streaming ya di www.rri.co.id, karena kami akan hadir untuk Anda mengudara hingga kemana saja Anda berada. Dan pendengar, mari kita mulai pagi ini dengan semangat, senyuman, dan energi positif. Dan juga kita mulai di pagi hari ini dengan Mutiara Pagi Kristen ya. Untuk edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026. Dengan judul Hikmat Yang Sejati Berasal Dari Tuhan oleh Pendeta Apriana

Shalom, selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang empunya kehidupan. Karena oleh kasih karunia-Nya kita kembali dianugerahi hari yang baru. Nafas kehidupan, kesehatan, serta kesempatan untuk memulai aktivitas hari ini adalah bukti nyata kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Dengan penuh sukacita, saya Pendeta Apriana Tutuama STH, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pelita bagi langkah kehidupan kita. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi yang penuh kasih dan kemurahan, kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu sepanjang malam dan atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk menikmati hari yang baru. Teristimewa menikmati hadirat kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon agar Roh Kudus-Mu hadir, membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti, menerima, dan melakukan setiap kebenaran-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya semua, bahkan setiap teman Pro 2 RRI yang mengikuti renungan pagi ini, diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian renungan mutiara pagi ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah nama-Mu dimuliakan dan setiap firman yang kami dengar menjadi berkat serta kekuatan bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Perenungan dan pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini terambil dari Kitab Ayub pasal 28 ayatnya yang ke-27 hingga ayat 28. Firman Tuhan berbunyi, ketika itulah ia melihat hikmat, lalu memberitakannya, menetapkannya, bahkan menyelidikinya. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan, itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Amin firman Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya menyapa, selamat pagi. Puji syukur kepada Tuhan, karena pada hari yang baru ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati nafas kehidupan, kesehatan dan penyertaan Tuhan. Kiranya setiap langkah yang kita jalani hari ini dipenuhi damai sejahtera dan tuntunan kuasa Roh Kudus. Perenungan firman Tuhan di pagi hari ini saya beri topik, hikmat yang sejati berasal dari Tuhan. Dari pembacaan kita di pagi hari ini yang terdapat di dalam Kitab Ayub pasal 28, itu berbicara tentang pencarian manusia akan hikmat. Ayub menggambarkan bagaimana manusia mampu menggali bumi, menemukan emas, menemukan perak, bahkan batu-batu mulia dari tempat-tempat yang tersembunyi sekalipun. Namun ketika berbicara tentang hikmat, manusia tidak dapat menemukan hikmat itu dengan kekuatannya, kepandaiannya, serta kekayaannya sendiri. Dalam Kitab Ayub, Ayub menegaskan bahwa
hanya Allah yang mengetahui jalan-jalan menuju hikmat itu. Sebab hanya Allah sumber segala pengetahuan dan pengertian itu. Karena itu firman Tuhan berkata, takutkan Tuhan, itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Berbicara takut akan Tuhan bukan berarti hidup dalam ketakutan, melainkan hidup dengan hormat, taat, mengasihi, dan menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan. Orang yang takut akan Tuhan akan mempertimbangkan setiap perkataan, setiap keputusannya, setiap tindakannya itu sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Kita melihat di zaman sekarang ini banyak orang mengejar pendidikan, mengejar jabatan, ambisi kekayaan dan popularitas. Semua itu baik, tetapi tanpa hikmat daripada Tuhan, semuanya dapat membawa kita pada kesombongan dan kehancuran. Hikmat daripada Tuhan, bahkan hikmat sejati itu, membuat seseorang rendah hati, bijaksana dalam mengambil keputusan atau apapun, mampu mengendalikan emosi, mampu mengampuni, mengasihi sesama, serta hidup dalam kebenaran. Karena hikmat daripada Tuhan menyertai setiap kita anak-anak Tuhan. Seseorang yang hidup di dalam hikmat pasti akan hidup sesuai dengan seturut dengan kehendak Tuhan dan berusaha untuk hidup dalam jalan-jalannya Tuhan. Firman Tuhan juga mengajarkan bahwa menjauhi kejahatan adalah bukti nyata seseorang memiliki hikmat itu. Hikmat bukan hanya soal mengetahui yang benar, tetapi hikmat menuntun kita untuk melakukan yang benar, bahkan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Orang yang berhikmat akan menolak segala bentuk-bentuk hal yang Tuhan tidak kehendaki, seperti kebohongan, korupsi, ketidakadilan, kebencian, dan segala bentuk dosa. Tapi orang yang berhikmat hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Teman Pro 2 RRI di mana saja berada, marilah kita memulai hari ini dengan memohon hikmat daripada Tuhan. Kita menjalani hari-hari hidup kita, mengawali seluruh aktivitas kehidupan kita. Mintalah pertolongan Tuhan dengan hikmat daripada Tuhan. Ketika kita menghadapi pekerjaan, pelayanan, keluarga, pendidikan, maupun berbagai persoalan hidup, jangan hanya mengandalkan kemampuan sendiri, tetapi datanglah kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, sebab hanya Tuhan adalah sumber hikmat yang tidak pernah habis. Kiranya dengan hikmat daripada Tuhan mampu menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, sebagai pribadi-pribadi yang hidup dalam integritas, mampu menjauhi kejahatan dan menjadi berkat bagi keluarga, bagi gereja, bagi masyarakat, bagi bangsa Indonesia, serta bagi tanah Papua dan kota Merauke yang kita cintai. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan pada pagi ini. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih setiamu yang selalu baru setiap hari. Perkenanan Tuhan di pagi hari ini membuat kami dapat merenungkan dan mendengarkan, bahkan diberkati dengan kekuatan kuasa firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa seringkali kami lebih mengandalkan kemampuan dan hikmat kami sendiri daripada mencari kehendak-Mu, ya Tuhan. Ampunilah kami, ya Tuhan, apabila kami mengambil keputusan tanpa melibatkan Engkau. Hari ini kami mohon, berikanlah kepada kami hikmat yang berasal dari-Mu, ya Tuhan. Ajarlah kami untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Ajarlah kami untuk mencintai kebenaran. Ajarlah kami untuk menjauhi kejahatan. Dan ajarlah kami untuk berjalan sesuai dengan firman-Mu. Berkatilah setiap teman Produa RRI di hari ini. Dan Tuhan juga memberkati para pemimpin bangsa, pemerintah, aparat keamanan, tenaga kesehatan, guru, penyuluh, tani, nelayan, pelajar, mahasiswa, para pekerja, dan seluruh masyarakat Indonesia untuk memperoleh hikmat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa buat Provinsi Papua Selatan, khususnya Kota Merauke, limpahkanlah damai sejahtera, persatuan, keamanan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Berkati setiap keluarga agar hidup dalam kasih, saling menguatkan dan semakin dekat kepada-Mu, ya Tuhan. Kami berdoa di pagi hari ini bagi yang kedapatan sakit, Tuhan kuatkan dan sembuhkan. Bagi yang sedang bergumul secara ekonomi, bukakan jalan pertolongan-Mu, ya Tuhan. Bagi yang sedang berduka, Tuhan hiburkan mereka dengan kasih-Mu yang sempurna. Tuhan, kami berdoa, Tuhan karuniakan hikmat, integritas, kesehatan, semangat, dan perlindungan kepada seluruh jajaran RRI. Dimanapun mereka berada, mulai dari pimpinan, manajemen, para penyiar, reporter, teknisi, produser, administrasi, petugas lapangan, hingga seluruh karyawan yang melayani di distrik-distrik, bahkan di daerah-daerah terpencil. Tuhan, mampukan mereka untuk terus menyampaikan informasi yang benar, berimbang, mendidik, serta menjadi media yang membawa manfaat, memberikan harapan, menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan, memperkuat semangat kebangsaan, dan menjadi saluran yang menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh masyarakat. Semua doa ini kami naikkan dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani aktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

Benar-benar demikian tadi Anda telah mengikuti Mutiara Pagi Kristen dengan judul Hikmat yang Sejati Berasal dari Tuhan oleh Pendeta Apriana Tutuama STH. Dan selanjutnya kami akan menemani pagi Anda ya dengan lagu-lagu religi, terkhususnya buat umat Kristen tentunya ya, dengan lagu-lagu yang telah kami siapkan. Selamat mendengarkan dan tetaplah bersama kami.

Kitab Perjanjian Baru, Roma 5 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kelima. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.

Perjanjian Baru, Roma 8 ayatnya yang ke-28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.

Kitab Perjanjian Baru, Roma 8 ayatnya yang ke-28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Dan sekarang tahun lagi kita bekerja di pembangunan pendidikan di selatan dan Papua. Jangan sampai kehilangan, khusus ini selesai, orang masih bilang pendidikan belum selesai. Pendidikan masih tetap itu-itu saja.
2: Kita sangat rentan terhadap pergeseran iklim secara ekstrim. Nah, kami BPD sebagai melaksanakan tupoksi kami adalah tentang keselamatan kebencanaan.
3: Selamat pagi saudara. Inilah Lintas Pagi Radio Republik Indonesia Merauke pukul 6 waktu Indonesia Timur, edisi Selasa 21 Juli 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino berada pada kategori kuat selama periode Juli hingga Oktober 2026. Saudara, itulah topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Saya Yogi Andriansyah menyampaikan warta berita selengkapnya. Berita pertama, saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino berada pada kategori kuat selama periode Juli hingga Oktober 2026. Kondisi tersebut diperkirakan meningkatkan potensi kekeringan di wilayah Indonesia bagian timur, termasuk Papua Selatan. Berikut laporan Jessica Ardana.
4: Forecaster Stasiun Klimatologi Papua Selatan, Asi Arum Bestari, menjelaskan El Nino merupakan fenomena menghangatnya masa air di Samudra Pasifik, bagian tengah dan timur yang mempengaruhi iklim di Indonesia. Dampak El Nino akan semakin terasa apabila terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Menurutnya, El Nino memiliki beberapa kategori mulai dari netral, lemah, hingga kuat. Saat ini, kondisi El Nino berada pada kategori kuat sehingga menjadi perhatian khusus BMKG dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Papua Selatan pernah mengalami El Nino kuat pada tahun 2015 yang menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih panjang dan memicu kekeringan di sejumlah wilayah. Karena itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak yang berpotensi terjadi pada tahun ini.
5: Pengaruhnya adalah dengan meningkatkan potensi kekeringan di wilayah Indonesia Timur khususnya. Dan ketika El Nino ini aktif berbarengan dengan musim kemarau, maka otomatis akan meningkatkan kecenderungan musim kemarau yang lebih kering daripada biasanya.
4: Menghadapi fenomena El Nino, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Merauke memperkuat koordinasi lintas sektor sebagai langkah mitigasi menghadapi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi selama musim kemarau. Sinergi dilakukan untuk mengantisipasi kekeringan, krisis air bersih, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kabid Pelayanan Informasi Rawan Bencana BPBD Merauke, Andreas Rooson, mengatakan fenomena El Nino tidak hanya meningkatkan resiko kekeringan, tetapi juga berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah, serta akibat kebakaran tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap kesehatan masyarakat.
2: Kita sangat rentan terhadap pergeseran iklim secara ekstrim. Nah, kami BPBD sebagai melaksanakan tupoksi kami adalah tentang keselamatan kebencanaan. Nah, di samping itu, memandang bahwa ancaman El Nino tahun ini tidak bisa dihadapi dengan cara biasa.
4: Meski hingga pertengahan Juli belum menerima laporan adanya kekeringan parah, BPBD tetap meningkatkan kewaspadaan karena musim kemarau diperkirakan berlangsung lebih kering dari biasanya. Masyarakat diimbau mulai menyiapkan cadangan air serta menggunakan air secara bijaksana. Andreas menambahkan, BPBD telah menyiapkan logistik, armada distribusi air bersih, serta program sosialisasi berdasarkan informasi dan peringatan dini yang dikeluarkan BMKG. Melalui kesiapsiagaan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, pihaknya berharap dampak El Nino di Kabupaten Merauke dapat diminimalkan sehingga kebutuhan air bersih, kesehatan, dan aktivitas masyarakat tetap terjaga selama musim kemarau. Jessica Ardana melaporkan.
3: Sebanyak 123 personel Satuan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 tahun 2026 tiba di Pelabuhan Kayu PT Dwi Karya Riksa Abadi, Kampung Wogekel, Distrik Ilwayap. Menempuh perjalanan selama 1 hari 1 malam dari Kota Merauke, rombongan Satgas TMMD berangkat menggunakan kapal motor Sabuk Nusantara 114 menuju lokasi sasaran TMMD. Kedatangan personel di Kampung Wogekel menjadi tahapan awal sebelum melanjutkan perjalanan menuju Kampung Wanam yang menjadi lokasi pelaksanaan pembangunan melalui program.

0: Why not?
1: Beralih ke berita selanjutnya, saudara. BPBD Kabupaten Merauke melakukan pemetaan ulang terhadap wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau 2026. Pendataan dilakukan sebagai dasar penyaluran bantuan apabila dampak El Nino semakin meluas. Pemetaan tersebut mengacu pada kajian risiko bencana yang telah disusun sebelumnya serta disesuaikan dengan kondisi terkini di lapangan. Handarias Roson, Kabid Pelayanan Informasi Rawan Bencana BPBD Kabupaten Merauke, mengatakan pihaknya telah memiliki kajian risiko bencana sehingga sudah mengetahui titik-titik yang masuk kategori rawan, seperti Semangga, Tanah Miring hingga daerah Kurik. Ia menyampaikan BPBD akan memverifikasi kondisi masyarakat di wilayah terdampak sebelum menyalurkan bantuan, sehingga bantuan benar-benar diberikan kepada daerah yang membutuhkan. Selain pendataan, BPBD juga menyiapkan armada distribusi air bersih apabila terjadi penurunan ketersediaan air di kawasan yang telah dipetakan sebagai daerah rawan kekeringan. Saudara, Anda sedang mendengarkan Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan penyelenggaraan pendidikan sebagai salah satu pelayanan dasar yang menjadi prioritas pembangunan daerah. Berikut laporan Jessica Ardana.
2: Penegasan pemerintah Papua Selatan tentang penyelenggaraan pendidikan menjadi prioritas pembangunan daerah disampaikan saat konsultasi publik tentang rancangan peraturan daerah provinsi mengenai penyelenggaraan pendidikan di Merauke. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Selatan, Albert Prapami, mengatakan ranperdasi menjadi dasar bagi Dinas Pendidikan dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam menyusun program serta melaksanakan pelayanan pendidikan di seluruh wilayah Papua Selatan. Menurutnya, pendidikan merupakan pelayanan dasar yang harus menjadi prioritas bersama dengan kesehatan. Pelaksanaan kebijakan pendidikan harus didasarkan pada regulasi yang kuat agar implementasinya berjalan sesuai arah pembangunan daerah.
3: Dan sekarang tahun lagi kita bekerja untuk membangun pendidikan di Selatan dan Papua. Jangan sampai kehilangan, otsus ini selesai, orang masih bilang pendidikan belum selesai. Pendidikan masih tetap itu-itu saja. Empat kabupaten, mari kita urus baik-baik. Kita kerja dengan hati untuk membangun pendidikan di Selatan dan Papua ini.
2: Sementara program sinergi dan kolaborasi untuk akselerasi layanan dasar skala turut mendukung penyusunan ranperdasi tentang penyelenggaraan pendidikan. Manajer program skala Papua Selatan Shelter Manufandu mengatakan program skala merupakan kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia yang telah mendampingi pemerintah Provinsi Papua Selatan selama lebih dari 3 tahun. Program ini berfokus pada percepatan layanan dasar di daerah yang memiliki tingkat disparitas tinggi.
3: Dirancang oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia, itu mereka fokus untuk disparitasnya tinggi. Nah, kebetulan wilayah-wilayah ini yang masuk kategori itu. Jadi program salah dihadirkan untuk mengurangi kemiskinan ekstrim, mengurangi gap sosial yang terjadi di Indonesia.
2: Shelter menjelaskan, secara nasional, program skala berada di bawah pembinaan 3 kementerian, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PPN atau Bappenas, serta mendapat pendampingan dari 25 direktorat. Di tingkat daerah, skala mendukung pemerintah provinsi sekaligus memperkuat kapasitas pemerintah kabupaten dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Menurutnya, salah satu fokus pendampingan di Papua Selatan adalah implementasi peraturan pemerintah nomor 106 dan nomor 107 sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi khusus Papua. Jessica Ardana melaporkan.
1: Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dispor Parkeraf, Papua Selatan terus membangun kolaborasi dengan berbagai organisasi perangkat daerah guna mendukung pengembangan sektor kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif di wilayah Papua Selatan. Sinergi antar instansi menjadi langkah penting mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki dinas. Menurut Kepala Dispor rekreasi.

Af, Papua Selatan, Soleman Jambur Mias. Kerjasama tersebut telah memberikan hasil positif dalam mendukung sejumlah program prioritas. Pihaknya juga mulai membangun komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan di sektor pariwisata, dan upaya itu dilakukan setelah pelaksanaan sosialisasi standar destinasi wisata di sejumlah lokasi sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan pariwisata. Meski keterbatasan anggaran, Disporparekraf tetap berupaya mendorong pengembangan sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Ia menyampaikan pembangunan destinasi wisata, penyediaan sarana pendukung seperti bus pariwisata, serta pengembangan ekonomi kreatif diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menjadi sumber pendapatan asli daerah. Selain itu, pemerintah provinsi juga terus memberikan perhatian terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah dengan terus menyalurkan bantuan modal pada pelaku UMKM di sejumlah kabupaten sebagai upaya mendorong pertumbuhan usaha lokal dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Saudara, tiba saatnya kita di berita terakhir di mana PLN UP 3 Merauke terus melakukan penataan jaringan listrik untuk meningkatkan aspek keamanan, kualitas tegangan sekaligus estetika lingkungan. Upaya tersebut dilakukan melalui program perapian sambungan rumah dan perluasan jaringan tegangan rendah yang menjangkau pelanggan di wilayah kerja Papua Selatan. Asisten Manajer Jaringan dan Konstruksi PLN UP 3 Merauke, Nova Iman, mengatakan penggunaan jaringan kabel masih menjadi sistem utama dalam penyaluran listrik kepada masyarakat. Dengan jumlah pelanggan yang terus bertambah, penataan jaringan menjadi tantangan yang harus terus dikelola. Ia menjelaskan setiap sambungan rumah memiliki ketentuan teknis, yakni jarak maksimal sekitar 15 hingga 20 meter dari jaringan tegangan rendah. Standar tersebut diterapkan agar kualitas tegangan listrik tetap stabil dan aman diterima pelanggan. Untuk mengatasi sambungan yang tidak rapi, PLN menjalankan program perapian sambungan rumah serta perluasan jaringan tegangan rendah, dan program tersebut juga bertujuan meningkatkan keandalan distribusi listrik sekaligus memperbaiki tampilan jaringan di kawasan permukiman. Nova menambahkan, melalui penataan jaringan secara bertahap dan keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan laporan, PLN berharap pelayanan kelistrikan di Papua Selatan semakin aman, andal, dan nyaman, sekaligus mendukung kebutuhan listrik masyarakat hingga ke wilayah terpencil. Saudara, sekian lintas pagi produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Saya Yogi Andriansyah, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Inaugural Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogianya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Oke pagi ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sosialisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi. Serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Masih bersama saya Yogi Andrian Syadi pagi hari ini. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Dan semoga pagi ini menyapa Anda dengan semangat baru, hati yang tenang dan aktivitas yang berjalan lancar. Terima kasih sudah memilih tetap bersama kami di RRI Pro 1 Merauke. Nah pendengar, sebelum kita melanjutkan dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang menemani pagi Anda, ada beberapa pengumuman penting ya yang akan kami sampaikan. Jadi jangan kemana-mana ya, siapa tahu informasi berikut ini bermanfaat untuk Anda, keluarga maupun orang-orang di sekitar Anda. Dan mari kita simak bersama pengumuman berikut ini yang akan kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat.

awali dengan satu pengumuman yang kami peroleh dari PLN. Disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini pendengar, berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Selain itu, saat ini juga tersedia promo menarik, yaitu tahun ajaran baru saatnya makin berdaya. Nah, nikmati diskon tambahan daya 50% bagi pelanggan tegangan rendah 1 fasa dari daya awal 450 volt ampere hingga 5500 volt ampere dengan tambah daya sampai 7700 volt ampere. Promo ini berlaku dari 14 hingga 27 Juli 2026. Nah, cukup lakukan transaksi melalui aplikasi PLN Mobile untuk mendapatkan e-voucher. Dengar, semangat baru makin berdaya bersama PLN. Sebagai tambahan informasi juga, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Dan diharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Balik ke pengumuman selanjutnya ya pendengar, terkait dengan jual beli tanah. Dan pengumuman yang pertama berikut ini berasal dari Kepala Kampung Muramsari, Distrik Semangga. Ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah adat milik Antonius Anggani Basik-Basik dengan alamat tinggal di Wapeko Ivi Mahat, dengan ukuran panjang 1000 meter dikali lebar 700 meter atau jumlah luasnya 700 ribu meter persegi atau 70 hektar, dengan batas-batas sebagai berikut. Batas sebelah utara tanah adat milik Antonius Anggani Basik-Basik, sebelah timur tanah adat milik Antonius Anggani Basik-Basik, sebelah selatan tanah adat milik Julianus Basik-Basik, dan sebelah barat tanah adat milik Antonius Anggani Basik-Basik. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual beli oleh saudara Antonius Anggani Basik-Basik selaku pemilik tanah atau pihak pertama yang beralamat tinggal di Wapeko Ivi Mahat kepada saudari Liz Riani selaku pembeli atau pihak kedua yang beralamat tinggal di Salor Indah. Barang siapa yang merasa keberatan tentang tanah tersebut yang terletak di wilayah Kampung Muramsari, supaya melapor ke kantor pemerintahan Kampung Muramsari atau Kepala Kampung Muramsari Distrik Semangga selambat-lambatnya 1 minggu setelah pengumuman ini dikeluarkan. Masih terkait dengan jual beli tanah pendengar, berikut ini berasal dari Kepala Kampung Yabamaru. Ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya, bahwa sebidang tanah yang terletak di Kampung Yabamaru, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, dengan keterangan sebagai berikut. Ukuran 25 x 100 meter dengan jumlah luasnya 2.500 meter persegi dengan nomor hak milik M405 dan surat ukur tanggal 8 bulan 12 tahun 1995 dengan nomor 4630 garing atau garis miring 1995, nama pemilik dalam sertifikat Surono, dengan keterangan batas-batas tanah sebagai berikut. Sebelah utara tanah milik Suyoto, sebelah selatan tanah milik Dairun, sebelah barat tanah milik Soekarjo, dan sebelah timur jalan pemukiman jalur 6. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual beli oleh saudara Surono selaku pemilik tanah atau pihak pertama, dengan saudara Kartono selaku pembeli atau pihak kedua.
Bagi masyarakat Kabupaten Merauke, jika ada yang merasa keberatan dengan transaksi tersebut, supaya mengajukan keberatan ke kantor Kepala Kampung Yabemaru, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, dengan menyertakan bukti kepemilikan tanah konkret yang dapat dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya 1 minggu sejak pengumuman ini dibuat. Baik pendengar, demikian beberapa pengumuman ya yang kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat. Terima kasih waktu Anda telah menyimak pengumuman yang telah kami sampaikan. Dan untuk selanjutnya kami akan menemani pagi Anda dengan lagu-lagu pilihan yang telah kami siapkan di playlist ya. Dan semoga Anda terhibur. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

ya, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: situ di bawah pohon. Soalnya toilet di sana.
1: Oh, oke. Toilet di bawah pohon. Dingin, tidak panas. Atau kadang mau tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
3: Payam tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya pa
1: puzzle.
0: Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Puzzle. Ini huruf U.
1: U.
0: U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: informasi dan inspirasi.
1: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.

Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami isi Warta Berita dengan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang, tetapi pemerintah bisa memastikan bahwa layanan, maksud kami, terakhir pemerintah juga memastikan bahwa layanan kapal perintis di wilayah 3T bisa tetap berjalan setelah menyetujui tambahan anggaran bagi operator pelayaran. Tiga informasi tadi bisa Anda ikuti pada pagi hari ini di Warta Berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan bahwa pemerintah tidak sedang mengintervensi proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Pernyataan disampaikan Hasan saat dimintai tanggapan mengenai proses hukum yang tengah berjalan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah.

0: Seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia, Rabu 15 Juli 2026 dan hal tersebut ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dan melakukan penanganan serta koordinasi intensif dengan otoritas Armenia. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Heni Hamidah juga mengatakan dari hasil penyelidikan diduga pelaku merupakan warga negara Indonesia. Kita ke informasi olahraga, atlet dan official Indonesia akan menempati 3 lokasi akomodasi berbeda selama Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Hal ini diungkapkan oleh Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu saya melakukan peninjauan langsung ke lokasi penyelenggaraan. Todo mengatakan pembagian alat akomodasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola kontingen Indonesia. Karena itu tim CDM telah menyiapkan berbagai strategi agar pelayanan kepada atlet dan ofisial bisa berjalan optimal. Selanjutnya kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan program Makan Bergizi Gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia dalam mengatasi persoalan gizi buruk. Kita simak laporan dari Sugandi Avandi berikut ini.
1: Sidang Kabinet Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo mengatakan, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia. Untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting, Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
2: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan berangkat sekolah.
3: Ayo sedikit.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.

0: Jenderal Polisi Listio Sigit dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pergantian kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional atau BGN hingga kini belum membawa perubahan yang besar terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di daerah. Kepala Regional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Provinsi Gorontalo bahkan menyebut penyaluran makan bergizi gratis kepada para penerima masih berjalan normal, dan kita akan ikuti informasinya bersama Andrianto Sanga.
2: Pergantian Kepala Badan Gizi Nasional BGN yang kini diketuai Nanik Sudaryati Deang belum membawa perubahan besar terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Provinsi Gorontalo. Kepala Regional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Provinsi Gorontalo Julkifli Teluhumalak mengatakan pelaksanaan program MBG di daerah masih berjalan seperti sebelumnya. Kebijakan BGN saat ini hanya sebatas belum melakukan penambahan SPPG baru termasuk di Provinsi Gorontalo. Meski begitu, proses pendataan terhadap kebutuhan SPPG di setiap wilayah tetap dilakukan agar kebutuhan layanan MBG dapat dipetakan dengan baik. Di samping itu, saat ini BGN juga tengah melakukan penyusunan petunjuk teknis baru terkait pelaksanaan program MBG ke depan. Juknis tersebut diharapkan dapat memperbaiki serta meningkatkan kualitas layanan makan bergizi gratis kepada seluruh penerima.
3: Arahan daripada pimpinan yang baru ini, kami belum menambah daripada SPPG-SPPG. Kami hanya masih mendatakan dulu kebutuhan di masing-masing wilayah, itu nanti kami sampaikan di Badan Gizi Nasional. Kemudian pimpinan yang baru itu masih menyusun juknis yang baru. Juknis ini diharapkan sudah final terkait daripada masalah-masalah juga yang sudah dihadapi kemarin-kemarin.
2: Perwakilan Yayasan Kumala Fajar Group, Sri Mulyati Taib, juga menyebut pelaksanaan program MBG di Gorontalo sejauh ini masih berjalan normal. Namun memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, terdapat penyesuaian jadwal distribusi makanan. Penyaluran makanan bergizi kini disesuaikan dengan hari efektif sekolah, sehingga distribusi tidak hanya mempertimbangkan jumlah penerima manfaat, tetapi juga kalender dan aktivitas pendidikan di masing-masing satuan pendidikan.
4: Mekanisme pelaksanaan MBG sekarang ini belum ada perubahan yang signifikan dari kemarin-kemarin. Yang ada itu hanya waktu saja. Kemarin-kemarin itu kan kita sampai Sabtu, sekarang sampai Jumat saja, mengikuti hari sekolah.
2: Pelaksanaan program MBG di Provinsi Gorontalo diharapkan tetap berjalan secara konsisten dengan mengedepankan kualitas makanan, ketepatan sasaran, serta efektivitas distribusi. Penyusunan petunjuk teknis baru oleh BGN diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan program sehingga manfaat makan bergizi gratis dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima, khususnya para peserta didik. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan layanan kapal perintis di wilayah 3T tetap berjalan setelah menyetujui tambahan anggaran bagi operator perjalanan. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
5: Tadi langsung kami bersama-sama kami berikan persetujuan.
6: Pemerintah menyepakati tambahan anggaran untuk mendukung operasional kapal perintis yang dikelola oleh PT ASDP Indonesia Ferry dan PT Pelni. Keputusan tersebut diambil dalam rapat bersama antara pimpinan DPR RI, Komisi 5 DPR RI, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan, serta sejumlah pihak terkait di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan tambahan anggaran merupakan prioritas pemerintah karena layanan kapal perintis merupakan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Dalam rapat tersebut, pemerintah menyetujui tambahan anggaran sekitar Rp139 miliar rupiah untuk ASDP dan sekitar Rp70 miliar rupiah bagi Pelni.
5: Kami bersama-sama kami berikan persetujuan untuk dua hal yang tersebut, ya. Tetapi ada juga permohonan untuk ABT dari Kementerian Perhubungan yang tadi kita sepakati untuk segera hari ini antara Menteri Perhubungan dan Dirjen Anggaran

0: tim teknisnya untuk mendetailkan. Tetapi secara prinsip apa yang diajukan tadi.
1: Sebelumnya, anggota Komisi 5 DPR RI, Mori Hanafi, meminta pemerintah untuk tetap memprioritaskan layanan angkutan perintis bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya, transportasi menjadi kebutuhan dasar yang sangat bergantung kepada kehadiran negara. Mori menilai masyarakat di daerah pelosok tidak memiliki banyak pilihan akses transportasi, sehingga layanan angkutan perintis harus terus diperkuat.
2: Buat saudara-saudara kita, Pak, orang-orang yang di ujung-ujung desa itu, Pak, yang sulit terjangkau, atau yang dikatakan 3T itu, Pak, itu dia nggak punya pilihan, Pak. Kecuali kita bantu lewat layanan-layanan angkutan, baik darat, laut, maupun udara. Kamu bisa bayangkan, Pak, mereka cuma bisa mengandalkan kita. Itu ada saudara kita yang berangkat, Pak, naik kapal laut, kemudian dia baru bisa pulang 2 minggu atau 3 kemudian. Karena kapalnya itu. Angkutan perintis itu, Pak. Dia nggak bisa milih hari. Dia harus pulang nunggu kapalnya.
1: Selain itu, pemerintah bersama Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan akan menyempurnakan mekanisme pendanaan agar proses administrasi tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah juga menyepakati penyelesaian skema pendanaan bagi Damri agar pelayanan transportasi perintis tetap berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dalam menyoroti dugaan jual-beli jabatan hingga nasib outsourcing Aliansi Forlindo Jaya bersama LSM Pejuang 24 menggelar aksi unjuk rasa di Kompleks Alun-Alun Kanjen, Kabupaten Pekalongan. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Teddy Harun.
1: Aliansi Forlindo Jaya bersama LSM Pejuang 24 menggelar aksi unjuk rasa di Kompleks Alun-Alun Kanjen, Kabupaten Pekalongan. Selain menyatakan dukungan terhadap jalannya pemerintahan, massa juga melontarkan kritik keras terhadap sejumlah persoalan yang dinilai belum tuntas. Mulai dari dugaan praktik jual-beli jabatan, nasib tenaga outsourcing, persoalan nelayan, infrastruktur hingga pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah. Apresiasi tersebut diterima langsung oleh PLT Bupati Pekalongan Sukirman yang memastikan seluruh masukan yang disampaikan massa akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjuti oleh pemerintah daerah. Salah satu isu yang paling disorot dalam aksi tersebut adalah pemutusan kontrak sejumlah tenaga outsourcing. Menanggapi hal itu, Sukirman menegaskan pemerintah tidak akan terburu-buru mengambil keputusan sebelum melakukan verifikasi terhadap data dan penyebab berakhirnya kontrak para pekerja.
2: Ya, pelanggaran-pelanggaran kebijakan dari pembangunan atau praktek-praktek kebijakan di seluruh lini dari masing-masing OPD. Tentu kami mengucapkan terima kasih, banyak masukan, dan beberapa hal teknis pasti akan kita tindak lanjuti.
1: Selain persoalan ketenaga kerjaan, massa juga menyinggung dugaan praktek jual-beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Sementara itu, Ketua Forlindo Jaya Islah menegaskan aksi unjuk rasa bukan bertujuan menjatuhkan pemerintah, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial agar pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat.
3: Di sini aspirasi kami sudah diterima dengan baik, disambut dari Bapak PLT Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres. Kami sangat...
1: Menurut Islam, masyarakat memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan, sekaligus menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dinilai belum berpihak kepada rakyat. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Semarang, kita akan bergeser ke wilayah lain dan terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Ketua Real Estate Indonesia Komisariat Sidoarjo, Hari Hermawan, mengatakan bahwa program pembangunan 3 juta rumah subsidi dinilai menjadi peluang besar menggerakkan sektor properti sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kita akan simak laporan dari Yanuar Fahmi berikut ini.
1: Program pembangunan 3 juta rumah subsidi dinilai menjadi peluang besar untuk menggerakkan sektor properti sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Program nasional ini juga diperkirakan memberikan efek berganda bagi sekitar 180 industri pendukung, mulai dari bahan bangunan hingga jasa konstruksi. Ketua RE Komisariat Sidoarjo, Heri Hermawan, menyatakan keberhasilan program tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah, pengembang, lembaga pembiayaan, dan instansi terkait. RE Sidoarjo menyatakan siap mendukung pelaksanaan program dengan harapan adanya kepastian regulasi, kemudahan perizinan, serta dukungan penyediaan lahan dan infrastruktur.
2: Sebenarnya gini, program ini adalah memang sebenarnya peluang besar ya untuk mengurangi backlog perumahan sekaligus menggerakkan perekonomian lah intinya kan. Sektor properti memang memiliki efek ganda ya terhadap lebih dari 180 industri lah terdampak. Artinya kalau sektor properti tumbuh, perusahaan-perusahaan atau sektor-sektor lain itu akan tumbuh seperti kayak semen, terus pegawai kan, terus mungkin besi dan segala macam.
1: Kepala Pusat Mikroekonomi dan Keuangan Indef Rizal Taufik Rahman menilai pembangunan rumah subsidi memiliki dampak besar terhadap perekonomian karena mampu menggerakkan berbagai sektor usaha sekaligus menciptakan lapangan kerja.
3: Ini kesempatan dengan 3 juta gitu ya, kemudian didesain, diintegrasikan dengan kawasan-kawasan gitu ya, bahkan pengembangannya berbasis kawasan.
1: Melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dan dukungan kebijakan yang tepat, program 3 juta rumah subsidi diharapkan mampu mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat sekaligus menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Kali ini kita mengikuti informasi dari Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Provinsi NTB menargetkan tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak dari kendaraan bermotor bisa meningkat hingga 60%. Dan dalam mencapai target tersebut, pemerintah juga menghentikan program pemutihan dan menggantinya dengan pemberian penghargaan bagi wajib pajak yang taat. Kita akan ikuti informasi yang disampaikan oleh Muhammad Alwi berikut ini.
4: Memberikan reward kepada orang yang patuh pajak, jadi tidak sebaliknya.
5: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengubah strategi untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jika sebelumnya pemerintah kerap memberikan program pemutihan bagi penunggak pajak, kini penghargaan diberikan kepada masyarakat yang membayar pajak tepat waktu. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, tingkat kepatuhan wajib pajak di NTB saat ini masih di bawah 50%. Karena itu, pemerintah menargetkan angka tersebut meningkat hingga mendekati 60%.
4: Kepatuhan pajak kita itu belum nyampe 50%. Kepatuhan pajak. Jadi potensi itu masih di atas 50%. Ini kita garap, mudah-mudahan kita bisa naik mendekati 60% dulu. Memang rata-rata di seluruh Indonesia, memang rata-rata ketaatan pajak kita hanya sekitar 50%. Nah sekarang, supaya mengubah paradigma dan pola pikir itu, kita berikan reward justru kepada mereka yang taat pajak.
5: Pelaksana tugas Kepala Bapenda NTB, Baik Nede Yuniarti, mengatakan strategi baru tersebut diharapkan mampu mengubah pola pikir masyarakat. Tujuannya agar masyarakat membayar pajak tepat waktu, bukan menunggu adanya pemutihan.
6: Dengan ini kan baru nih caranya kita reward yang rajin bayar pajak. Nah mudah-mudahan ini berdampak ke saudara-saudara kita yang lain, bahwa mari kita melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara, gitu kan, melaksanakan pembayaran pajak dengan tepat waktu. Mudah-mudahan pasti akan berdampak, karena di Indonesia memang tingkat kepatuhan kita masih kecil, gitu ya. Nah ini kita juga harus mensosialisasikan, merubah mindset masyarakat kita gitu ya, terkait dengan pembayaran, kewajiban pembayaran pajak ini.
5: Sementara itu, salah seorang warga Kota Mataram, Ayi, menilai pemberian hadiah bukan solusi utama untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Menurutnya, yang lebih dibutuhkan adalah penyederhanaan layanan administrasi, terutama proses balik nama kendaraan dan pengurusan dokumen yang masih dianggap memberatkan.
7: Saya sih nggak setuju sebetulnya.
8: Kenapa, Pak?
7: Itu kan simulasi ya, istilahnya untuk menarik supaya masyarakat bayar pajak. Menurut saya, kesadaran masyarakat itu yang paling perlu. Bukan-bukan harus diminimin hadiah, kita harus membayar.
8: Jadi sebaiknya bagaimana, Pak?
7: Ya, simulasinya kayak begini, Pak. Untuk pajaknya dipermudah lah, segalanya dipermudah, nggak perlu lagi mesti digampangkan lah gitu, jangan ada mesti balik nama atau apa yang kayak permudah lah.
5: Pemprov NTB berharap strategi baru ini dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Operasi modifikasi cuaca atau OMC yang digelar sejak 15 Juli berhasil memicu hujan di sejumlah wilayah Banjarbaru dan sekitarnya. Bahkan pihak BPBD Kalimantan Selatan menyebut langkah ini jadi bagian dari penanganan darurat saat terjadinya karhutla dan kekeringan. Kita simak laporan dari Diki Munadi berikut ini.
9: Diharapkan dengan operasi modifikasi cuaca, bisa kita bisa menurunkan hujan.
10: Operasi modifikasi cuaca atau OMC yang dilakukan di Kalimantan Selatan terbukti berhasil setelah menyemai bertonton garam di langit. Penyemaian awan tersebut pun sukses memicu turunnya hujan dengan intensitas yang bervariasi di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya. Hal itu pun diakui Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra. Ia menyebut BNPB telah melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 15 Juli, merupakan tindak lanjut atas penetapan status darurat kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan di Kalimantan Selatan sebelumnya.
9: Saat melaksanakan operasi modifikasi dulu, selama 7 hari, diharapkan dengan operasi modifikasi cuaca, kita bisa menurunkan hujan, sehingga dapat menambah debit air di
10: Sementara di tempat lain, Kepala BPBD Banjarbaru, Yaini Sahrani, mengungkapkan saat ini sudah sebagian wilayah Banjarbaru mengalami kekeringan. Pihaknya pun menyiagakan peralatan tangki untuk mengantisipasi karhutla.
11: Mulai panas sekali memang kendala air. Nah karena itu kami khususnya kami sebagai komando tadi menyiapkan kawan-kawan yang relawan yang punya tangki. Nah itu nanti membantu sebagai nyuplai air ke lapangan, terutama kawan-kawan damkar lah sebagai OPD di wilayah Kota Banjarbaru.
10: Operasi modifikasi cuaca yang akan dilangsungkan beberapa hari ini diharapkan dapat menekan potensi terjadinya karhutla di Kalimantan Selatan, sekaligus mengurangi resiko gangguan terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Samsudinor akibat kabut asap.

Informasi dari Banjarmasin tadi menutup warta berita, namun memastikan dibukanya Indonesia Menyapa pagi hari ini. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda pagi hari ini.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz. Dan apa kabar di pagi hari ini? Semoga Anda mengawali hari dengan semangat, sehat dan penuh energi untuk menjalani berbagai aktivitas. Saya Gen Riansyah, masih bersama Anda ya, hingga nanti siang, tepatnya hingga pukul 11.30 menit untuk waktu Indonesia Timur. Dan di pagi hari ini saya kembali menemani Anda dalam program Opini Publik ya, ruang bagi masyarakat Papua Selatan khususnya untuk menyampaikan suara, gagasan dan juga harapan terhadap berbagai isu yang menjadi perhatian bersama. Dan pagi ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita semua, yaitu pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan di Papua Selatan. Mendengar, berbicara tentang pelayanan kesehatan tentu bukan hanya soal rumah sakit atau puskesmas saja ya. Di dalamnya juga ada ketersediaan tenaga kesehatan, obat-obatan, dan juga alat-alat kesehatan, baik itu ambulans hingga akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, dan berkualitas. Nah, kami informasikan juga ya, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur, RRI Merauke juga akan menghadirkan Dialog Interaktif Papua Selatan dengan topik yang sama ya, terkait dengan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan di Papua Selatan. Nah, menurut Anda mendengar, bagaimana kondisi pelayanan kesehatan di daerah Anda? Apakah fasilitas kesehatan yang tersedia sudah memadai atau masih ada yang perlu dibenahi? Nah, silakan nanti Anda bergabung bersama kami ya, melalui telepon interaktif ataupun SMS, WhatsApp. Dan untuk telepon interaktifnya dapat Anda hubungi di 0971333 0745. Untuk WhatsApp ataupun SMS-nya di 0852-7511-2433 di pukul 8 waktu Indonesia Timur nanti ya. Dan juga mendengar, kami membuka kolom komentar siaran langsung melalui YouTube RRI Merauke. Nah, jadi siaran Dialog Interaktif Papua Selatan di pagi hari ini, selain dapat Anda dengarkan, Anda juga dapat menyaksikan siarannya ya melalui YouTube resmi RRI Merauke pendengar. Dan mari kita dengarkan dua lagu berikut ini ya, sembari menanti interaksi dari Anda yang ingin menyampaikan terkait dengan pengalaman ataupun kondisi pelayanan kesehatan di daerah sekitar Anda. Bisa ya, kami tunggu interaksi Anda di WhatsApp ataupun SMS kami di 0852-7511-2433. Atau nanti dapat Anda sampaikan juga saat berjalannya Dialog Interaktif pada pukul 8 waktu Indonesia Timur. Oke, dua lagu berikut ini pendengar untuk Anda. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

Peduli dan niat untuk memberi bukan karena kita telah kaya atau punya harta berlebih. Bukan karena kita punya segalanya, barulah bisa peduli dan membantu orang lain. Peduli dan memberi, terutama kepada orang-orang di sekeliling kita, adalah sikap terpuji yang mendekatkan jarak antar manusia. Tak peduli seberapa kadarnya, entah banyak atau sedikit, kepedulian akan membawa dampak kebaikan pada lingkungan dan akan membukakan lebih banyak pintu sukses bagi si pemberi. Ayo, belajar.

Baik pendengar, setiap orang tentu memiliki pengalaman berbeda ya ketika mengakses layanan kesehatan. Mungkin ada yang merasa puas dengan pelayanan di puskesmas ataupun rumah sakit, namun mungkin juga ada ya yang pernah mengalami kendala seperti antrian yang panjang, keterbatasan tenaga kesehatan, obat-obatan yang belum tersedia atau fasilitas yang masih perlu ditingkatkan. Nah, pendengar, kami ingin mengetahui ya pengalaman tersebut. Silakan sampaikan kepada kami apa kelebihan pelayanan kesehatan di daerah Anda dan apa kekurangan yang masih dirasakan masyarakat. Dan tentunya apa harapan Anda kepada pemerintah agar pelayanan kesehatan ke depannya semakin membaik. Pendengar, pendapat Anda akan kami rangkum ya sebagai aspirasi masyarakat yang akan menjadi bagian dari pembahasan dialog interaktif nanti. Dan jika Anda ingin menemukan jawabannya ya, nanti dapat Anda dengarkan siaran langsung dialog interaktifnya melalui terestrial radio kami di RRI Pro 1 Merauke ataupun melalui saksikan tayangan langsungnya ya melalui YouTube RRI Merauke Official. Dan di channel YouTube kami juga kolom komentar terbuka ya bagi Anda yang ingin bertanya ataupun menyampaikan saran ataupun pendapat Anda terkait dengan pelayanan kesehatan khususnya di Papua Selatan. Nah, pendengar, kami masih menunggu ya. Kami masih menunggu ya interaksi atensi dari Anda. Kami undang Anda untuk menyampaikannya melalui WhatsApp SMS kami di 0852 7511 2433, atau melalui line telepon kami ya di 0971 333 0745. Nah, mari kita dengarkan satu lagu berikut ini dengan judul Sampai Putih Rambutku dari Feel. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

Baik pendengar, tidak terasa ya kebersamaan kita dalam opini publik pagi ini telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah sedia mendengarkan siaran opini publik di pagi hari ini. Pengalaman, pertanyaan maupun harapan terkait pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan di Papua Selatan masih kami tunggu ya, interaksi dari Anda. Kami mengundang Anda di line telepon maupun WhatsApp SMS kami ya, untuk Anda sampaikan. Dan bagi Anda yang belum sempat bergabung, jangan khawatir ya. Dalam beberapa saat lagi pada pukul 8 waktu Indonesia Timur nanti, RRI Pro 1 Merauke akan menghadirkan dialog interaktif Papua Selatan Sehat dengan tema pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan di Papua Selatan. Dan dialog tersebut akan menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan, yaitu Bapak Sugiono SKM MKes selaku Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan, dan juga Bapak Ahmad Rifai SSI APT selaku Kepala Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan. Dan Anda masih dapat berpartisipasi secara langsung ya melalui line telepon interaktif kami di 0971-333-0745 ataupun WhatsApp SMS di 0852-7511-2433 dan juga melalui kolom komentar YouTube kami ya di RRI Merauke Official. Dan sampaikan pertanyaan dan pendapat Anda, karena bisa jadi ya karena bisa jadi pertanyaan ataupun pendapat Anda itu sebagai moda pembenahan pelayanan kesehatan ke depannya. Nah, berdengar, saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari opini publik pada pagi hari ini. Namun jangan kemana-mana ya, saya masih akan menemani Anda hingga nanti siang, tepatnya hingga pukul 11:30 untuk waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Merauke 94,8 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital dan layanan streaming RRI ya di www.rri.co.id.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Rocky pagi ini.
2: Benar, pukul 8 lewat 1 menit untuk waktu Indonesia Timur. Dan sesaat lagi RRI Pro 1 Merauke akan menghadirkan Dialog Interaktif Papua Selatan Sehat dengan tema pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan di Papua Selatan. Dialog tersebut akan menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan, yaitu Bapak Sugiono SKMMKes selaku Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan, dan juga akan hadir Bapak Ahmad Arifah YSSI APT selaku Kepala Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan. Nah, dialog interaktif pada pagi hari ini pendengar akan dipandu oleh presenter RRI Merauke ya, bersama dengan Deci Sambe. Untuk siaran langsungnya dapat Anda saksikan langsung melalui channel YouTube RRI Merauke. Dan bagi Anda yang ingin berpartisipasi menyampaikan keluhan, saran ataupun kritik yang membangun dan juga apresiasi terhadap layanan kesehatan yang telah diberikan, bisa melalui kolom komentar YouTube RRI Merauke ataupun WhatsApp SMS kami di 0852-7511-2433, atau bisa bergabung langsung ya melalui telepon kami di 0971-333-0745. Dan benar-benar sampaikan pertanyaan dan pendapat Anda karena bisa saja menjadi bagian dari pembahasan bersama narasumber ya pendengar. Pendengar, suara Anda inspirasi bagi Papua Selatan. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi dialog interaktifnya akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Benar, saatnya Anda ikuti ya Dialog Interaktif Papua Selatan Sehat dengan tema pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan di Papua Selatan yang akan dipandu oleh presenter RRI Deci Sambe. Selamat mengikuti.
1: Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Kita berjumpa dalam dialog interaktif untuk pagi hari ini, untuk edisi hari Selasa di tanggal 21 Juli 2026. Iya, dialog interaktif Papua Selatan Sehat bersama Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan. Topik kita adalah pemenuhan sarana prasarana kesehatan di Papua Selatan. Tentunya juga nanti kami akan memberikan kesempatan kepada Anda ya pendengar bisa berinteraksi bersama kami di jalur SMS dan juga WhatsApp 0852-75-11-2433. Sekali lagi 0852-75-11-2433. Dan ya, di topik kita untuk hari ini tentunya kami juga sangat mengharapkan ya partisipasi Anda untuk bisa berinteraksi, bertanya, ataupun juga menyampaikan saran pendapat Anda terkait dengan topik hari ini. Dan tentunya lebih kepada secara keseluruhan ya untuk kita semua yang ada di wilayah Provinsi Papua Selatan. Baik, sudah hadir di studio podcast RRI Merauke untuk pagi hari ini. Saya sapa dulu ke dua narasumber yang sudah hadir. Baik, yang pertama selamat pagi dan selamat datang Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan Bapak Sugino SKM MKes. Apa kabar Pak untuk hari ini, sehat ya?
3: Alhamdulillah baik Kak Desi, selamat pagi Kak Desi, selamat pagi juga pendengar RRI dimanapun Anda berada.
2: Oke, terima kasih sudah hadir untuk pagi hari ini ya Pak ya.
3: Sama-sama.
2: Lalu juga ada Kepala Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan Bapak Ahmad Rifai SSI Apoteker ya Pak ya. Oke, sehat ya Pak ya untuk hari ini?
4: Alhamdulillah sehat Bu. Selamat pagi Ibu, selamat pagi pendengar RRI seluruh wilayah Indonesia.
2: Baik, terima kasih untuk kehadirannya juga. Tentu kurang lebih sekitar 60 menit ya kita akan membahas topik dalam dialog untuk pagi hari ini. Dan tentunya diawali dengan pemaparan dari masing-masing bidang tupoksi Bapak berdua ya, sehingga masyarakat di wilayah Papua Selatan juga lebih mengetahui secara detail tugas dan peran Bapak berdua. Saya ke Bapak Kepala Bidang lebih dulu nih ya. Mungkin kita awali aja langsung dengan tupoksinya Bapak dan juga cakupannya apa saja. Silahkan Pak.
3: Baik, terima kasih Kak Desi atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan beberapa program yang ada di Dinas Kesehatan, terutama di bidang pelayanan sumber daya kesehatan. Senang sekali saya dapat hadir pada dialog di RRI ini, berbagi dan berdiskusi terkait dengan informasi. Kebetulan hari ini temanya lumayan penting ya, terkait dengan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan.
2: Okay.
3: Melalui kesempatan ini kami berharap dialog nanti dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai berbagai upaya yang telah dan sedang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, sekaligus menjadi ruang untuk menerima masukan, saran, pernyataan dari masyarakat. Dengan berdiskusi yang terbuka ini, kita dapat bersama-sama mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik tentunya di wilayah Indonesia dan Papua Selatan pada khususnya. Pemenuhan sarana-prasarana kesehatan merupakan upaya penyediaan fasilitas, baik itu bangunan, peralatan, serta infrastruktur pendukung peralatan kesehatan lainnya, sehingga pelayanan di Papua Selatan ini khususnya bisa bermutu. Terkait dengan pelayanan kesehatan bermutu, tentu saja pemenuhan sarana dan prasarana ini hanya salah satu komponen yang harus wajib kita lakukan, karena selain itu ada beberapa komponen lain seperti sumber daya tenaganya sesuai standar atau tidak, kemudian kompetensinya bagaimana, kemudian kalau sarana prasarana kan lebih kepada bangunan, kemudian fisiknya, baik ya, itu rumah sakit, puskesmas maupun sarana penunjang lainnya, serta alat medis, obat dan BMHP-nya, bahan habis pakainya.
2: Baik.
3: Kemudian untuk yang komponen berikutnya tentu saja

0: dan Merauke, dua di Bovendigul, satu di Asmat, dan satu di MAPI. Kemudian ada 85 puskesmas yang ada di wilayah Papua Selatan, dan 288 pustu yang ada. Okay. Semua wilayah, semua sarana ini, sarana pelayanan kesehatan ini, saat ini semua miliknya kabupaten. Sehingga sampai saat ini Provinsi Papua Selatan atau sarana kesehatan belum ada yang milik Provinsi Papua Selatan, dan ini masih terus kita upayakan mulai uji master plan-nya dan studi kelayakannya sudah kita lakukan. Itu semua masih tahapan proses. Kenapa ini menjadi tahapan yang memang cukup panjang, sehingga pemenuhan sarana dan prasarana ini kita dorong ke sarana-sarana kesehatan yang miliknya kabupaten. Namun demikian, dalam prosesnya tentu kami tidak bisa serta-merta membelanjakan atau membangun dan lain sebagainya. Tentu tetap berkomunikasi dengan kabupaten, karena ini asetnya kabupaten. Kami terus mendukung dalam perlengkapannya, sarana-prasarana, obat dan lain sebagainya. Provinsi Papua Selatan tentu hadir di dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud. Mungkin nanti secara detail Pak Rifai lebih tahu seperti apa yang sudah kita lakukan untuk ke depan.
1: Baik, iya, baik. Jadi lebih kepada sarana prasarana untuk fisik dan juga tentunya non fisiknya ya, SDM-nya juga. Iya, ya, dan juga pasti ini masih terus berjalan ya, masih 3 tahun dan seperti apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Kepala Bidang sendiri bahwa sejak semulanya memang sarana prasarana lebih banyak dimiliki oleh kabupaten masing-masing, seperti itu ya. Tinggal bagaimana koordinasi dan kontrolnya ya. Baik, ini yang sudah dipaparkan oleh kepala bidang. Kita ke kepala seksi farmasi dan alat kesehatan ya Pak, terkait juga dengan tugas dan tanggung jawab Bapak sehari-hari ini, cakupannya silahkan Pak, kita lebih dulu dengarkan.
2: Baik, terima kasih. Terkait dengan pemenuhan sarana tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kabid. Kami kebetulan dari Kepala Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan, kami akan menyampaikan terkait dengan bisnis tupoksi kami. Pertama saya ingin sampaikan dulu, yang dimaksud dengan alat kesehatan sendiri adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, regen, perangkat lunak serta material atau sejenisnya yang digunakan untuk kebutuhan medis tanpa efek farmakologi, imunologi, dan metabolisme. Itu yang dimaksud dengan kesehatan. Dalam pelaksanaannya untuk mensupport kelengkapan alat-alat di kabupaten, kami mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, kemudian Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang puskesmas, kemudian Permenkes Nomor 40 Tahun 22 tentang rumah sakit. Perlu saya jelaskan bahwa dalam mensupport alat kesehatan dari ke kabupaten, dari 4 kabupaten itu ada 2 macam. Baik pertama dalam bentuk bahan habis pakai alat kesehatan, kemudian dalam bentuk belanja modal. Okay. Contoh misalnya dalam bentuk belanja bahan medis pakai, misalnya stick-stick pemeriksaan kolesterol misalnya, kemudian alat suntik, spuit dan infuset misalnya. Kemudian untuk alat-alat yang dalam bentuk belanja modal itu misalnya cool chain, EKG, USG, itu semua kita usahakan untuk bisa penuhi agar pelayanan kesehatan di kabupaten bisa terlaksana dengan baik. Kemudian dalam pemenuhannya, BHP itu dalam karena ini sifatnya rutin, maka setiap waktu dari kabupaten akan mengirimkan permintaan. Bila persediaannya misalnya dalam kurang atau kosong, maka dari kabupaten akan mengirimkan permintaan, dan kami pun dari provinsi akan menindaklanjuti sesuai dengan persediaan yang kami miliki. Kemudian untuk belanja modal yang saya sampaikan tadi, itu kami usahakan melalui dengan melalui proposal dari kabupaten. Apa-apa yang merupakan kebutuhan mereka, kami dari provinsi akan berusaha memenuhi sesuai dengan anggaran yang kami miliki. Seperti itu, Bu.
1: Iya, baik. Nanti kita juga akan lebih

0: banyak membahas terkait dengan stok logistiknya, kemudian juga pendistribusiannya seperti apa, karena ini kan juga 4 kabupaten ya, jadi tentu medannya juga berbeda-beda terkait dengan tata geografisnya. Lalu pengamanan stoknya seperti apa nanti ya? Oke, kita ke Bapak Kepala Bidang lebih dulu nih Pak ya. Seperti tadi Bapak sudah gambarkan sedikit terkait dengan gambaran awal kondisi dari pada tempat-tempat pelayanan kesehatan seperti rumah sakit ya, kemudian puskesmas dan lain sebagainya. Nah, mungkin Bapak juga dapat gambarkan ya terkait berdasarkan data dari Dinkes Papua Selatan sendiri ya. Kira-kira nih terkait dengan 4 kabupaten mana yang sebenarnya paling sangat dibutuhkan untuk saat ini terkait dengan pemenuhan sarana dan prasarananya nih Pak. Oke, mungkin bisa dijelaskan sedikit.
1: Ya, baik. Terkait dengan kabupaten mana yang memang membutuhkan sarana prasarana yang ditanyakan Kak Desi ya, terkait dengan wilayah mana sih yang paling membutuhkan gitu ya untuk pemenuhan sarana prasarana. Sebenarnya secara umum 4 kabupaten ini masih sangat membutuhkan dukungan terkait dengan pemenuhan sarana dan prasarana. Okay. Namun demikian standar nasional itu kan menyampaikan bahwa mengatur setiap distrik atau kecamatan itu minimal satu sarana kesehatan atau satu puskesmas. Namun demikian di wilayah Papua Selatan ini masih ada 6 distrik yang saat ini memang belum memiliki sarana kesehatan atau puskesmas.
0: Okay,
1: tapi pelayanannya tentu saja di backup oleh puskesmas atau distrik yang ada puskesmasnya yang terdekat gitu. Jadi dari 6 distrik itu di Merauke ada 2 distrik, yaitu distrik Pemekaran ya sebenarnya, Padua dan Kontuar. Tapi saat ini pelayanan kesehatannya kan sarana kesehatan yang ada di distrik Wan, jadi di cover oleh Wan. Kemudian yang 4 distrik lagi itu di wilayah Asmat, yaitu distrik Aswi, distrik Awiyu, dan Korowai dan Soreb. Itu 4 distrik yang memang sampai saat ini belum ada puskesmasnya, sarana kesehatannya. Namun pelayanan kesehatannya di backup oleh puskesmas terdekat yang ada di wilayah itu. Nah, kalau melihat dari gambaran data ini, tentu yang paling butuh support itu tentu saja Asmat gitu.
0: Iya,
1: untuk saat ini.
0: Baik, jadi yang paling membutuhkan sebenarnya di wilayah Kabupaten Asmat ya, untuk beberapa tempatnya. Walaupun memang kita di wilayah Merauke juga masih ada beberapa distrik ya. Iya, dan mungkin Bapak juga bisa menjelaskan ya dampak atau pengaruh kendalanya sehingga belum juga tercapai untuk sarana prasarana di beberapa tempat yang tadi Bapak sudah jelaskan yang mungkin masih kurang untuk pemenuhannya.
1: Iya, seperti di tadi paparan awal saya sampaikan bahwa pelayanan kesehatan yang bermutu itu bukan hanya ditentukan oleh sarana-sarana, tapi juga ditentukan oleh sumber daya tenaga manusianya, cukup atau tidak, itu kan punya standar juga itu tenaga kesehatannya. Kemudian ada juga manajemennya atau manusianya, pengetahuannya dalam mengelola ini seperti apa. Kemudian terkait dengan biaya dan juga dukungan masyarakat itu sendiri. Gitu. Langkah-langkah yang kita lakukan, meskipun ini di luar topik, saya harus sampaikan bahwa karena sarana prasarana kesehatan ini kan belum semua ada. Meskipun ada, mungkin daya tampung atau aksesnya mungkin masih sulit itu di wilayah Papua Selatan. Kita tahu memang di wilayah Papua Selatan ini bukan kepulauan, tapi rasanya tidak lebih mudah dari wilayah kepulauan itu. Apalagi daerah rawa dan lain sebagainya. Akses satu-satunya adalah speedboat dan lain sebagainya. Lewat kali, lewat sungai ya, bahkan lewat rawa. Bahkan ada yang ditempuh dengan jalan kaki. Upaya yang kita lakukan pada daerah-daerah yang memang masih sulit akses ini, ada program yang kita jalankan meskipun mungkin belum juga menjangkau secara keseluruhan, yaitu PKB, Layanan Kesehatan Bergerak di wilayah DTPK, daerah terpencil, kepulauan, dan perbatasan. Itu ada program DTPK di mana tenaga-tenaga kesehatan atau dokter spesialis itu hadir ke, jadi jemput bola istilahnya. Kalau selama ini masalahnya adalah akses, karena masyarakat mungkin tidak punya sarana transportasi, tidak ada juga transportasi umum, sehingga tidak bisa mengakses ke wilayah situ. Selain itu juga belum ada tenaga di wilayah itu, belum ada sarana, sehingga tenaga kesehatan yang hadir mobile ke tempat-tempat yang sangat sulit aksesnya, itu baik dokter spesialis maupun dokter umum dan tenaga kesehatan lain hadir di sana, pemeriksaan dan penyuluhan sekaligus kita padukan sehingga aksesnya bisa lebih mudah, meskipun ini belum menjangkau semua, menjadi PR kita bersama. Ya mudah-mudahan seiring waktu kita terus berproses untuk memenuhi sarana dan juga tenaga kesehatan di wilayah yang sulit ini.
0: Iya, baik. Seperti tadi yang Bapak sudah sampaikan juga bahwa tidak hanya kita bahas tentang fisik ya, untuk pemenuhan sarana prasarananya sendiri, tetapi juga lebih kepada non fisik sumber daya manusianya. Nah, kira-kira kita juga ingin ketahui nih ya, terkait dengan kita punya dokter ya, ataupun juga mungkin bidang pelayanan kesehatan lainnya seperti katakanlah bidan lain sebagainya, apakah ini juga pemerataan untuk wilayah kabupaten, 4 kabupaten ini sudah cukup atau masih banyak juga beberapa wilayah yang sebenarnya membutuhkan kehadiran daripada dokter dan lain sebagainya untuk menunjang seluruh pelayanan kesehatan itu jauh lebih berkualitas, Pak. Iya.
1: Iya, tadi saya sampaikan bahwa selain kelayanan kesehatan yang bermutu itu bukan hanya sarana prasarana. Nah, ini pertanyaan terkait dengan tenaga ya. Tenaga. Apakah sudah terpenuhi atau belum gitu ya. Ya, sampai saat ini memang kalau menggunakan standar Kementerian Kesehatan bahwa setiap puskesmas itu minimal 9 jenis tenaga harus tersedia. Kemudian untuk rumah sakit minimal ada 7 dokter spesialis ya, 4 dasar dan 3 penunjang. Nah, sampai saat ini apakah semua sarana yang ada di Papua Selatan ini sudah semua lengkap? Jawabannya tentu saja belum. Dan ini kami masih berproses. Sebagai gambaran sebenarnya untuk rumah sakit 7 dokter spesialis, tinggal rumah sakit MAPI rasanya yang kurang 1 okay. dokter spesialisnya. Untuk yang lainnya sudah, alhamdulillah sudah cukup. Meskipun ini dari sisi jenis ya, bukan jumlah. Ada kadang-kalanya jenisnya cukup tapi jumlahnya misalnya penyakit anak, spesialis anak dibutuhkan 2 tapi ternyata baru tersedia 1, tapi itu sudah tersedia. Nah, kemudian untuk puskesmas sampai saat ini dari 85 puskesmas itu kami baru 10,5% yang sesuai standar. Itu di wilayah Merauke baru ada 4 puskesmas ya, 4 puskesmas yang sesuai standar. Kemudian Tanah Merah ada 2, Kepi ada 1, dan di Asmat ada 1 puskesmas. Jadi selebihnya itu memang belum sesuai dengan standar atau 9 jenis tenaga yang memang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Namun upaya-upaya pemenuhannya sudah kita lakukan. Apa saja upaya yang dilakukan dalam pemenuhan tenaga? Ada dari Kementerian Kesehatan itu program Nusantara Sehat. Baik itu dokter maupun tenaga lainnya itu bisa dilakukan atau diminta dari Kementerian Kesehatan. Nah, ada juga upaya dari pemerintah daerah, tentunya khususnya Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Kesehatan. Ada program yang namanya HANIM Sehat. Nah, HANIM Sehat itu adalah perekrutan tenaga kesehatan yang akan kita distribusikan ke wilayah-wilayah terpencil dan sangat terpencil. Nah, itu semua tenaga kita. Memang ada kendala, ada beberapa kendala dalam perekrutan ini. Anggarannya tersedia, tapi banyak yang tidak berminat ke pedalaman. Terutama tenaga-tenaga dokter dan dokter gigi. Sampai dari tahun 2023 kita buka itu, rasanya ada beberapa dokter dan dokter gigi itu hanya satu pendaftarnya gitu. Jadi sebenarnya pemenuhan ini bukan masalah anggaran, tapi juga masalah minat untuk ini. Mungkin ada faktor lain sehingga program yang kita sudah harapannya bisa menjawab kebutuhan tenaga, tapi dalam perjalanannya memang masih mengalami kendala.
0: Oke, terkait dengan kondisi daripada tenaga medis ya, cakupan untuk 4 kabupaten sendiri yang ada di wilayah Provinsi Papua Selatan. Baik, tentunya juga untuk menunjang semua kelancaran ini terkait dengan mobilitasnya, fasilitas untuk transportasi ini ya, yang dimiliki oleh Dinkes sendiri seperti apa nih Pak, sampai kepada nanti pengiriman logistik ke wilayah-wilayah yang cukup lumayan jauh. Mungkin bisa juga digambarkan buat kami. Silakan Pak.
1: Iya, kalau untuk pendistribusian logistik, memang provinsi itu kan sifatnya buffer stock. Nah, jadi kebutuhan, pemenuhan kebutuhan pokoknya tentu menjadi ranahnya kabupaten, Dinas Kesehatan Kabupaten. Kebetulan kami dalam pemenuhan obat dan BMHP serta ARKES itu sebenarnya sifatnya hanya buffer stok dari RKO itu hanya 10% dari kebutuhan seluruh 4 kabupaten kita sediakan 10%. Ketika ada kekurangan nanti kabupaten meminta ke kita, kemudian baru kita distribusikan ke kabupaten. Sementara untuk distribusi dari kabupaten ke puskesmas atau sarana kesehatan itu menjadi tanggung jawabnya kabupaten gitu. Tapi apakah kita tidak dari kabupaten ke sarana itu tidak mendukung? Tentu saja kami mendukung melalui sarana kesehatan lainnya, yaitu sarana transportasi dan lain sebagainya. Beberapa tahun ini kami mengadakan beberapa unit ambulan, baik itu ambulan darat maupun ambulan air, yang kita distribusikan ke beberapa fasilitas kesehatan yang ada. Ya, harapannya itu bisa mendukung terkait selain digunakan untuk pelayanan juga untuk distribusi BMHP obat dan nakes yang lainnya.
0: Oke, baik. Terima kasih Bapak Kepala Bidang. Nanti juga kita akan membahas ya terkait dengan tentu semua juga berpusat kepada anggarannya nih Pak ya, finansial. Sehingga itu juga akan membackup semua yang menjadi program daripada pemenuhan sarana prasarana di 4 kabupaten ya, dan juga hal lain yang tentunya kita ingin bahas. Apalagi sekarang di era digitalisasi ya, apakah mungkin di untuk bisa meminimal anggaran ataupun juga karena letak geografi sehingga juga sekarang semua pakai aplikasi sistem juga kah? Kita juga ingin ketahui nanti. Baik, dari Bapak Kepala Bidang kita ke Bapak Kepala Seksi dulu nih ya. Ya, Pak Ahmad, ini terkait dengan logistik daripada stoknya nih Pak ya. Oke, mungkin kita juga ingin tahu gambaran terkait dengan ketersediaan obat-obatan ya, berdasarkan mungkin juga dari permintaan 4 kabupaten ini sendiri ya. Ini berdasarkan juga mungkin standarisasinya, alurnya ya, yang paling dibutuhkan ini kira-kira daerah mana, apakah semua sama, dan juga mungkin kita ingin ketahui ya terkait dengan stok daripada logistik obat-obatan ini sendiri ya, apakah ini akan terus dilakukan pemenuhannya setiap tahun atau seperti apa berdasarkan program dan anggarannya, silakan Pak.
2: Terima kasih. Terkait dengan pemenuhan obat dan alat kesehatan, khususnya obat apa namanya BHP yang rutin yang saya sampaikan tadi, BHP itu bahwa kami dari provinsi itu menyiapkan anggaran 10% dari anggaran yang apa dari anggaran secara keseluruhan dari kabupaten. Jadi kita sifatnya sebagai buffer stock. Seperti yang disampaikan Pak Kabi tadi, bahwa kami akan mendukung 10% dari mereka. Jadi dalam pemenuhannya, dalam praktiknya apabila terjadi misalnya kekosongan dari sana, dari kabupaten akan mengirimkan permintaan. Terkait dengan daerah mana yang paling membutuhkan, semua membutuhkan Bu. Dari 4 kabupaten itu, siapapun dari mereka dari 4 kabupaten yang mengajukan permintaan logistik kami akan merespon. Itu pun sesuai dengan stok kami yang tersedia di provinsi. Kemudian untuk anggarannya seperti saya katakan tadi, 10% itu dari BHP dan obat. Kemudian untuk alat-alat seperti yang sampaikan tadi itu, bahwa apabila dari kabupaten membutuhkan alat-alat dalam bentuk belanja modal, mereka akan mengajukan proposal dan kami pun akan merespon sesuai dengan anggaran yang kami, anggaran kami yang tersedia di provinsi, seperti itu.
0: Oke, iya. Baik, ini stok pasti akan sangat melekat dengan anggaran ya Pak.
2: Siap Bu.
0: Baik, itu kondisinya, dan kita ingin tahu terkait dengan pendistribusiannya seperti apa nih Pak, terkait dengan logistik daripada obat-obatan dan juga mungkin perlengkapan alat kesehatannya sendiri ya, dan sesuai dengan permintaan juga ya. Oke, baik, dan ini tentu pasti dari Dinkes PPS juga selalu berkolaborasi juga nih ya, bersinergi dengan pemerintah ataupun juga instansi terkait untuk bagaimana pemenuhan daripada stok logistik dan alat kesehatan ini bisa terpenuhi.
2: Iya. Untuk pemenuhannya dalam distribusinya itu memang kita ada kerjasama dengan ekspedisi. Untuk setiap waktu, misalnya ada yang kita ada pengiriman, baik lewat pesawat, lewat kapal. Untuk hal-hal yang memang agak urgent, kita biasanya lewat pesawat. Tapi untuk yang obat-obat yang rutin, yang biasa, kita biasa lewat laut. Okay. Tapi macam vaksin dan obat-obat yang memang membutuhkan distribusi secara cepat, kita bisa langsung dapat pesawat. Jadi kita memang ada kerjasama dengan ekspedisi kita untuk menyalurkan atau mendistribusikan obat-obat atau alat yang kita akan distribusikan ke kabupaten.
0: Okay. Itu. Mungkin berkaitan dengan durasi waktunya, Pak, itu biasanya membutuhkan berapa lama nih kira-kira?
2: Kalau makanya kita
0: dari
2: sampai
0: pengalaman.
2: Kalau ini kan ada namanya perhitungan, itu perhitungan kebutuhan, Bu. Dari kami biasa sampaikan ke mereka, jangan betul-betul kosong baru minta. Okay. Jadi diperhitungkan kira-kira range-nya kira-kira berapa hari obat yang kami kirim sampai ke mereka. Jadi jangan betul-betul nanti stoknya kosong baru minta ke kami, seperti itu. Tapi untuk vaksin itu satu hari sudah harus sampai, karena itu membutuhkan perawatan apa namanya, yang karena vaksin itu merupakan bahan yang cepat rusak, maka harus ada penanganan khusus. Okay. Oleh karena itu kita usahakan satu hari sudah sampai di lokus tujuannya, seperti itu.
0: Baik. Ini ya. Bapak sudah singgung terkait dengan vaksinnya dan penanganan khusus. Nah, tentunya kita juga ingin ketahui terkait dengan pengamanan daripada stoknya sendiri nih ya. Dan yang dilakukan oleh Dinkes seperti apa sehingga pada saat sampai atau tiba di 4 kabupaten itu dalam kondisi yang aman. Tentunya aman dan tentunya bisa digunakan dengan baik juga. Ini seperti apa nih, Pak, yang dilakukan?
2: Seperti saya sampaikan tadi, dalam penanganan vaksin itu ada suhu tertentu yang harus disiapkan, Bu, menggunakan cool box itu. Jadi memang sudah diperhitungkan sekian sampai di sana sudah masih dalam posisi yang aman. Jadi di kita memang sudah sampaikan ke ekspedisinya bahwa vaksin ini betul-betul harus sampai jam sekian karena harus menyesuaikan dengan suhu, menyesuaikan dengan kondisi vaksin itu sendiri, seperti itu.
0: Okay. Dan tentunya ini dalam proses berjalan tetap terus terkontrol dengan baik ya, sehingga kualitas dan kuantitasnya tetap terpenuhi juga nih ya. Baik. Tentu nanti kami juga akan memberikan kesempatan ya kepada semua pendengar dan juga pemirsa yang tentu di pagi hari ini sudah hadir di studio podcast RRI Merauke, yaitu Bapak Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan, Bapak Sugino SKM MKes, dan juga Kepala Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan, Bapak Ahmad Rifai SSI Apoteker dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan. Anda mungkin ingin bertanya ataupun juga menyampaikan ya terkait dengan kondisi dari pada sarana prasarana mungkin yang ada di 4 kabupaten ataupun juga kabupaten yang jauh ya dari ibu kota provinsi, boleh Anda bisa sampaikan melalui SMS dan juga WhatsApp di 0852 75112433. Sekali lagi 0852 75112433, ataupun juga Anda bisa langsung komen di kolom komentar YouTube official RRI Merauke untuk pagi hari ini. Dan tentunya kami sangat mengharapkan bahwa pertanyaan ataupun juga mungkin saran masukan Anda sesuai dengan topik kita hari ini, yaitu pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan di wilayah Papua Selatan. Baik, kita akan kembali untuk membahas lagi topik untuk hari ini bersama dengan kedua narasumber setelah yang berikut ini.
3: 92,1 Pradu FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Wah, Mar, aku kerungu salammu, tombok kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
5: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
11: RRI Now. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
12: RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media, Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life.
13: Kanal kenangan RRI.
14: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan

0: Terima kasih pendengar, kami kembali untuk menyapa Anda dan tentunya juga kita masih dalam dialog interaktif pagi hari ini. Papua Selatan Sehat dengan topik pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan di wilayah Papua Selatan. Baik, kita kembali akan membahas dengan Bapak Sugino dan juga Bapak Ahmad. Ya, Pak Kepala Bidang, Bapak Sugino, mungkin sebelum kita masuk kepada pembahasan yang berkaitan dengan finansial dan juga mungkin ada transformasi digital ya, kita ke aspek pendukung dulu nih Pak, yang tentunya sebagai penunjang dalam hal penggunaan alat-alat kesehatan nih Pak ya, baik mungkin di 4 kabupaten nih ya, Merauke, Mapi Asmat dan juga Bovendigul, yang berkaitan mungkin seperti kayak daya listrik, kemudian perawatannya sendiri. Ini seperti apa kondisinya di 4 kabupaten tersebut? Apakah juga cukup lumayan menunjang, sangat membantu Pak? Silakan.
1: Baik, makasih Kak Desi terkait dengan transformasi ya, di bidang kesehatan itu kan transformasi kesehatan ada 6 pilar sebenarnya, dan salah satunya adalah transformasi teknologi. Kalau misalnya Bapak Ibu pendengar maupun Kak Desi pernah melakukan pemeriksaan gratis dan lain sebagainya, itu semua-semua sekarang by system gitu. Begitu juga dengan alat kesehatan ini, ada transformasi digitalnya, ada sistem aplikasi yang dibangun gitu melalui ASPAK ya, aplikasi sarana prasarana alat kesehatan. Jadi seluruh alat kesehatan serta obat-obatan itu bisa dipantau dari sistem ini, aplikasi ASPAK ini, sehingga ketika teman-teman kabupaten mengusulkan suatu alat itu baik itu ke provinsi maupun pusat, itu semua dipantau dari situ. Yang penting diupdate setiap bulannya atau secara berkala 6 bulan sekali minimal itu diupdate. Nah, kalau misalnya tidak terupdate sehingga tidak terpantau apakah benar alatnya masih bagus atau tidak gitu. Jadi bukan hanya ketersediaan, termasuk kondisi alatnya itu harusnya bisa dipantau by system gitu. Jadi kalau misalnya selama ini apa yang dilakukan untuk mendukung transformasi teknologi ini, yang kami lakukan ada beberapa hal, kegiatan atau belanja yang memang untuk mendukung sehingga sistem atau teknologi ini berjalan dengan baik. Beberapa atau tahun lalu kami juga belanja beberapa unit Starlink yang kita berikan kepada sarana kesehatan. Kemudian ada juga beberapa unit komputer yang memang bisa menunjang untuk sehingga sistem ini bisa berjalan. Kemudian terkait dengan listrik, sumber air bersih dan jalan juga kami selalu berkoordinasi dengan dinas PU, sehingga ada beberapa puskesmas memang yang lalu kita usulkan untuk di berikan penerangan lebih kepada area luarnya. Kalau area dalamnya otomatis sudah ada, meskipun mungkin memang ada beberapa alat yang kadang-kadang membutuhkan peningkatan daya listriknya. Itu yang makanya ketika saudara-saudara teman-teman mengusulkan alat kesehatan, selalu ada komponen yang data dukungnya kita cari. Apakah listriknya menunjang untuk alat ini? Apakah dayanya di sana cukup untuk ini? Nah, itu yang menjadi bahan pertimbangan. Nah, ketika memang memenuhi syarat, ya kita belanjakan. Kemudian terkait dengan air bersih dan lain sebagainya, juga kita mengusulkan lewat PU. Kemarin ada beberapa unit yang sudah dilakukan pengeboran sumur untuk sarana air bersih yang ada di wilayah Papua Selatan di sarana kesehatan gitu. Kemudian ada beberapa hal memang yang perlu kita lakukan. Kita tahu tadi saya sampaikan bahwa memang sarana kesehatan ini kan masih miliknya kabupaten, yeah. Provinsi masih belum punya. Sehingga ada masyarakat mengeluhkan kenapa masih banyak rujukan keluar gitu. Nah, ini memang menjadi PR kita, sehingga seluruh rumah sakit yang ada sini ya kita dukung dengan sarana prasarana yang kita bantu gitu. Seperti beberapa tahun lalu karena memang kapasitas rumah sakit juga terbatas, sehingga kami bangunkan rawat inap untuk ibu bersalin di salah satu rumah sakit Merauke misalnya. Terus kemudian kenapa orang gangguan jiwa masih kita selalu rujuk ke depan? Nah, makanya saat ini kita sedang membangun juga rawat inap jiwa yang kita sementara kita bangun, sehingga ke depan mudah-mudahan tidak sebanyak lagi yang keluar, karena ini juga menjadi beban pemerintah daerah ketika banyak yang keluar kemudian tidak tertangani di sini. Makanya selain sarana juga tenaga, beberapa dokter ahli kita datangkan, kemudian insentifnya dari provinsi yang bayarkan gitu. Ini langkah-langkah yang kita lakukan sehingga kapasitas sarana-prasarana kita menjadi lebih memadai, sambil tentu saja kita berproses juga berjuang untuk bisa mempunyai rumah sakit tingkat nasional maupun tingkat provinsi yang saat ini kita sedang berproses untuk diupayakan.
0: Oke, baik. Seperti yang Bapak tadi juga sampaikan bahwa terkait dengan perlengkapan ini masih didominasi di kabupaten ya. Tentunya juga tetap koordinasi terus bagaimana kebutuhan yang diinginkan ataupun juga sangat dibutuhkan oleh daerah. Nah, tapi pastinya juga tetap terus melakukan pembenahan evaluasi apa ya. Nah, supaya juga mungkin kondisi perlengkapan yang sudah lebih dulu dimiliki oleh pusat pelayanan kesehatan seperti RSUD Puskesmas di 4 kabupaten, tetapi juga kita pasti ingin ketahui ya terkait dan perawatan berkalanya, sehingga perlengkapan-perlengkapan tersebut juga masih boleh dibilang penggunaannya cukup lumayan lama dan tentu tidak akan mengganggu juga dengan stok anggarannya juga nih Pak ya. Oke, bisa memenuhi yang lainnya yang sangat dibutuhkan. Gimana ya Pak?
1: Ya, ini terkait dengan upgrade sistem ya, upgrade alat gitu ya. Memang saya pernah menyampaikan jadi satu forum bahwa kesehatan itu selalu berkembang dari waktu dan dinamis itu, dari waktu ke waktu. Bukan hanya alatnya, tapi juga sistemnya selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat itu. Baik itu ilmunya selalu berkembang. Saya kasih contoh saja, dulu itu kalau misalnya demam gitu, demam itu kan dikompres dengan air dingin ya kan dulu, tapi ternyata setelah penelitian gitu, saat ini ternyata dikompresnya dengan air hangat supaya pori-porinya membuka sehingga panas dalam tubuhnya bisa keluar melalui pori-pori. Nah, itu kan hal-hal kecil gitu. Jadi selain sarana juga tenaga harus diupgrade. Nah, apakah sarana saat ini diupgrade? Tentu ada beberapa peralatan yang memang yang tadinya tidak bisa menjawab kebutuhan saat ini, tantangan tentu diupgrade, seperti misalnya USG. USG dulu kan hitam putih, nah sekarang sudah 4 dimensi yang beberapa unit Pak, lalu Pak Rifai juga belajar dan sudah didistribusikan. Terus kemudian apalagi misalnya sarana operasi, dulu kan operasi itu yang menggunakan ruangan yang memang ya tembok, kemudian mungkin ada dilapis timbal kalau misalnya radiologi dan lain sebagainya. Beberapa tahun lalu kami belanja yang namanya MOT, itu alat operasi yang saat ini memang ya sesuai dengan bisa dibilang ya memang itu teknologi yang bagus saat ini gitu. Kita bantu untuk kamar operasi di Asmat. Jadi itu ada satu kamar operasi, memang dalam bangunan tapi di dalam itu diberikan ruang tersendiri tertutup yang bisa bongkar pasang, sehingga itu sudah menggunakan semua bayi sistem teknologi terbaru, jadi cuma menggunakan sentuhan, menggunakan kode tertentu sehingga bisa membuka, bisa menutup sendiri, tidak lagi manual dipegang oleh manusia gitu, orang gitu. Terus kemudian ada udaranya juga dijamin menjadi steril terus karena sistem siklus udaranya selalu ada yang keluar, ada yang masuk. Nah, dulu hanya menggunakan AC. Nah, ini adalah teknologi-teknologi baru yang kita upgrade gitu. Alat-alat kesehatan terus berkembang sehingga kita juga kalau bisa memburu yang baru, terus kita upgrade ke yang baru gitu. Dan tahun ini rasanya Pak Rifai sudah merencanakan juga untuk salah satu rumah sakit di Bovendigul kalau nggak salah, ya, itu salah satu. Okay. Ya, secara bertahap kita akan lakukan perbaikan dan sehingga kebutuhan-kebutuhan tantangan kesehatan ini bisa kita jawab ke depan.
0: Baik, ya ini tentunya sudah jauh lebih lengkap informasi yang kita dapatkan ya terkait dengan pemenuhan sarana prasarana ini sendiri. Iya Pak, kita ke finansialnya nih. Terkait dengan anggarannya sendiri yang tentu sangat menunjang untuk seluruh kelancaran program, penyediaan stok, ya, pendistribusian, dan lain sebagainya nih. Oke, kira-kira yang bisa kita dapatkan gambaran langsung dari Bapak Kepala Bidang dan Bapak Kepala Seksi, kira-kira sumber pendanaannya seperti apa nih Pak? Silahkan.
1: Iya, baik Kak Desi dan Bapak Ibu pendengar.
0: Pak Rifai langsung sudah.
1: Iya, terkait anggaran ini saya kira sudah tidak lagi menjadi hal yang kita bisa sembunyikan kan. Saya kira masyarakat umum pun sudah mungkin meskipun tidak secara langsung dengar cerita-cerita itu. Memang dengan adanya efisiensi tentu saja jumlah yang kita bisa jawab permintaan teman-teman kabupaten itu menjadi berkurang. Ya, tapi saya yakinkan bahwa kualitas yang kita belanjakan, kita inginnya mengurangi volumenya, tapi untuk kualitas, karena kesehatan ini, untuk kesehatan kan tidak bisa di kualitasnya diturunkan, gitu. Kalau bisa justru ditingkatkan. Kalau memang anggaran saat ini, tahun lalu itu dan tahun ini memang menurun hingga 47% itu dari anggaran awal itu. Sehingga ada beberapa proposal atau permintaan teman-teman kabupaten yang memang belum kami bisa jawab di tahun ini. Tapi yang perlu saya sampaikan bahwa apakah provinsi tidak mendukung dengan anggaran yang ada? Saya sampaikan bahwa kami punya pimpinan Ibu Kepala Dinas itu sangat konsen terhadap penyediaan sarana prasarana. Karena kami tahu bahwa sarana prasarana yang ada inilah yang harus kita tingkatkan gitu, sehingga bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Untuk sepanjang teman-teman kabupaten meminta, kemudian anggaran tersedia, saya bisa pastikan bahwa kami akan menjawab gitu. Tapi ya itu tadi, mungkin volumenya jadi berkurang gitu. Yang misalnya minta 3-4 unit, mungkin kita bisa jawab 2 atau 1. Itu yang saat ini kita lakukan. Tapi alhamdulillahnya kami punya pimpinan Ibu Kepala Dinas ini sangat mendukung untuk peningkatan kapasitas rumah sakit maupun sarana kesehatan yang lainnya. Kenapa saya sampaikan itu? Kami punya kantor pun sampai saat ini belum ada gitu. Tapi kami lebih fokus belajar untuk peningkatan pelayanan gitu. Sarana sampai saat ini saya juga sebagai kepala bidang itu, jangankan mobil, motor pun belum ada gitu. Jadi masih menggunakan motor yang lama. Dan ini kita fokuskan untuk mendukung bagaimana pelayanan ini bisa bisa menjawab pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat di Papua. Saya kira itu.
0: Baik. Dengan adanya kondisi seperti ini, tentunya bagaimana diprioritaskan ya, lebih kepada pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih dulu ya. Nanti berjalannya waktu, yang lain mungkin bisa dilengkapi seperti itu ya, Bapak berdua ya. Terkait dengan kantor dan juga fasilitas lainnya gitu ya. Okay. Baik, kita ke Pak Ahmad Rifai dulu nih ya, Bapak Kepala Seksi nih, terkait dengan bidangnya Bapak sendiri, yaitu untuk Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan. Ya, oke. Okay. Mungkin juga bisa Bapak gambarkan ya, terkait dengan sistem yang sekarang juga sedang di mungkin dilakukan ya, seperti dalam hal penunjang segala kebutuhan yang berkaitan dengan stok obat-obatan dan alat kesehatan sendiri ini seperti apa? Apakah juga untuk bisa ya boleh dikatakan menyederhanakan sehingga anggaran tidak terlalu keluar banyak, ada juga sistem yang dipergunakan saat ini seperti apa nih, Pak?
2: Terima kasih. Terkait dengan transformasi teknologi dalam pemenuhan alkes dan obat, kami ada namanya aplikasi seperti yang disampaikan Pak Kabit tadi, aplikasi Aspak, ada Smile, ada Siha. Untuk Aspak terkait dengan alat kesehatan, yang di situ kita bisa melihat stok atau ketersediaan alat di puskesmas. Dan itu pun jadi, itu yang menjadi acuan kita dalam merencanakan alat-alat yang dibutuhkan. Kemudian terkait dengan vaksin yang saya sampaikan tadi, ada namanya SMILE, sistem monitoring imunisasi logistik elektronik. Itu yang memantau tentang vaksin di kabupaten, dan ada juga sistem informasi tentang HIV dan AIDS. Cuman kadang-kadang problemnya dari karena kondisi geografis dari keempat kabupaten ini, problemnya dari jaringan. Itu yang, karena ini kan melalui jaringan semua.
0: Betul.
2: Dan kami sudah disampaikan tadi Pak Kabit, kita sudah ada namanya Starlink ya, kita sudah usahakan waktu itu, dan namanya Starlink untuk bisa mendukung untuk kegiatan-kegiatan seperti itu, Bu. Jadi kita pun dari provinsi tetap mengikuti pengembangan teknologi yang ada dengan menggunakan sistem yang ada juga seperti itu, Bu.
0: Oke, okay, yeah. Baik. Dan walaupun memang anggarannya sangat minim, tapi tetap bagaimana?
2: Tetap kita usahakan.
0: Usahakan gitu ya. Sampai juga pengadaan Starlink juga dipikirkan ya, gitu ya, supaya pemenuhan untuk transformasi digital itu bisa terpenuhi ya. Di
2: dengan anggaran yang terbatas kita sudah memikirkan mereka usahakan.
0: Oke.
2: Dengan
0: iya, ini terkait juga mungkin dengan program-program prioritasnya sendiri ya, menunjang juga dari pemenuhan sarana-prasarana, terutama untuk yang berkaitan dengan program unggulan di masing-masing kabupaten sendiri nih ya, untuk hal pelayanan kesehatan seperti apa nih?
2: Kalau tadi sudah disampaikan ya, terkait dengan program-program unggulan dari kami, kebetulan dari sampaikan dari Pak Kabir, Kabir Kepala Dinas kami itu sangat concern dengan kesehatan Ibu. Jadi kami melebar sedikit terkait dengan pemenuhan kebutuhan, ada namanya HANI untuk membantu dalam ini. Kemudian untuk alat kesehatan sendiri, kami juga ada namanya SOPI Bu, dari Kementerian Kesehatan itu kami dapatkan juga ada bantuan dari sana untuk penguatan pemenuhan alat kesehatan dari di kabupaten, ada namanya SOPI, strengthening of primary healthcare of Indonesia, itu yang membantu kami dalam pemenuhan alat kesehatan di kabupaten seperti itu.
0: Baik, jadi walaupun program unggulan ada beberapa yang juga diprogramkan baik mungkin dari pusat maupun juga dari provinsi dan kabupaten, tetap terus dipantau oleh Dinkes dalam hal ini untuk bidang Bapak berdua, dan tetap terpenuhi juga bagaimana upaya dilakukan terus seperti itu ya Pak ya.
2: Ya.
0: Baik, di akhir dari dialog kita untuk pagi hari ini Pak ya, tentunya kita juga ingin ketahui terkait dengan sinergitas kolaborasi yang dibangun selama ini ya, untuk hal pemenuhan semua kebutuhan sarana prasarana, baik mungkin dari Pemprov, dari Pemkab, atau mungkin dari mitra-mitra nih Pak. Oke, mungkin kita bisa dengarkan sedikit dari Bapak Kepala Bidang, silahkan.
1: Ya, menyambung tadi terkait dengan program prioritas ya, program nasional itu kan ada program prioritas seperti stunting, kemudian kesehatan ibu dan anak, kemudian HTTB ya kan. Tentu saja kami memang selalu berkolaborasi. Seperti stunting ini kan sebenarnya seluruh upaya kegiatan yang penanganan stunting itu bidang kesehatan kan sebenarnya seluruh upaya 100% upaya kesehatan itu hanya 30% daya ungkitnya gitu. Sementara yang 70%-nya itu kan ada PU, ada pangan, ada yang lainnya. Nah, ini kita setelah berkolaborasi di bawah naungan tentu saja yang menjadi penggerak adalah Baperinda ya, Baperinda yang ya. Kemudian untuk ibu dan anak tentu saja kami juga berkolaborasi dengan yang lainnya, termasuk TB dan lain sebagainya, malaria juga kelihatan. Ada GF sebenarnya. Bantuan dari luar negeri Global Fund itu juga kita berkolaborasi. Saat ini juga masih ada kegiatan di Hotel Panda, itu dengan mitra kami melakukan kegiatan-kegiatan. Jadi terima kasih, sangat mendukung sih mitra-mitra. Ya mungkin termasuk RRI adalah salah satu mitra yang bisa menyebarkan informasi bagaimana promosi kesehatan, bagaimana masyarakat bisa sehat. Saya kira salah satunya ya RRI sangat mendukung itu. Terima kasih RRI.
0: Oke, baik, sama-sama Pak. Ya kita ke Pak Ahmad dulu nih. Tadi juga sempat terlupakan terkait dengan bagaimana untuk pengamanan dalam hal masa berlaku daripada penggunaan obat-obatan sendiri nih ya Pak ya. Selama ini untuk mengontrol seperti itu terkait pengawasan dengan penggunaan daripada masa berlaku daripada obat-obatan, stok obat-obatan dan juga mungkin vaksin dan lain sebagainya, ini seperti apa kolaborasi yang juga dibangun Pak untuk menunjang supaya kualitas dan kuantitasnya tetap terjamin.
2: Terkait dengan kualitas obat agar tetap terjamin itu kami memang ada namanya monitoring ke kabupaten Bu, untuk melihat kondisi stok di sana, baik itu obat, BHP, alat kesehatan. Jadi setiap waktu memang kita ada monitor ke sana untuk memantau kondisi-kondisi alatnya, BHP-nya, kemudian obatnya. Juga terkait dengan apakah misalnya obatnya masih layak PHP-nya masih layak dipakai atau tidak. Kemudian untuk yang tadi disebut tentang program prioritas, termasuk sekarang ini kan ada namanya CKG, cek kesehatan gratis, yeah. Kemudian ada pengobatan gratis. Itu kami pun dari provinsi senantiasa untuk mensupport kabupaten untuk terlaksananya kegiatan ini dengan menyediakan BHP yang dibutuhkan, misalnya untuk pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, asam urat, HB dan sebagainya. Jadi kami dari provinsi akan support mereka, mensupport kabupaten untuk terlaksananya kegiatan atau program-program prioritas pada pemerintah ini, seperti itu.
0: Oke, baik, kita sudah di akhir nih Pak ya, dan nampaknya mungkin belum ada yang bertanya nih. Mungkin juga Bapak berdua mengharapkan supaya lebih baik lagi nih. Oke, baik, nah kita tentunya memberikan kesempatan kepada Bapak berdua untuk menyampaikan closing statement nih ya di akhir daripada dialog kita pagi hari ini, sesuai dengan bidang kerja Bapak berdua dan juga mungkin apa yang menjadi saat ini ya program yang sedang dilakukan oleh Dinkes PPS di bidang Bapak berdua supaya tetap terpenuhi juga dengan keadaan yang boleh dibilang anggaran yang cukup lumayan minim seperti itu. Oke, saya mungkin nanti Bapak Kepala Bidang akan tutup ya. Saya persilakan ke Bapak Ahmad dulu nih, silakan Pak closing statement-nya.
2: Ya. Dengan kondisi geografis dari provinsi kita dan kondisi keuangan kita yang juga tidak apa mungkin terbatas, kami dari provinsi senantiasa akan berusaha untuk bisa memenuhi standar atau memenuhi ketersediaan baik obat maupun alat sesuai dengan standar, sehingga pelayanan ke masyarakat tetap dapat terjaga, mutunya tetap terlaksana dengan baik, dengan pemenuhan obat, BHP dan alat kesehatan yang memenuhi standar kesehatan, seperti itu.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Ahmad. Lalu kita ke Bapak Kepala Bidang, Bapak Sugino, bisa lebih melengkapi lagi untuk closing statement-nya sesuai dengan bidang Bapak, silakan.
1: Iya, terima kasih Kak Desi, ya, Bapak Ibu pendengar RRI dimanapun Anda berada. Di tadi pemaparan saya sampaikan bahwa untuk pemenuhan mungkin ini tugas kami, tugas kabupaten, namun ada hal-hal yang memang menjadi penting adalah dukungan dari, dan partisipasi dari masyarakat. Banyak cerita bahwa ada pembangunan, namun setelah dibangun tidak bisa ditempati karena dipalang dan lain sebagainya. Ya kan? Ada yang mau dibangun, anggaran dari pusat ada, tapi ternyata pendukungnya atau tanahnya belum tersedia. Gitu. Jadi saya sangat mengharapkan partisipasi dan dukungan dari masyarakat, terutama sarana yang sudah ada, mari kita jaga bersama-sama. Gitu. Karena menjaga sarana tentu saja tidak melulu menjadi tanggung jawab kami, karena kami sebenarnya teman-teman yang ada di lapangan itu adalah tugasnya melayani gitu. Nah, bagaimana teman-teman ini bisa melayani dengan baik kalau misalnya rasa amannya tidak terpenuhi, kemudian sarananya juga misalnya diganggu, dirusak dan lain sebagainya. Dalam kesempatan ini saya sangat mengharapkan dukungan dan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat sehingga pemenuhan maupun sarana yang ada ini bisa terjaga. Dalam kesempatan ini tentu saja saya menyampaikan terima kasih kepada RRI yang telah memberikan ruang untuk berbagi informasi dan edukasi kepada masyarakat serta seluruh pendengar yang mengikuti dialog ini. Mudah-mudahan meskipun belum ada yang bertanya ya Kak Desi. Jadinya kami tidak mendapatkan masukan nih gitu. Mudah-mudahan di dialog berikutnya bisa mendapatkan masukan untuk bisa menjadi kami. Kami juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk pengelola program PROKES ya, yang di Dinas Kesehatan, sehingga program ini bisa boleh berjalan terus. Kami berharap masyarakat semakin memahami bahwa pemenuhan sarana-prasarana kesehatan merupakan salah satu upaya peningkatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Dukungan, partisipasi, dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk membangun kesehatan dapat berjalan dengan baik, bermanfaat, dapat dirasakan hingga ke pelosok Papua Selatan. Mari kita sama-sama mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, mudah diakses, merata, serta berkualitas bagi seluruh masyarakat Papua Selatan. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih buat RRI kembali ya, saya. Kemudian seluruh narasumber dan para pendengar RRI, sampai jumpa di dialog interaktif berikutnya. Kemudian salam sehat untuk kita semua, selamat pagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih banyak Bapak untuk apa yang sudah disampaikan. Tentunya hari ini pun juga dalam dialog interaktif Papua Selatan, topik kita pemenuhan sarana prasarana kesehatan di Papua Selatan menjadi edukasi dan sekaligus juga sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang ada di 4 kabupaten ya, bagaimana kondisi terupdate atau terbarunya sehingga lebih mengetahui kinerja yang saat ini sedang dilakukan dengan upaya-upaya yang terus dilakukan pembenahan ya, sehingga tetap terus terkontrol atau berjalan dengan baik. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk kehadirannya Bapak Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan Bapak Sugino SKM MKes. Sehat
1: terima
0: selalu Pak.
1: Kadesi.
0: Selamat bersemangat untuk melayani terus ini Pak ya.
1: Tetap semangat.
0: Okay. Dan juga Kepala Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan Bapak Ahmad Rifai SSI Apoteker. Sehat terus Pak.
2: Alhamdulillah ya. Sehat. Terima kasih banyak.
0: Iya, oke. Okay. Tetap semangat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Papua Selatan. Baik pendengar dan juga pemirsa, demikian untuk hari ini dialog interaktif kita. Papua Selatan sehat, dan sampai jumpa lagi di dialog berikutnya dengan topik yang berbeda. Saya Dici Sambe dan selamat pagi.
3: Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke. Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
4: Nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food. Terkendala ketersediaan bahan bakar, sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Banjarmasin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Holding BUMN Pangan ID Food meluncurkan